Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li dhahirahu wa laddini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwatai salam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema pakaian dan wewangian surga. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana materi ini kita bacakan dari kitab Al-Jannat Wan-Nar. Para pemirsa sekalian dan pendengar dimanapun Anda berada, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan penduduk surga itu makan, minum, dan juga bersisir. Dan di kajian lalu telah kita tegaskan bahwasanya motivasi, tujuan penduduk surga makan, minum, dan bersisir itu bukan dikarenakan mereka merasakan lapar terlebih dahulu, haus, tidak. Ya, penduduk surga tidak pernah merasakan lapar dan juga tidak pernah merasakan haus. Jadi untuk apa mereka makan dan minum? Itu untuk menikmati, untuk kenikmatan. Demikian juga penduduk surga itu bersisir. Terbayang kitalah kita di dunia ini ketika bersisir tujuannya untuk apa? Yaitu agar merapikan rambut. Merapikan rambut berarti rambut sebelumnya acak-acakan. Itu kalau kita di dunia. Adapun di surga kelak, penduduk-penduduk surga itu bersisir karena dia sedang menikmati nyisiran itu. Bukan dikarenakan rambutnya itu acak-acakan sehingga dia perlu untuk bersisir. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi latar belakang mengapa penduduk surga

itu makan, mengapa penduduk surga itu minum dan bersisir, bukan dikarenakan mereka karena haus atau lapar atau rambut acak-acakan, tapi semua itu hanya untuk, semua itu tujuannya untuk menikmati. Menikmati makanan, menikmati lezatnya, menikmati sisiran, dan seterusnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan di kajian lalu telah kita bahas juga terkait dengan masalah bejana-bejana, diwan-diwan, bejana-bejana penduduk surga itu terbuat dari emas dan perak. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yaitu libasu ahlil jannati wa huliyihim wa huliyuhum wa mabakhir wa mabakhiruhum, yaitu pakaian, perhiasan, dan wangi-wangian penduduk surga. Bukhor ini ikhwah wangi-wangian, tapi dia melalui asap, ya. Asap. Kalau kita mungkin mewangi-wangikan ruangan itu dengan asap, dengan cara bakar menyan misalnya. Tapi ya di Indonesia itu bakar menyan itu lebih identik dengan praktek-praktek magis ya biasanya. Tapi di luar sana menyan itu tidak digunakan untuk itu. Menyan itu digunakan untuk pewangi ruangan. Di Indonesia kalau kita bakar menyan untuk pewangi ruangan, bawaannya itu serem ikhwah. Demikian ikhwah. Ya itulah karena kebiasaan ya. Kebiasaan, karena biasanya kalau menyan itu digunakan oleh dukun misalnya. Tapi intinya ikhwah, asap-asapan yang membuat ruangan wangi atau asap-asapan yang membuat pakaian wangi, badan wangi, itu disebut dengan bukhor. Ya, kalau yang mewahnya apa namanya, kayu cendana, ya. Kayu cendana yang dibakar dan asapnya itu mengeluarkan aroma yang cukup, yang sangat wangi, wanginya itu wanginya lembut. Demikian. Kalau terkena asap tersebut, kalau pakaian yang kain yang kena asap, maka kainnya ikut menjadi wangi. Kalau badan yang kena asap itu, badan jadi wangi. Dan benar itu. Kalau ruangan yang kena asap tersebut, ruangan pun menjadi wangi. Demikian itu bukhor, ya. Pakaian, perhiasan, dan wangi-wangian penduduk surga atau bukhor yang dimaksud. Ahlul jannati yalbisuna fiha al-fakhirah minal libas. Penduduk surga itu memakai pakaian-pakaian yang sangat mewah. Demikian ikhwah. Jangan dibayangkan juga pakaian mewah itu pakaian yang branded. Belum ada apa-apanya. Ya, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan pakaian surga. Semahal-mahal pakaian penduduk dunia, semewah-mewah pakaian penduduk dunia, itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pakaian penduduk surga. Ya. Konsep, ingat, tetap konsepnya yaitu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah dia. Tidak pernah terbetik di dalam hati. Oleh karena itu, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, dalam masalah ini, kalaupun kita bicara masalah pakaian. Ya, gimana pakaian? Kalau masih bisa dibagaimanakan, kalau masih tergambar, maka itu bukan seperti itu pakaian penduduk surga. Demikian juga mengenai perhiasan dan juga bukhornya ataupun wangi-wangian asapnya, asap-asap wangiannya penduduk surga. Baik, pakaian mereka itu pakaiannya sangat mewah. Mewah dalam artian levelnya level surga tentunya. Wa yatazayyanuna fiha bi anwa'il huliyyi min adh-dhahabi wal fiddati wal lu'lu'. Di mana mereka berhias dengan berbagai macam perhiasan yang terbuat dari perak, emas, perak, dan lu'lu'. Lu'lu' itu mutiara. Di sini disebutkan bahwasanya ternyata orang-orang penduduk surga itu juga memakai perhiasan-perhiasan. Laki dan perempuan memakai perhiasan-perhiasan. Ya tentunya yang laki memakai perhiasan laki-laki, yang perempuan memakai perhiasan yang perempuan. Demikian ikhwah. Allahu a'lam apakah nanti sama perhiasan laki-laki dan perempuan nanti di hari akhir. Allahu a'lam bissawab. Yang intinya baik laki-laki
maupun perempuan, mereka bukan sekedar memakai pakaian, tapi plus yaitu ada perhiasan yang mereka pakai. Yang terbuat dari perak, yang terbuat dari emas dan perak, yang terbuat dari dan yang terbuat dari lu itu mutiara. Faman labisa famil libasihim al-hariru, di antara pakaian yang mereka pakai yaitu yang terbuat dari sutra, benang sutra. Terfikir kitalah sutra yang di sini, ikhwah, kain sutra yang ada di dunia merupakan lambang sebuah kemewahan, lambang kelembutan. Ya, lambang kemewahan dan lambang kelembutan. Itu kalau pakaian-pakaian yang terbuat dari kain sutra, dari ulat sutra. Tapi apakah seperti itu? Ya, jelas sangat tidak. Tidak, jelas tidak. Ya. Apakah kain sutranya terbuat dari ulat sutra? Yang jelas tidak. Intinya tidak sama sebagaimana yang ada di dunia. Wa min hulahum asawirudz dzahabi wal fiddah wal lu'lu'. Di antara perhiasan mereka adalah gelang, gelang emas, gelang perak, dan lu'lu' dan mutiara-mutiara. Qala ta'ala wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, dan Allah beri mereka balasan dikarenakan kesabaran yang telah mereka lakukan semasa di dunia, jannah, yaitu Allah balas dengan surga, wa hariro, dan sutra-sutra, tihwah, dan kain-kain sutra. Dikarenakan kesabaran mereka, kami berikan mereka yaitu berupa surga dan berupa dan kain sutra. Menunjukkan bahwasanya pakaian-pakaian penduduk surga itu yaitu pakaian yang terbuat dari sutra. Sutranya sutra surga, bukan surga dunia, bukan sutra dunia. Demikian ikhwah, ya. Baik, Al-Insan ayat 12. Allah juga berfirman dalam soal Hajj ayat 23. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Bahwasanya mereka akan berhias, memakai perhiasan di surga, min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, yaitu perhiasan yang berupa gelang emas wa lu'lu'a dan mutiara. Min dhahabin wa lu'lu'a, dan mereka juga diberi perhiasan berupa mutiara. Di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum menunjukkan bahwasanya salah satu perhiasan penduduk surga itu memakai gelang. Ya, mereka berhias, diberi perhiasan, mereka berhias dengan memakai gelang. Memakai gelang yang terbuat dari emas dan walu'lu'a, dan juga mereka diberi perhiasan yang terbuat dari mutiara. Walibasuhum fiyah harir, dan pakaian mereka di dalam surga adalah pakaian yang terbuat dari sutra, bukan katun, ya, bukan katun dan juga bukan sintetis, tapi bahan dasarnya sutra akhirat, bukan surga sutra dunia. Kemudian Allah juga berfirman, jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka masuki, yang akan mereka masuki. Artinya mereka akan memasuki surga Aden. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka akan diberi perhiasan di dalam surga dengan memakai gelang-gelang yang terbuat, gelang yang terbuat dari emas, walu'lu'a, dan juga mutiara. Walibasum harir, dan pakaian mereka jelas terbuat dari sutra. Dalam surat Al-Insan ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala firman,

0: mereka akan berhias, diberi hiasan asawir minad dahab, yaitu gelang yang terbuat dari fiddah. Gelang yang terbuat dari perak. Kemudian wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah Subhanahu wa taala beri mereka minum dengan minuman yang sangat suci. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita sama-sama ketahui bahwasanya perhiasan yang dipakai di dunia ini ada anting-anting, ya, gelang, kemudian kalung, kemudian khilkhal. Khilkhal itu ikhwah gelang kaki. Gelang kaki. Satu lagi ada cincin, ya, ada cincin. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat di ayat-ayat yang sudah kita bacakan, baik Al-Insan ayat 12, Al-Hajj ayat 23, Fatir ayat 33, dan Al-Insan ayat 21. Di sini disebutkan perhiasan yang dipakai itu adalah gelang. Perhiasan yang dipakai itu gelang. Apakah hanya gelang saja perhiasan yang dipakai oleh penduduk surga? Apakah mereka enggak memakai anting-anting, enggak memakai kalung, enggak memakai gelang kaki, dan seterusnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebelum kita masuk membahas itu, perlu kita ketahui di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan huliyu, ada hilyatu. Ya, ada huliyu, ada hilyatu. Beda antara huliyu dan hilyatu, kalau huliyu itu adalah perhiasan jasad. Seperti yang kita katakan tadi, anting-anting lah, kemudian gelang, kemudian kalung, gelang kaki, gelang pinggang, dan lain-lainnya. Atau anting-anting yang biasa digunakan oleh orang-orang Pakistan dan orang India, yaitu di hidung. Nah, itu kan semua namanya disebut dengan, itu huliyu, perhiasan yang ada ditempelkan, dipakai di jasad ataupun di badan. Adapun hilyah itu juga disebut perhiasan, tetapi perhiasannya mencakup baik persiatan yang dipakai maupun perhiasan yang terkait dengan sifat. Ya, terkait dengan sifat seseorang. Misalnya akhlaknya itu mulia. Jadi dia, kita katakan, dia sedang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Makanya ada buku Hilyatu Talabil Ilm. Nah, hilya artinya perhiasan. Perhiasan yang dimaksud ini bukan gelang rantai dan kalung, bukan. Tapi yang dimaksud adalah akhlak. Jadi kalau huliyu, perhiasan yang dipakai, kalau hilyatu, dia mencakup keduanya, yaitu perhiasan yang dipakai dan yang dimaksud lagi yaitu perhiasan berupa akhlak yang mulia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi akhlak mulia itu juga merupakan sebuah perhiasan, tapi sebutannya hilyah, bukan huli. Ya, hilyah bukan huli. Demikian ikhwah. Ikhwah rahimanallahu, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu di dalam ayat disebutkan, di beberapa ayat ini yang disebutkan itu adalah asawir. Asawir itu gelang. Kemana perhiasan-perhiasan yang lainnya? Apakah enggak dipakai? Ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana konsep dalam mempelajari masalah-masalah ghaib dan masalah-masalah akhirat ini ikhwah, ya, kita hanya berdiri di atas yang ada dalilnya. Ya. Berdiri atas yang ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, kita enggak katakan enggak ada. Karena pada konsepnya surga itu yaitu wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul ain. Di dalam surga itu segala perkara yang dapat disukai oleh jiwa dan segala perkara yang dapat enak dipandang mata. Demikian ikhwah. Terserah Anda mau ingin apa. Itulah prinsip secara umum. Tapi kalau kita menyebutkan secara khusus, itu kan perlu ayat. Ya, perlu ayat. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu asawir min dzahab, yaitu gelang yang terbuat dari perak. Ada asawir min gelang yang terbuat dari emas, Juga ada asawira min fiddah, yaitu gelang yang terbuat dari perak. Demikian ikhwah. Apa mereka enggak pakai kalung ya? Ikhwah rahimallahu, yang perlu kita ketahui, para ulama memberikan beberapa komentar tentang masalah ini. Ya. Kenapa kalung enggak disebut-sebut? Bukankah itu juga perhiasan? Ya. Mengapa gelang kaki juga tak disebut-sebut? Bukankah itu sebuah perhiasan? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ada beberapa arahan dari para mufassirin tentang mengapa tidak disebutkan yang lain-lain. Alasannya Allahu a'lam bisawab, tapi alasannya bukan alasan tafsiran para ulama lah mengapa gelang. Apa kata mereka? Kalau gelang itu menunjukkan kesempurnaan perhiasan. Ya, kesempurnaan perhiasan. Kenapa demikian? Karena gelang, memakai gelang itu pada umumnya gelang itu terlihat. Ya, pada umumnya gelang itu terlihat. Seperti jam misalnya, umumnya jam itu terlihat dan memang untuk dilihat. Beda halnya dengan hiasan-hiasan yang lain. Seperti kalung, ya. Kalung itu ikhwah di dalam, bukan di luar, gak terlihat. Gelang kaki misalnya, itu di dalam, gak kelihatan. Demikian. Adapun gelang, itu dipakai laki-laki dan dipakai oleh wanita. Makanya ikhwah, kalau kita lihat cerita-cerita lah para raja-raja dulu, itu kan pakai gelang tuh. Ya, gelang menunjukkan bahwasanya dia seorang raja, menunjukkan seorang yang, elit lah, pejabat elit pada waktu itu dia pakai gelang, gelangnya terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, demikian ikhwah. Menunjukkan kesempurnaan kewibawaan, kesempurnaan kemewahan yang sempurna. Kemudian menunjukkan bahwasanya dia itu orang-orang yang levelnya sudah tingkat tinggi. Maka dia pakai gelang. Dan itu mudah untuk terlihat. Demikian ikhwah rahimallahu. Jadi, apakah laki-laki boleh pakai gelang? Ikhwah, ini kisahnya di surga. Bukan berarti apa yang di surga boleh, berarti di sini juga boleh. Enggak begitu ikhwah. Seperti yang kita kaji bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Beliau mengatakan, la tashrabu bi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan yang terbuat dari perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Dan jangan pula kalian makan dengan menggunakan nampan yang terbuat dari emas dan perak. Alasannya apa ikhwah? Fa innaha lakum fil akhir, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena nampan-nampan yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, tapi untuk kalian, khusus untuk kalian itu di akhirat, bukan di dunia. Makanya dilarang. Jadi ikhwah, bukan berarti apa yang boleh di surga bukan berarti sudah boleh juga di dunia, enggak begitu konsepnya ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi bagaimana? Apakah gelang itu khusus perhiasan wanita? Ataukah juga wanita dan pria? Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana kalau kita bicara masalah tasyabbuh laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki yang landasan dasarnya yaitu la'anallahu al-mushabbihina bin-nisa' wal musyabbihatu birijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya. Apakah gelang itu juga dipakai oleh laki-laki? Kalau masalah tasyabbuh laki-laki perempuan itu juga terkait dengan kebiasaan daerah masing-masing. Kalau kebiasaan daerah masing-masing laki-laki perempuan pakai gelang, ya berarti enggak masalah. Atau gelang laki-laki khusus dan gelang perempuan khusus. Intinya ikhwah, ketika kita belajar masalah, membicarakan masalah surga, yang jelas penduduk surga memakai gelang dan boleh berarti gelang di surga. Kalau di dunia ikhwah, ya kalau seandainya di satu tempat itu tidak ada yang pakai gelang kecuali perempuan, maka laki-laki enggak boleh pakai gelang. Demikian. Kalaupun ada yang pakai gelang juga, ada enggak perbedaan antara gelang laki-laki dengan gelang perempuan? Kalau memang ada perbedaan, Kalau tempat tersebut biasa pakai gelang, ya kalau laki-laki pakailah gelang laki-laki, kalau perempuan pakailah gelang perempuan. Nah, demikian ikhwah. Jadi itu kembali kepada urfi setempat. Namun di surga dipakai, menunjukkan kemewahan, menunjukkan kewibawaan, menunjukkan derajat yang tinggi, ya, menunjukkan derajat yang tinggi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan seperti yang kita katakan tadi, gelang itu selalu terlihat. Ya. Gelang itu selalu terlihat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita lihat ya. Di sini wa yuhallawna fiha min asawir min dhahab wa lu'lu'a. Mereka diberi perhiasan di dalam surga dengan gelang-gelang yang terbuat dari emas, wa lu'lu'a dan mutiara. Dan mutiara. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Beberapa ayat di sini selalu menyebutkan yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Demikian ikhwan. Lu'lu'a. Jadi setelah disebutkan penduduk surga itu memakai gelang yang terbuat dari neraka, kemudian dan memakai lu'lu'a, yaitu mutiara. Ada beberapa hadis, beberapa ayat menyebutkan seperti itu. Setelah menyebutkan gelang emas, disebutkan lu'lu'a, yaitu mutiara. Ini bagaimana ikhwah? Para ulama menyebutkan bahwasanya Allah ingin menampakkan kepada kita bagaimana kemewahan, ya, bagaimana kemewahan yang Allah siapkan untuk orang-orang mukmin. Di mana kalau gelang yang terbuat dari emas menunjukkan sebuah kewibawaan, ya, kewibawaan, kemewahan yang sangat luar biasa. Adapun lu'lu' menunjukkan apa, ikhwah? Menunjukkan keindahan, kebeningan, kebersihan, kesucian. Itulah yang dipakai oleh penduduk surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi disebutkannya asawir min dhahab dengan lu'lu', dengan mutiara, menunjukkan itu bergabungnya antara fakhamah was-safa, bergabungnya antara kemewahan dan safa dan kesucian. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Walibasuhum dzatu alwanin, dan pakaian mereka, dan mereka juga, artinya penduduk surga juga memakai beraneka ragam warna, memakai pakaian yang beraneka ragam. Warna apa saja? Demikian. Wa min alwani thiyabil lati yalbisuna al-khudra min sundusi wal istibraq wal istabraqi. Di antara warna pakaian yang dipakai oleh penduduk surga adalah pakaian yang berwarna hijau terbuat dari sutra lembut dan sutra kasar. Di sini disebutkan bahwasanya penduduk surga itu memakai warna hijau, khudr. Demikian. Dasarnya apa ikhwah? Dasarnya Al-Kahfi ayat 31. Yuhallawna fiha min asawir min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu diberi hiasan. Mereka diberi hiasan asawira, yaitu gelang, kembali disebutkan gelang, min dahab yaitu dari emas. Kemudian mereka juga memakai pakaian warna hijau yang terbuat dari sutra kasar dan terbuat dari sutra lembut, ya, dan sutra kasar. Sundus, sutra lembut, istibrok, sutra kasar. Kemudian apalagi ikhwah, menunjukkan ini kan sudah terlihat di gambaran mereka itu bagaimana. Ya, mereka memakai gelang, pakaian mereka mewah terbuat dari sutra. Kemudian apalagi ikhwah, muttaki'ina fiha ala arq. Dan kemudian mereka bersandar dengan dipan-dipan yang terhampar. Bertelekanlah dengan dipan-dipan yang terhampar. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi mereka yang waktu itu, yang di surga itu sangat, memang betul-betul dalam keadaan yang sangat tenang. Istirahat, berkepanjangan. Nah, begitu ikhwah. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan, tidak ada lagi yang namanya perjuangan-perjuangan yang harus menumpahkan darah, menumpahkan air mata. Tidak ada lagi. yang ada hanya kenikmatan demi kenikmatan. Semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, dan semakin nikmat. Tanpa ada batas unlimited. Demikian ikhwah. Ya. Duduk aja mereka sandaran begini santai. Dengan memakai pakaian yang mewah. Ya. Ini kalau kita di dunia ini membayangkan ya kehidupan raja-raja. Sambil sandaran, pakai pakaian kerajaan. Dengan menggunakan apa namanya touch itu mahkota emas, kemudian sambil makan, demikian, ya. Kalau orang-orang dahulu sambil dikipasin, gitulah ya kan, ya itulah raja, ya raja di dalam surga. Kemudian sambil sandaran, muttaqiina fiha 'alal araik, mereka tuh sandaran di atas dipan-dipan. Tapi ingat ikhwah, apa yang kita bayangkan enggak seperti itu. Yang hakikinya enggak seperti itu. Yang hakikinya lebih daripada itu. Lebih dan lebih. Lebih daripada itu. Karena konsep, ingat konsepnya. Wala khatara ala qalbil bashar. Dan tidak akan terbetik dalam hati keindahan, kemewahan, kesenangan, ke semuanya. Ya. Kemudian. Nikmat thawab, sungguh balasan yang paling nikmat, paling agung. Wa hasunat murtafaqa, dan sungguh surga itu tempat istirahat yang sangat indah. Ya, biasanya kan kalau orang-orang kaya, mereka letih setelah menghadapi kesibukan kerja, maka mereka pun pergi ke villa. Villa itu biasanya berada di gunung-gunung yang dikelilingi oleh pepohonan dan diiringi dengan yang diiringi oleh kicauan burung. Itulah dianggap sebagai tempat yang tenang. Demikian ikhwah, ya. Itulah dia. Surga enggak seperti itu, masih terlalu rendah yang namanya di dunia. Demikian ikhwah. Tempat istirahat. Nah, istirahatlah di sana hari Ahad. Nanti Senin balik lagi misalnya, atau saat sore balik lagi ke tempat rumah asal untuk siap-siap menghadapi kegiatan yang berikutnya. Dunia itu begitu ikhwah. Ya. Dunia itu begitu. Kita sudah istirahat, untuk apa kita istirahat? Supaya kita mampu menghadapi kerja berikutnya. Itu dia ikhwah. Surga enggak seperti itu. Surga itu tempat istirahat dan beristirahat. Ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, kapan kita istirahat di dunia ini? Kata Imam Ahmad, gak ada istirahat di dunia. Ya, kapan kita mulai istirahat? Setelah kita menginjakkan kaki di surga, itu istirahat yang hakiki. Memang, kalau kita renungkan, begitu memang, ya. Kita gak ada istirahatnya. Memang kita tidur. Tidur pada malam hari istirahat. Tapi setelah itu, untuk menghadapi kegiatan yang kemarin sudah kita lakukan, tinggal melanjutkan. Dan dengan ikhwah, kenapa orang itu, kenapa dia merasa gak semangat kalau dia gak bisa tidur malam? Siangnya gak semangat. Karena akhirnya apa? Mempengaruhi kegiatan berikutnya. Demikian ikhwah. Jadi dengan dia tidur cukup, maka berikutnya, hari berikutnya, dia bisa bekerja kembali energik, kembali bergairah menghadapi kerjaannya itu. Setelah dia istirahat yang cukup pada malam hari. Dan tentunya ikhwah, setelah dia melakukan apa saja yang disunnahkan Rasulullah SAW ketika bangun tidur. Karena bagaimanapun walaupun kita tidur cukup ikhwah, kalau setan-setan ini masih gelantungan di kita, maka dia membuat kita menjadi malas. Oleh karena itu, ada doa-doanya supaya setan-setan ini pergi. Demikian juga ketika setelah subuh kita baca zikir pagi dan petang. Zikir paginya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Demikian ikhwah. Dari setan semua, walaupun tidurnya cukup. Banyak orang tidur cukup, tapi begitu bangun tetap saja malas. Nah, demikian ikhwah. Kita tentunya sebagai seorang mukmin, kita ingin melanjutkan kerjaan kita yang mungkin sudah tertunda di kemarin. Kita lanjutkan, kita anggap kita yakini itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidurnya kita itu untuk menyongsong kerjaan berikutnya. Semoga tidur kita itu pun bernilai pahala. Dan enggak ada istirahat yang hakiki di dunia. Tidak ada istirahat yang hakiki. Yang ada istirahat untuk menghadapi tanggung jawab berikutnya. Demikian ikhwah, ya. Dan tidak ada makan yang hakiki. Kita makan, kita lapar. Setelah makan, apalagi ikhwah, tumbuh rasa sakit. Apa itu meles? Mules itu apa? Untuk dibuang. Setelah dibuang, ada sakit berikutnya. Apa itu? Lapar. Minta diisi lagi. Setelah diisi, akhirnya kenyang. Kenyang, sakit lagi. Kenyang itu kan sakit. Demikian ikhwah. Setelah itu muncul mules. Dia minta dibuang, sakit juga. Setelah dia dibuang, apa berikutnya? Muncul sakit berikutnya, apa itu? Lapar. Setelah lapar, kemudian makan. Setelah makan, kenyang, sakit lagi. Demikian ikhwah. Apalagi kalau kenyangan, tambah sakit ikhwah. Jadi itulah di dunia. Ya, enggak ada habis-habisnya. Maka Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia itu berada di dalam kesusahan. Demikian. Tidak seperti itu surga. Surga itu istirahat yang hakiki, makan yang hakiki. Seperti yang telah kita jelaskan bahwasanya, penuh surga itu makan bukan karena lapar. Karena lapar itu sebuah yang sesuatu yang menyakiti. Penuh surga itu minum bukan karena dia butuh dengan air minum atau bukan dikarenakan dia merasa haus, karena haus itu tidak ada dalam surga. Kategori yang menyakiti itu tidak ada, haus, lapar, mules itu enggak ada. Jadi gimana? Mereka makan dan minum untuk menikmati. Mereka bersisir untuk menikmati. Karena rambut acak-acakan itu juga sebuah hal yang menyakiti. Nah, demikian ikhwah. Makanya sekali lagi ikhwah, tidak ada istirahat yang hakiki di dalam semasa kita di dunia. Yang ada adalah perjuangan demi perjuangan. Anda istirahat untuk berjuang berikutnya. Dan itu terus-menerus sampai titik ajal. Dan semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, istirahatnya penduduk surga, istirahat yang hakiki. Dan betul-betul istirahat. Tidak ada lagi beban-beban berikutnya. Ya, tidak sedikit kita itu ikhwah ketika kita tidur sambil sambil menahan beban. Beban besok yang akan kita lakukan. Terkadang dia terfikir dan akhirnya dia pun terlelap dalam fikiran itu. Itulah dunia ikhwah. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Semuanya susah. Kita yang melihat orang-orang yang memiliki mobil mewah, pakaian mewah, rumah mewah, kita yang mengatakan mereka, wah enak ya. Kita yang mengatakan, coba tanya mereka. Apakah seenak, kehidupan enak yang kita rasakan, yang kita sangkakan pada mereka, memang itu yang mereka rasakan. Demikian ikhwah. Dia orang kaya, dia orang direktur misalnya. Tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan kita. Mungkin kita sebagai seorang suami, yang kita pikirkan tanggung jawabnya istri dan anak. Mereka memang uang masuknya besar, tapi yang dipikirkan juga besar ikhwah. Demikian ikhwah. Kita lihat seorang camat misalnya, ya, dia punya tanggung jawab. Mungkin enak jadi gubernur ya. Ikhwah, jadi camat, jadi gubernur. Memang semakin tinggi. Dan semakin tinggi juga tanggung jawabnya. Presiden, kalau pandangan orang, wah dia seorang presiden. Lupa bahwasanya presiden Indonesia. Presiden Indonesia itu menanggung jawabi sekitar 250 juta manusia. Dia harus bertanggung jawab untuk itu. Kita istri satu-satunya istri. Kemudian anak 3 atau 4. Itu pun kewalahan. Demikian ikhwah. Jadi itulah di dunia. Tidak akan dirasakan itu di surga ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya, tidak akan dirasakan. Makanya hasunat nikmat thawab. Sungguh ini merupakan ganjaran yang terbaik. Wa hasunat murtafaqah. Dan tempat istirahat yang sangat indah. Baik, kita lanjutkan. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabarak. Insyaallah. Pakaian-pakaian mereka itu terbuat dari sutra yang berwarna hijau. Sutra yang berwarna hijau. Wa istabarak, yang terbuat dari yang terbuat dan juga warna hijau yang sutra hijau yang terbuat dari warna pakaian hijau yang terbuat dari sutra yang lembut dan sutra yang kasar. Wa hullu asawira min fiddah. Dan juga hullu asawira min fiddah yaitu dan mereka itu diberi perhiasan dengan gelang yang terbuat dari perak. Jadi ada perhiasan yang terbuat dari perak, ada perhiasan yang terbuat dari emas. Hanya saja di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walu'lu dan mutiara itu berupa apa dia? Apakah dia di gelang itu ada mutiara-mutiaranya ya? Atau bagaimana ini mutiara bentuk apa ini? Allahu a'lam enggak disebutkan bentuk apanya. Perhiasan dari mutiara. Apakah dia bentuk rantai ataupun kalung atau bentuk apa? Enggak disebutkan. Bentuk perhiasan yang disebutkan di sini adalah asawir. Asawir itu gelang. Perhiasan yang diletakkan di pergelangan tangan. Allahu a'lam bissawab. Walibasuhum arqa min ayyi thiyabi sana'aha sana'ahal insan. Dan pakaian penduduk surga itu jauh lebih mulia, jauh lebih mewah ketimbang pakaian termewah yang dibuat oleh manusia. Faqad rawal Bukhari fi sahihi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya Anil Bara ibn Azib. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala dia berkata atar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thaubin min harir, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa kain yang terbuat dari sutra, faja'alu ya'jabuna min husnihi walinihi. Dan para sahabat pun yang melihat pakaian tersebut, kain sutra tersebut, mereka merasa kagum dengan keindahan kain tersebut dan kagum dengan kelembutan kain tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamanadilu Sa'd ibn Mu'ad fil jannati afdalu min hadza." Sungguh sapu tangan Sa'd bin Mu'ad lebih afdol, lebih indah, lebih mewah ketimbang pakaian ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, kita ketahui bahwasanya yang namanya di dunia itu orang memakai sapu tangan itu ya tentunya kain yang dipakai tidak semewah pakaian, kain yang dibuat untuk pakaian. Demikian ikhwah. Sapu tangan digunakan untuk lap-lap keringat, itulah kira-kira ikhwah. Untuk ya perhiasan, mungkin perhiasan kantong. Tapi yang jelas, sapu tangan itu di dunia, jenis kain yang digunakan tidak sama dengan kain yang digunakan, yang dibuat untuk baju dan celana. Pasti beda ikhwah, biasa lebih mahal. Demikian ikhwah. Jadi ketika Rasulullah SAW membawa kain sutra yang sangat lembut ya dan sangat mewah, para sahabat merasa kagum, wah ini luar biasa ini kain ini. Apa kata Rasulullah? Sungguh sapu tangannya Sa'd bin Mu'ad itu jauh lebih mewah ketimbang kain ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ikhwah, waqad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita anna li ahli al-jannati amshatan min adh-dhahabi wal fiddah. Bahwasanya di surga nanti penduduk surga itu memiliki sisir yang terbuat dari perak dan dari emas dan dari perak. Jadi sisirnya, kalau kita kan sisir terbuat dari plastik ya. Atau kalaupun ada agak mahal dikit dari gading misalnya. Tapi di surga kelak nanti, sisir itu terbuat dari emas dan perak. Demikian ikhwah. Seperti yang kita katakan tadi. Terus apakah rambut penduduk surga itu acak-acakan? Enggak, acak-acakan. Jadi bersisir itu menikmati. Saat kita bersisir, menikmati. Dan bersisir itu merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian ikhwah. Makanya kalau orang gundul, tidak punya rambut, dia tidak bisa menikmati waktu saat bersisir. Demikian ikhwah. Tidak menikmati. Kalau kita sisir bukan hanya sekedar untuk meluruskan atau merapikan rambut, sekalian garuk-garuk kulit kepala juga kan kalau gatal. Demikian. Ketika dikaruk kulit kepala, Masya Allah nikmat luar biasa. Kenikmatan lagi ikhwah. Jadi sisir itu merupakan sebuah kenikmatan. Tapi tentunya motivasi bersisir seseorang di surga itu beda dengan yang di dunia. Wa annahum yatabakharuna bi'udit thayyib, dan mereka akan membuat bukhor. Bukhor itu wangi-wangian yang dibakar, ya, yang terbuat dari kayu cendana yang mulia. Nah, demikian ikhwah. Ya, ini kan kayu cendana ini kayu, boleh dibilang kayu sangat mahal ikhwah, ya. Sangat mahal, yang dia bisa kalau dibakar mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Itulah yang dibakar. Asap itulah yang digunakan untuk mewangikan ruangan, untuk mewangikan pakaian, untuk mewangikan jasad. Ya, biasanya dibuat itu kemudian berselubung gitu. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian ma'anna rawaiha al-miski tafuhu min abdanihim az-zakiyah. Padahal aroma wangi itu sudah muncul dari badan-badan mereka, jasad-jasad mereka yang suci. Seperti yang kita sebutkan kemarin bahwasanya, kalau penduduk surga itu, kalau penduduk dunia itu setelah makan dia akan mules dan akan ada kotorannya, akan ada tinjanya, akan ada air seninya. Penduduk surga tidak punya itu. Dia makan, hasil dari proses makanan itu akan mengeluarkan aroma wangi dari kulit mereka. Jadi kulit mereka itu saja sebenarnya sudah wangi, badan mereka wangi. Demikian ikhwah. Beda dengan kita. Kita memakai wangi-wangian untuk menghilangkan bau amis yang ada di tubuh kita. Tubuh kita ini kalau nggak dicuci satu hari sekali aja sudah baunya luar biasa ikhwah. Demikian amisnya pekat gitu, demikian ikhwah. Maka perlu dibasuh dengan cara dimandikan, mandi, kemudian mandi saja. Ya udah, mandi saja masih bersih, tapi akan mengeluarkan wangi. Maka perlu minyak wangi. Perlu parfum. Demikian, ada parfum untuk badan, ada parfum untuk kepala, ada untuk olesan di wajah, ada untuk tangan, ada macam-macam ikhwah. Bahkan ada parfum sepatu, semuanya pakai parfum. Supaya apa? Untuk menghilangkan bau yang tak sedap. Tapi di surga bukan begitu ikhwah. Di surga itu mereka sudah wangi, pakaiannya wangi, badannya wangi, semuanya wangi, serba wangi. Begitupun masih dipakaikan lagi kayu cendana. Ingat, kalau cendana surga enggak sama dengan di dunia. Demikian ikhwah. Jadi, begitupun ruangan diwangikan lagi ruangan. Masya Allah, wangi di atas kewangian. Enggak terbayangkan lagi ikhwah. Ya, wangi-wangi sudah enggak terbayang-bayangkan lagi ikhwah. Itu ikhwah. Dari semua tempat wangi. Ya, ini wangi, dinding kok kita kira-kira. Istannya wangi, badannya wangi, pakaian wangi, istri wangi, semua wangi. Enggak ada yang enggak wangi. Ya. Nggak ada yang nggak wangi. Kalau kita kan nggak ada yang nggak amis gitu kira-kira. Ini kebalikannya, nggak ada yang nggak wangi. Semuanya wangi. Demikian ikhwah. Kita berada di suatu tempat yang semuanya wangi. Apa yang dicium wangi. Itulah nanti surga. Ah, jangan dibayang-bayangkan. Nggak terbayang. Ya, tidak terbayang. Kemudian, Fi Sahihi Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulil anir Rasulillah sallallahu fi sifatil ladzi yadkhulunal jannah. Rasulullah sallallahu menceritakan tentang karakter sifat penduduk surga yang masuk surga, aniyatuhumud dzahab wal fiddah. Bejana-bejana mereka terbuat dari emas dan perak. Wa amsyatuhumud dzahab. Demikian juga sisir mereka terbuat dari emas. Wa qudu majamir wa wuqudu majamirihim al-alwah udtib, dan wewangian mereka, asap wewangian mereka yaitu dari kayu cendana yang paling mulia. Wa rashhuhumul misk, dan keringat mereka aromanya minyak kasturi. Kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya kasturi itu berasal dari rusa kasturi, yaitu benjolan yang diambil. Nanti di dalam benjolan itu ada sebangsa ya macam-macam apa ya, macam-macam lemak begitu ikhwah ya. Tapi itulah bahan dasarnya minyak kesturi yang paling mahal pada waktu itu. Sekarang Allahu a'lam bishawab. Yang jelas itu paling mahal pada waktu itu dan yang paling kualitas tertinggi pada waktu itu yaitu minyak wangi kasturi. Kemudian wa min huliyihim attijan, di antara perhiasan mereka attijan, apa tuh? Kepala mahkota, ya, mahkota. Wa fi Sunanil Tirmizi wa Ibnu Majah ta anil miqdam ibn Ma'di Kariba, dalam Sunan Tirmizi dan Ibnu Majah dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, fi dzikril khisal allati tu yu'taha asy-syahid, yang menyebutkan beberapa hal yang diberikan Allah untuk orang yang mati syahid. Apa itu ikhwah? Wa yudau ala ra'si tajul wiqar. Di antaranya yaitu diletakkan di atasnya mahkota kewibawaan. Wa al-yaqutatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Dan Yakut ini apa ya ikhwah? Yakut batu-batu permata gitu ikhwah, batu-batu permata, batu-batu mulia ya. Jadi sungguh mahkota tadi itu dihiasi dengan batu-batu permata yang mulia. Batu-batu permata. Batu permata yang nempel di mahkota orang yang syahid itu lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Bayangkan ikhwah, itu permata dari mana itu. Tapi begitulah ikhwah. Jadi di samping itu, ya jadi dia dipakaikan mahkota. Di mahkotanya itu bertaburkan dengan intan permata. Intan permata ini kalau dibandingkan dengan harga dunia dan seisinya, nggak bisa melewatinya. Demikian. Lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Kemudian, wa thiyabu al-jannati wa huliyyuhum la tubla wa la tufni, dan pakaian penduduk surga itu demikian juga hiasan-hiasannya tidak akan pernah usang dan tidak akan pernah habis-habisnya. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, may yadkhulul jannata yun'am la yaba'asu, barang siapa yang masuk surga maka dia akan mendapatkan nikmat yang terus-menerus dan takkan pernah merasakan lagi rasa sakit, tak pernah lagi. Dia hanya akan mendapatkan nikmat, semakin nikmat, tidak ada yang namanya sesuatu yang menyakiti, semua kenikmatan. La yubla thiyabuhu wa la yufni shababuhu, pakaiannya tidak akan usang dan masa mudanya tidak akan hilang. Artinya pakaian dipakai nggak pernah usang ikhwah. Ya beda kan dengan kita. Kita kalau ketika beli baju baru, masya Allah warnanya masih oke. Namun kalau sudah lama dipakai, lama-lama jadi redup warnanya. Nah itulah usang. Lama-lama jadi lapuk. Yang tadinya baju yang sangat kita bangga-banggakan, akhirnya jadi kain lap. Iya, dijadikan kain lap oleh istri kita. Aduh. Tadinya dibanggakan, kemudian tidak dibanggakan lagi, malah dihinakan. Itulah kira-kira ikhwah. Itu dunia. Tapi tidak yang namanya surga. Surga memakai pakaian, pakaiannya enggak akan pernah usang. Dan masa muda enggak akan hilang. Artinya penduduk-penduduk surga itu ya, mereka tetap muda, tetap muda, enggak tua-tua. Bedakan dengan di dunia. Allah khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allah menjadikan kalian lemah, kemudian Allah rubah lemah itu menjadi kuat. Sudah besar nih. Kemudian Allah jadikan masa kuat itu menjadi lemah kembali dan jadi tua. Itulah siklus dunia ini. Muncul, kecil, besar, kuat, kemudian lemah. Demikian. Apapun yang ada di sekitar kita ini begitu ceritanya. HP tadinya bagus, lama-lama lemah, gak bisa pakai lagi. Apalagi ikhwah, benda-benda ini tadinya ini masya Allah warnanya tuh cerah, lama-lama udah mulai kumuh. Apalagi ikhwah, buku, bendera, semua akan rusak tuh. Kamera tadinya bagus, lama-lama sudah mulai copotan sekrupnya, misalnya begitu. Itu dunia, gak ada yang abadi ya. kita akan berpisah dengan benda yang ada di sekitar kita. Ima kita yang meninggalkan dia lebih dahulu atau dia meninggalkan kita. Namun selamanya tidak. Di surga sifatnya selamanya tidak akan pernah berakhir. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bahkan masa muda pun gak pernah hilang. Menjadi muda. Bahkan bukan hanya sekedar muda ikhwah. Bertambah ganteng, bertambah cantik, bertambah ganteng, bertambah cantik, begitu terus. Ya, kalau kita kan kecil, ganteng, lama-lama peot, demikian. Yang tadinya enak dipandang, lama-lama tak enak lagi dipandang. Itulah yang namanya dunia. Berbanding terbalik dengan nikmat surga. Demikianlah ikhwah, rahimahullah wa'ayakum, pembicaraan tentang pakaian surga, perhiasan surga, dan bukhornya penduduk surga. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berkumpul di surganya kelak. Di surga Firdaus insyaallah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lis muslimin innahu huwal ghafur. Naam.
1: Naam, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema pakaian dan wewangian di surga. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Yohan di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apakah para malaikat juga berkumpul bersama penduduk surga atau di tempat yang berbeda yang oleh Allah sediakan? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Nah.
0: Allahu a'lam bissawab. Malaikat itu nanti menyambut penduduk-penduduk surga yang datang ke surga, yang surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itu jawaban mereka. Salam atas kalian. Salamun alaikum tibtum. Kalian menjadi baik. Ketika di surga menjadi baik, tibtum. Fadkhuluha khalidin. Silakanlah kalian masuk dengan kekal. Itu ucapan-ucapan sambutan dari para malaikat. Adapun ketika penduduk surga itu hidup, apakah memang sekitar mereka itu ada malaikat? Allahu a'lam bishawab. Yang ada disebutkan, ya Allahu a'lam, yang ada disebutkan, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Mereka itu akan dikelilingi oleh anak-anak yang mereka siap untuk melayani penduduk surga. Enggak disebutkan malaikat. Demikian ikhwah. Yang ada wildanun mukhalladun, yaitu yang di samping orang penduduk surga itu ya, di samping dia bersama para istrinya, teman-temannya, ya, sanak keluarganya, karena walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian keluarganya juga ikut beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan gabungkan mereka nanti di surga. Demikian ikhwah. Demikian juga ketika dia bertemu dengan teman-temannya, dia akan berbicara. Sambil bicara, mana teman kita itu? Mereka bicara gimana? Ya sambil duduk nyandar. Ya, demikian ya. Mutaqabilin, yaitu saling berhadap-hadapan. Yang ada memang penduduk-penduduk dunia, dia hidup bersama penduduk-penduduk dunia yang masuk surga, kemudian bersama makhluk surga yang Allah ciptakan di surga, yaitu seperti para wildan dan para bidadari yang siap melayani penduduk surga. Adapun malaikat, Allahu a'lam, saya tidak tahu, belum ketemu dalilnya. Yang ada tadi itu ketika masuk surga disambut oleh malaikat. Ya. Demikian ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Ya. Jadi itulah sepengetahuan saya. Allahu a'lam bishawab. Naam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menjelaskan ke anak umur 5 tahun yang tidak mau masuk surga karena tidak mau meninggal katanya. Kalau meninggal katanya sedih, tidak bisa bertemu dengan ibunya lagi. Dan pertanyaan kedua, saya pernah bermimpi masuk surga Ustaz. Di mimpi tersebut saya ketika saya meminta segala sesuatu yang baru saya ucapkan dalam hati langsung muncul. Apakah akan dikabulkan oleh Allah mimpi saya tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih.
0: Wah, rahimallahu iyyakum. Mengenai anak-anak, kita harus sesuaikan bahasa kita dengan bahasa anak. Itu yang pertama yang penting. Karena Rasulullah pernah mengatakan hadisun nas qadra uqulihim. Berbicara dengan manusia, sesuaikan dengan akal mereka. Ayuhibbuna ayyukadziballahu wa rasulah. Sukakah kalian mereka, nanti mereka akan mendustai Allah dan Rasulnya? Jadi kita harus menggunakan bahasa anak, ya, bahasa anak. Ibu, jangan ceritakan masalah meninggal-meninggal dulu. Ya. Ceritakan masalah kenikmatan-kenikmatan masalah yang di surga. Sehingga si anak kepingin dia surga. Demikian. Tapi nak, kamu kalau mau surga harus meninggal dulu, mati dulu nak. Allahu Akbar. Ya, itu yang gak suka gara-gara meninggal itu. Dia gak mau pingin, dia gak mau pisah dengan ibunya. Demikian. Ceritakan saja dulu masalah-masalah surga. Supaya dia cara mendapatkan surga ini nak. Dia harus ngapal Quran gitu-gitu. Ikhwah. Ya, itu dia. Yang cerita masalah mati dulu. Demikian. Nanti apalagi kalau cerita, kalau sudah mati nak, bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Ah, gak mau matilah dia. Karena khawatir nanti malah masuk neraka, diazab, disiksa. Jadi, kita sebagai orang tua, cobalah perhatikan bahasa yang kita gunakan adalah dengan manusia, sesuaikan dengan akal mereka. Ayuhibbuna ayyukadziballahu wa rasulah. Sukakah kalian mereka? Nanti mereka akan mendustai Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus gunakan bahasa anak. Ya, bahasa anak. Ibu, jangan ceritakan masalah meninggal-meninggal dulu. Ceritakan masalah kenikmatan-kenikmatan masalah yang di surga. Sehingga si anak kepingin dia surga. Demikian. Tapi nak, kamu kalau mau surga harus meninggal dulu, mati dulu nak. Allahu Akbar. Ya, itu yang gak suka gara-gara meninggal itu. Dia gak mau pingin, dia gak mau pisah dengan ibunya. Demikian. Ceritakan saja dulu masalah-masalah surga. Supaya dia cara mendapatkan surga ini nak. Dia harus ngapal Quran gitu-gitu. Ikhwah. Ya, itu dia. Yang cerita masalah mati dulu. Demikian. Nanti apalagi kalau cerita, kalau sudah mati nak, bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Ah, gak mau matilah dia. Karena khawatir nanti malah masuk neraka, diazab, disiksa. Jadi, kita sebagai orang tua, cobalah perhatikan bahasa yang kita gunakan, tema yang kita gunakan, sesuaikan dengan daya pikir anak.

pingin ya nggak mau pisah dengan ibunya. Demikian, ceritakan saja dulu masalah-masalah surga supaya dia cara mendapatkan surga ini nak, dia harus ngapal Quran gitu-gitu ikhwah. Ya, itu dia. Jangan cerita masalah mati dulu. Demikian. Nanti apalagi kalau cerita kalau sudah mati nak, bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Ah enggak mau matilah dia. Karena khawatir nanti malah masuk neraka, diazab, disiksa. Jadi, kita sebagai orang tua cobalah perhatikan bahasa yang kita gunakan, tema yang kita gunakan, sesuaikan dengan daya pikir anak, daya pikir orang yang kita ajak bicara. Jangan sampai gara-gara kita salah dalam memaparkan itu semua dan salah memberikan tema yang cocok untuk dia, akhirnya mereka tidak mau menerima. Demikian ikhwah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mimpi ikhwah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ibu ke dalam surga sesuai yang ada dalam mimpinya ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu kepada ibu, saya, dan semua kita, para pemirsa Roja TV dan Roja TV dimanapun Anda berada. Demikian juga ikhwan-ikhwan yang studio, ya. InsyaAllah kita semua Allah gabungkan di surganya kelak. Demikianlah para ikhwan fiddin, azallahu wa iyyakum, semoga kajian yang singkat ini bermanfaat. Dan kormen maaf, aku lu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa lisal muslimin, innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم ترى

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوة السلام عليكم الله sahabat رجاء dimanapun anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema nikmat surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Muhammad Siddiq Al-Minsawi di Surat Al-Anfal dengan nomor urut surat ke-8. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
6: walam adri ma hisabiyah,
5: ya laytaha kanatil qadiyah,
6: ya laytaha kanatil qadiyah.
5: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
6: halaka
5: tidak berguna.
6: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
5: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahim salluh,
6: thumma al-jahim salluh.
5: Ambil, tangkap, masukkan ke

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
1: Tawakal itu bukan malas.
4: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
1: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja. نور من القرآن.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد يا شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: disebutkan dalam sebuah hadis ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatu syekh? Maka Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya, namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya, yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: فتاوى مختار
6: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: يقول الشيخ: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول: إنا هديناه النجدين.
8: نعم، الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
9: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan. Apakah seorang hamba musayyir, tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan, dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

enaknya jadi orang kaya. Ada berbagai macam kesenangan, berbagai macam fasilitas, semua tersedia. Tapi apa tidak boleh ya kita berangan-angan jadi orang kaya? Kata siapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Apalagi berangan-angan untuk kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minat tamanni fa innahu minad du'a." Perbanyaklah untuk berangan-angan karena itu termasuk doa. Akan tetapi, ya akhal Islam azan ya Allah wa iyakum, apakah setiap berangan-angan itu sesuatu yang terpuji? Tentu tidak. Berangan-angan yang terpuji adalah apabila angan-angan itu untuk kebaikan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Uhadditsukum hadisan fahfadzuh." Aku akan ceritakan kepada kamu sebuah hadis. Tolong hafalkan, kata Rasulullah. Innamad dunya li arba'ah. Dunia itu untuk empat orang. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan oleh Allah harta. Dengan ilmunya ia amalkan. Dengan hartanya ia bersedekah, ia menyambung silaturahim. Maka kata Rasulullah, fahadha bi afdalil manazil. Ia adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi sekali. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, yaitu orang yang diberikan oleh Allah ilmu namun tidak diberikan oleh Allah harta. Dan ia berangan-angan dan berkata, andaikan aku diberikan oleh Allah harta seperti dia, maka aku ingin berinfak dan bersedekah seperti dia lakukan. Maka kata Rasulullah, huma fil ajri sawa, keduanya di dalam pahala sama. Subhanallah, orang kaya ini, orang berilmu ini berkata, andaikan aku punya harta, andaikan aku jadi orang kaya, aku akan berinfak seperti dia berinfak. Maka kata Rasulullah, keduanya di dalam pahala sama. Sementara yang ketiga, kata Rasulullah, rajulun u'tiya malan walam yu'ta ilman. Orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Lalu kemudian hartanya diinfakkan di jalan syaitan. Dia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka ini orang yang paling buruk, kata Rasulullah. Kemudian ada orang, kata Rasulullah, yang keempat, diberikan, tidak diberikan oleh Allah ilmu, tidak diberikan oleh Allah harta, tapi niatnya pun buruk. Dia berkata, kalau aku diberikan kekayaan, kalau aku jadi orang kaya, aku akan berbuat buruk seperti orang kaya itu berbuat buruk. Maka subhanallah, kata Rasulullah, keduanya dalam dosa sama. Lihat ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dunia itu untuk empat orang ini. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu dan harta, maka ini adalah orang yang paling baik. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi dia punya keinginan yang baik, angan-angan yang baik. Andaikan aku menjadi orang kaya seperti dia, ya aku akan berinfak seperti dia berinfak. Maka apa kata Rasulullah? Ya, keduanya di dalam pahala sama. Inilah angan-angan yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Itulah angan-angan yang disebutkan oleh Rasulullah, aktsiru minat tamanni, perbanyaklah angan-angan. Kata Rasulullah, fa innahu minad du'a, karena ia termasuk berdoa. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita hasad kecuali di dalam dua perkara. Kecuali kepada dua orang. Kepada siapa? Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu fi sabilillah ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu orang yang diberikan oleh Allah harta, kekayaan, lalu ia infakkan di jalan Allah ya sehari semalam. Lalu orang itu berkata, kalau aku diberikan kekayaan seperti dia, aku ingin berinfak seperti dia. Yang kedua, kata Rasulullah,
kepada orang yang diberikan oleh Allah ilman, fahuwa yaqdi biha, ya, lalu ia pun menghabiskan waktunya untuk ilmu, mengajarkan dan mengamalkan. Maka kita boleh iri kepada orang tiga, dua orang ini? Boleh. Kenapa demikian? Karena iri yang seperti ini, angan-angan yang seperti ini, berharap untuk seperti ini adalah kepada kebaikan. Oleh karena itu, disebutkan dalam sebuah cerita bahwa Syekh Albani, seorang ulama di Syam sana, seorang ahli hadis, pernah berkata, andaikan aku menjadi triliuner, sehingga aku bisa berinfak di jalan Allah. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau mengatakan, ini adalah angan-angan yang batal. Kekayaan, lalu ia infakkan di jalan Allah, ya, sehari semalam. Lalu orang itu berkata, kalau aku diberikan kekayaan seperti dia, aku ingin berinfak seperti dia. Yang kedua, kata Rasulullah, kepada orang yang diberikan oleh Allah ilman, fahuwa yaqdi biha, ya, lalu ia pun menghabiskan waktunya untuk ilmu, mengajarkan dan mengamalkan. Maka kita boleh iri kepada orang tiga, dua orang ini? Boleh. Kenapa demikian? Karena iri yang seperti ini, angan-angan yang seperti ini, berharap untuk seperti ini adalah kepada kebaikan. Oleh karena itu, disebutkan dalam sebuah cerita bahwa Syekh Albani, seorang ulama di Syam sana, seorang ahli hadis, pernah berkata, andaikan aku menjadi triliuner, sehingga aku bisa berinfak di jalan Allah. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau mengatakan, ini adalah angan-angan yang baik. Ini adalah harapan-harapan yang baik.

Karena iri yang seperti ini, angan-angan yang seperti ini, berharap untuk seperti ini adalah kepada kebaikan. Oleh karena itu, disebutkan dalam sebuah cerita bahwa Syekh Albani, seorang ulama di Syam sana, seorang ahli hadis, pernah berkata, andaikan aku menjadi triliuner, sehingga aku bisa berinfak di jalan Allah. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau mengatakan, ini adalah angan-angan yang baik. Ini adalah harapan-harapan yang baik. Berharap jadi orang kaya bagus, akan tetapi tujuannya untuk kebaikan, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, sebatas kita berangan-angan itu tidak kita katakan baik atau buruk, sampai kita lihat apakah angan-angan tersebut adalah sebuah kebaikan atau tidak. Kalau memang itu angan-angan yang baik, maka itu perkara yang disunahkan dalam Islam atau dianjurkan. Supaya apa? Supaya menimbulkan musabaqah, menimbulkan keinginan kuat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ya akhi, harta. Kata Rasulullah, ni'mal mal. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya harta lirajulis salih, yaitu untuk orang yang saleh, ya, lil mukmin, seorang mukmin. Kenapa? Karena bagi seorang mukmin, harta itu bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Harta itu menjadi simpanan ia di dalam surga. Karena hakikat harta itu adalah bukan yang kita simpan di bank, bukan yang kita simpan di rumah, bukan yang kita simpan berupa tabungan, akan tetapi hakikat harta itu, kata Rasulullah, apa? Yaitu yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, dan yang kita infakkan di jalan Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, sabda, mali, mali, hartaku, hartaku. Ya, padahal kata Rasulullah, hakikat hartanya adalah yang sudah ia makan, atau yang sudah ia pakai, atau yang ia sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta dia. Na'am ya akhi. Harta bagi seorang mukmin akan menjadi budak-budak yang terbaik di dunia. Karena harta hakikatnya adalah kalau dia menjadi budak, ia bisa kita pakai untuk fisabilillah. Ya, untuk membangun sebuah dakwah, untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Ya, terkadang kita lihat kaum muslimin sudahlah miskin hartanya, miskin pula imannya. Akhirnya mereka akan sangat mudah sekali, ya, oleh godaan-godaan duniawi ditawarkan kepadanya dunia oleh orang-orang selain muslim. Akhirnya mereka berani untuk menggadaikan akidahnya demi mencari sesuap nasi. Tapi dengan harta seorang mukmin, ia infakkan, ia bantu saudaranya diselamatkan dari akidah yang buruk darinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha, orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah, kal mujahid fi sabilillah, kata Rasulullah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Ya, kita memperhatikan para janda yang lemah, orang-orang yang lemah yang mereka sangat butuh bantuan, kemudian dengan harta itu kita bantu mereka, maka itu pahalanya, kata Rasulullah, seperti berjihad fi sabilillah. Betapa butuhnya kaum muslimin zaman sekarang ya akhi, kepada Abu Bakar, Abu Bakar yang sangat dermawan, kepada orang-orang kaya yang mau siap untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah, membantu kaum muslimin menyelamatkan akidah mereka. Betapa butuhnya kita ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, kepada orang-orang yang siap membela agamanya dengan hartanya tersebut. Makanya kata Rasulullah, ibghuni ad-du'afa fa innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Cari aku dengan memperhatikan orang lemah, karena kalian akan ditolong dan dibela karena memperhatikan orang-orang lemah kalian. Itulah ya akhi, andai-andai kita, andai jadi orang kaya, saya ingin berinfak di jalan Allah. Andai aku jadi orang kaya, saya ingin bangun masjid untuk kepentingan kaum muslimin. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin bantu para janda, orang-orang miskin, sehingga saya bisa mendapatkan pahala besar. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin menggalikan sebuah sumur di sebuah pedesaan sana yang kekurangan air, sehingga menjadi sedekah jariah buat saya.

0: Andai saya jadi orang kaya, saya ingin mencetak buku sebanyak-banyaknya, kemudian saya bagi-bagikan kepada kaum muslimin sehingga manfaat buat mereka. Itulah angan-angan yang sangat terpuji sekali. Adapun kemudian sebatas kita berangan-angan ingin jadi orang kaya, ya seperti ada orang misalnya berkata, wah kalau jadi orang kaya enak ya, bisa pergi ke Hong Kong, bisa pergi ke luar negeri, jalan-jalan. La ilaha illallah ya akhi, angan-angan seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Angan-angan seperti itu akhi hanya akan menjadi wabal, musibah bagi dia. Karena harta itu akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Ya'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya, dari mana ia ambil dan buat apa ia sedekahkan, buat apa ia infakkan. Maka ya akhi, berangan-angan menjadi orang kaya itu kebaikan. Kapan? Bila disertai dengan harapan kebaikan. Siapa sih di antara kita yang mau jadi orang miskin? Kayaknya tidak ada deh orang yang mengatakan andai saya jadi orang miskin. Rasulullah SAW sendiri berlindung dari kefakiran. Ya, setiap pagi dan petang Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kenapa? Karena kefakiran itu terkadang menyebabkan kita tidak sabar. Ya. Namun tentunya orang yang diberikan kefakiran pun hendaknya dia bersabar. Karena itu hakikatnya itu pahala besar buat dia. Andaikan menjadi orang kaya, sebuah cita-cita yang mulia, tatkala ketika kita ingin mendulang pahala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah ma ba'da. Ikhwati Islam jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain MA Fidahullah dari Purbalingga. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan silsilah fikih doa dan zikir dengan tema bacaan saat sujud bagian yang ketujuh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 26 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali mengkaji tema fikih, doa, dan zikir, memasuki serial nomor 254. Temanya adalah bacaan saat sujud, bagian yang keberapa? Bagian yang ketujuh. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa dalam sholat itu bacaannya enggak cuma satu macam, tapi bermacam-macam. Biar apa Bapak Ibu? Bermacam-macam biar apa? Biar enggak bosan. Agar bacaan itu tidak terucap secara refleks. Refleks itu berarti otomatis. Sesuatu yang dilakukan secara refleks dan otomatis biasanya dipikirkan atau tidak? Tidak. Ana laler nemplok. Ana napa? Laler nemplok. Kemudian jenengan arep ngusah. Niku otomatis sama mboten? Otomatis. Nah. Ada nyamuk menggigit napa? Tangan mak cekot. Jenengan akan amplop. Niku otomatis napa mikir? Otomatis. Apa jenengan mikir ki wadon apa lanang? Ini jantan atau betina? Terus ki bapak apa ibu? Konek duwe anak, anaknya kepriwe? Kan enggak mikir. Otomatis. Nah, kita itu enggak pengin bacaan sholat itu napa? Otomatis. Biar apa Ustaz? Ya biar dipikir. Kalau dipikir nanti bisa merenung. Kalau merenung nanti bisa khusyuk. Jadi bacaan sholat itu dibikin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam. Kemungkinan besar salah satu hikmahnya adalah agar kita saat membaca zikir tersebut, kita berpikir, mengingat-ingat. Kalau sudah berpikir, mengingat-ingat, maka kita akan lebih mudah untuk merenungi maknanya. Oke, ini bacaan yang ketujuh. Kalau jenengan masih ingat, bacaan ini pernah enggak kita bahas? Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Pernah enggak kita bahas? Hah? Pernah atau tidak? Pernah. Kok yang lainnya diem? Pernah atau tidak? Yang lain diem, tahu enggak kenapa? Karena bakal ada pertanyaan berikutnya. Kapan? Pernah. Kapan? Beberapa bulan yang lalu. ketika kita membahas bacaan apa?
4: Ruku.
3: Ketika kita membahas bacaan ruku. Sekarang kita lagi membahas bacaan apa?
4: Sujud.
3: Pernah kita bahas? Berarti sampun apal apa jereng? Lah jene urung diapal sih kepriwe. Wis suwe banget urung diapal. Nah, ya maklum Ustaz, wis tua. Oh, berarti tua kabeh nang kene ya. Oke, kita baca dulu nggih. Saya baca nanti jenengan mengikutkan. Mengikuti. Subhanadzil jabaruti. Wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Lagi, subhanadzil jabaruti. Wal-malakuti wal-kibriyai wal-azamah. Barang-barang satu, dua, tiga.

Sudah hafal? Ini panjang apa pendek? Pendek, ya. Seperti biasanya kita akan bahas dalil landasannya terlebih dahulu. Doa ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan menurut Imam An-Nawawi, isnad hadis ini sahih. Adapun menurut Imam Ibnu Hajar dan Syekh Al-Albani, hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Auf. Sinten? Auf. Nama lengkapnya Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau bercerita, pada suatu hari aku pernah sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Auf saat itu sholat bareng Nabi. Sholat napa? Tahajud. Siapa imamnya? Ya pasti Rasul sallallahu. Berarti Auf saat itu sebagai napa? Makmum. Ya, sebagai makmum. Kemudian Nabi SAW kata Auf setelah membaca Al-Fatihah, Nabi SAW membaca suratannya, surat Al-Baqarah. Panjang atau pendek? Pol. Kata jenengan nggih nek tahajud nggih. Ya. Nek jenengan tahajud suratannya napa, Bu? Nah, malah ora tahajud. Surat apa, Bu? Al-Baqarah. Panjang. Surat Al-Baqarah itu berapa halaman? Dua puluh tambah dua puluh tambah sepuluh. Pindah. Sekitar 50 halaman. Sekitar 50 halaman. Karena surat Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Ya. 1 juz sekitar 20 halaman. Berarti kalau 2 juz setengah, pinten? 50 halaman. Itu rokaat pertama. Napa, Bu? Rokaat pertama. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya cepat apa pelan? Pelan. Bacanya bukan cepat. Buktinya apa? Kata Auf, setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tentang rahmat, contohnya tentang surga, maka Nabi berhenti dulu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah minta surga. Contoh, Allahumma inni as'alukal jannah. Jadi mandek di situ. Nanti kalau pindah baca ayat tentang azab, tentang neraka, maka Nabi SAW berhenti dulu, kemudian mohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Berarti bolak-balik mandek. Tambah suwe. Kira-kira kalau njenengan jadi makmum, imame kados niku pripun? Nah, jangankan baca surat Al-Baqarah, lawang baca juz amma yang agak panjang saja. An-naba, terus napa malih? An-nazi'at, apalagi? Abasa, bebewis, kesemutan. Setelah sholat, apa komentarnya? Kapok. Ora balen-balen sholat nang manarul. Padahal itu paling cuma 1 halaman. Kalau 1 halaman lewat dikit. Masya Allah ya. Oke. Setelah itu, selesai membaca surat Al-Baqarah, Nabi SAW ruku
dengan durasi rukuk yang hampir sama lamanya dengan berdiri. Jadi rukuknya Nabi SAW lamanya itu seperti lamanya beliau berdiri. Padahal tadi berdirinya bacanya apa? Al-Baqarah. Berarti rukuknya mirip kayak gue. Jadi seandainya Al-Baqarah itu dibaca 1 jam. Misalnya nih, bacanya berapa? 1 jam. Berarti rukuknya meh 1 jam. Jenengan pernah rukuk meh 1 jam? Gak usah 1 jam lah. 1 menit pernah 1 menit. Kalau kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, berapa kali? 3 kali. Itu berapa menit? Bukan menit, detik. Paling cuma 10 detik atau 30 detik atau 15 detik. Ya. Ini Nabi SAW rukuk hampir 1 jam. Apa yang dibaca kok lama banget? Nah itu yang dibaca. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Membaca zikir tadi selama hampir 1 jam. Kira-kira berapa kali? Ya banyak banget. Makanya kata para ulama, bacaan ruku itu boleh dibaca lebih dari 3 kali. Bacaan ruku yang sering kita bacakan Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamd. Dan rata-rata kita bacanya berapa kali? 3 kali. Kalau kita mau baca lebih dari 3 kali, enggak apa-apa, boleh. Tapi enggak, kalau lagi sholat, sendirian. Kenapa? Karena kalau kita jadi imam, kita harus memperhatikan siapa? Makmum. Lah ini Nabi SAW jadi imam, makmumnya ada kok beliau panjang, bacanya panjang. Yo, karena makmumnya 1 orang. Aufi, orang Qur'anine. Mulutnya juga cak-cak-cak-cak. Beripun cak-cak. Ya. Memberi kode kepada siapa? Imam. Kon aja suwe-suwe. Ya. Jadi Nabi SAW membaca saat ruku bacaan tadi. Dah. Setelah ruku berdiri, habis itu sujud. Dan beliau sujud dengan waktu yang mirip lamanya seperti ketika beliau berdiri. Berarti sujudnya pun juga hampir 1 jaman. Berarti lama banget Nabi SAW kalau sholat tahajud. Lama itu artinya menikmati atau tidak? Menikmati. Kalau orang enggak menikmati, pengennya cepat rampung. Itu bedanya antara orang menikmati dengan tidak menikmati. Orang menikmati itu pengennya lama. Pengennya enggak cepat selesai. Ngerti-ngerti, loh, deneng wis rampung. Itu biasanya orang menikmati kayak gitu. Kalau orang tidak menikmati, pripun? Bolak-balik deleng jam. Jenengan bolak-balik deleng jam napa mboten? Kita ini ustadznya orang rampung-rampung ego ya. Jadi Nabi SAW lama banget itu karena beliau menikmati. Oke. Apa yang beliau baca ketika sujud? Saat sujud beliau membaca bacaan yang sama seperti bacaan ketika rukuk. Berarti Subhanadzil jabaruti wal malakuti
wal kibriyai wal azamah itu bacaan rukuk atau sujud? Rukuk napa sujud? Dua-duanya. Dan ini dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat tahajud. Ya. Saya belum menemukan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membaca ini ketika sholat lima waktu. Ketika sholat fardu. Saya baru menemukan riwayat ini yang menunjukkan bahwa bacaan tadi dibacanya ketika rukuk dan sujud dalam sholat tahajud. Berarti kalau jenengan mau praktek, kapan? Nanti malam. Ketika sholat apa? Tahajud. Siap? Siap apa betul? Itu salah satu cara supaya ilmu enggak cepat hilang. Salah satu cara supaya ilmu enggak cepat hilang. Hilang gue maksudnya apa, Bu? Kelalen. Lupa. Salah satu cara supaya ilmu enggak lupa itu, begitu tahu segera diapakan? Dipraktekkan. Itu biasanya akan melekat. Dan di situ akan mendapatkan keberkahan. Tapi kalau kita nunda lah ngemben baik, keburu mati kok. Mati duluan. Berarti malam hari ini janjian ya. Janjian apa? Tahajud terus baca doa ini. Ketika rukuk atau sujud? Rukuk dan sujud. Suratannya nopo? Monggo lah. Suratannya monggo. Ya. Arab Al-Baqarah urung apal. Oke. Nah, sekarang kita masuk renungannya. Ya, kandungan yang ada dalam bacaan ini. Ketika kita sujud, maka saat itu kita sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan siapa? Allah. Apa buktinya ketika sujud kita sedang merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah? Buktinya semua anggota tubuh kita, anggota-anggota pokok tubuh kita, kita letakkan semuanya di atas lantai. Sejajar dengan apa? Lantai. Sejajar dengan tanah. Ketika kita sujud, ada berapa anggota yang nempel ke lantai? 7, betul. 1. Ayo ngitung, 1, dahi dan hidung, ya, dahi dan hidung, hidung, ya, dihitung berapa? 1 apa 2? Dihitung 1, muka kan, ya, dahi sama apa? Hidung, terus apa lagi? 2 telapak tangan, berapa? 2 tambah 1, pinten? 3. Terus, lutut. Lutut berapa? 2. Berarti 3 tambah 2, pinten? 5. Terus terakhir apa? Ujung jari-jari kaki. Ada berapa? Ada 2. Berarti 5 tambah 2, pinten? 7. Semua anggota tubuh kita yang pokok diletakkan di atas lantai. Lantai adalah tempat yang paling rendah. Maka ketika kita sujud, kita sedang mengekspresikan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Sambil kita membaca Subhana Dzil Jabarut. Subhana itu artinya maha suci. Maha suci Allah.
bahwa Allah itu tidak punya kekurangan sama sekali. Berarti kalau Allah enggak punya kekurangan sama sekali, itu artinya Allah maha. Kok amleng? Maha sempurna. Kita sedang menghadap kepada yang maha sempurna, yaitu Allah. Dengan posisi serendah-rendahnya. Dan itu adalah pernyataan bahwa manusia adalah makhluk yang banyak kekurangannya. Makhluk yang banyak kekurangannya ini sedang merendahkan dirinya di hadapan Zat yang maha sempurna. Itulah pesan utama dari sujud. Pesan utama dari napa? Makanya, Bapak Ibu yang kami hormati, posisi hamba paling dekat dengan Allah kapan? Ketika sujud. Jadi kalau kita pengen tahu di waktu kapankah kita paling dekat sama Allah? Jawabannya, di saat kita sujud. Kenapa? Karena saat itu kita mengaku bahwa kita itu rendah, serendah-rendahnya. Saat itu kita mengaku bahwa kita ini adalah makhluk yang banyak kekurangannya. Di waktu yang sama kita mengaku bahwa Allah itu setinggi-tingginya. Dan Allah itu maha sempurna. Okay. Subhana dzil jabarut. Apa artinya jabarut? Jabarut itu artinya adalah keperkasaan. Berarti kita menyatakan bahwa Allah itu maha perkasa. Maha perkasa. Arti ada tandingannya atau tidak? Enggak ada. Tidak ada yang lebih perkasa dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keperkasaannya itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menenangkan hati yang sedang gelisah. Berarti kalau hati kita gelisah, cepat-cepat apa bu? Sholat. Supaya hatinya tenang. Mulane wong sing ora sholat pripun gelisah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, aqimis shalah arihna biha. Au kama qala sallallahu, wahai Bilal, sudah masuk waktu sholat. Ayo cepat azan. Aku pengin merasakan ketenangan dengan sholatku itu.

Jadi hiburannya

0: Ibrahim's rule. It heard a salat. Nabi itu mencari ketenangan dalam salat. Nabi itu kalau sholat bahagia, beliau merasa nyaman, beliau merasa tenang, beliau merasa damai. Itu yang belum kita rasakan. Itu yang hilang dari diri kita. Kita sering menganggap sholat itu beban. Beban yang pengen segera untuk kita lepaskan. Dan kita bebaskan diri kita dari beban tersebut. Berbeda dengan Nabi SAW. Makanya tadi sholatnya lama. Kenapa? Karena Nabi senang. Nabi senang dengan sholat. Beliau menikmati sholatnya. Bagaimana supaya kita bisa sampai level itu? Salah satu caranya adalah memahami. Memahami bacaan yang sedang kita baca. Itulah kenapa pengajian kita itu gak selesai-selesai pembahasan tentang bacaan sholat. Karena kita lagi berusaha untuk memahami bacaan yang selama ini selalu kita ucapkan dalam sholat kita. Kita berharap, semoga kita diberi kesempatan oleh Allah sebelum kita meninggalkan dunia ini untuk menikmati sholat. Banyak di antara kita sudah puluhan tahun sholat. Tapi belum sampai level bisa menikmati sholat. Dan kita berharap semoga Allah berbelas kasihan kepada kita. Memberikan kesempatan kita. Agar kita bisa merasakan kenikmatan sholat. Sehingga tidak mengeluh ketika azan datang dikumandangkan. Tidak mengeluh ketika imamnya bacaannya panjang. Dzil Jabaruti. Selanjutnya, Nabi SAW membaca bacaan berikutnya, Wal Malakuti. Wal Malakut. Artinya adalah Allah pemilik atau raja dari segala kerajaan. Kerajaan Allah itu alam semesta. Berarti Allah adalah raja dari semua apa? Alam semesta. Langit dan apa? Langit dan bumi. Berarti yang mengendalikan alam semesta itu siapa? Allah. Yang memiliki alam semesta itu siapa? Allah. Yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Yang mengatur alam semesta adalah Allah. Itu makna wal malakut. Ya. Sehingga kalau kita melihat ada penguasa-penguasa di alam semesta, ada raja-raja di alam semesta, itu sejatinya kekuasaan yang mereka miliki adalah titipan dari sang penguasa mutlak. Siapa? Allah. Ya. Sehingga kalau itu hanya titipan, jangan semena-mena. Titipan itu bisa diambil. Dan yang mengerikan Bapak Ibu, titipan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan sinten? Allah. Mungkin ada yang mengatakan alhamdulillah nyong itu pejabat. Saya bukan gubernur, saya bukan bupati, apa maning presiden. Kekuasaan itu enggak cuma jabatan formal. Panjenengan yang hadir di sini semuanya itu punya kekuasaan. Cuman kekuasaannya ada yang besar, ada yang kecil. Yang akan dipertanggungjawabkan itu kekuasaan yang besar atau yang kecil? Dua-duanya. Ya. Kekuasaan kecil contohnya apa? Kekuasaan dalam rumah tangga. Bapak-bapak punya kekuasaan, betul? Punya. Siapa rakyatnya? Istri dan anak. Itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi keluarganya? Apakah kita sudah menunaikan kewajiban sebagai suami yang mendidik istrinya? Apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai ayah yang mengayomi anak-anaknya? Itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Itu suami. Kalau istri pripun? Punya kekuasaan atau tidak? Punya. Apa kata Nabi SAW? Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli ba'liha. Wanita itu punya kuasa terhadap keluarga atau anak-anak dari suaminya. Makanya biasanya kalau bapak lagi kerja, ibu disuruh ngapain? Menjaga siapa? Anak-anak. Itu akan dipertanggungjawabkan. Berarti pripun niku? Nek anaknya dicur, dolanan mengendi-endi, ibune dolanan HP, pripun niku? Itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Kayak bocahmu dolane mbuh mengendi, kok ngapa bae? Jawabe dolanan HP. Pripun itu jawaban ideal atau tidak itu? Itu jawaban yang memprihatinkan itu di hadapan Allah. Nah, kalau enggak punya istri, enggak punya suami, alias jomblo. Itu punya kekuasaan atau tidak? Kekuasaan apa? Atas tubuhnya. Dia sudah dikasih keringanan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak punya tanggung jawab untuk memimpin orang lain. Dia disuruh memimpin dirinya sendiri. Berarti dia punya kuasa. Maka nanti pertanggung jawabannya adalah tubuhnya dipakai buat apa? Itu pertanggung jawabannya. Nanti kita akan ditanya sama Allah, kamu dikasih mata buat apa? Kamu dikasih telinga buat dengerin apa? Kamu dikasih kaki buat jalan kemana? Nggo ngaji apa nggo nonton? Ebek. Ya. Tangannya buat apa? Buat bekerja mencari nafkah yang halal atau digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji? Nyolong? Tase tanggane. Nyolong sandal. Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wal malakuti. Terus apa? Wal kibriya'i. Al kibriya'i. itu bisa diartikan sebagai keagungan dan kemuliaan yang tanpa batas. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mulia, maha tinggi, maha agung. Dan makhluk-makhluknya semuanya rendah di hadapan Allah. Berarti kita harus latihan merendah. Alias tawadhu. Ora usah sok-sokan. Mentang-mentang gelange emas. Ya, ora usah sok-sokan deleng tanggane sing gelange karet. Ya. Karo ngaji karo prirap. Deleng kanan lah imitasi. Jalan sing kiri, lah malah karet. Tawadhu'lah. Ketika kita datang, parkir, rosa pelirak-pelirak, deleng motor pinggirnya apa? Ya. Ye, sing tertumpake, sing paling gres, gak usah. Ya. Atau ngelihat baju yang di sampingnya, lah kita anu baju, second menenyong sih branded niku napa brand itu merek terkenal. Enggak usah yang gitu-gitu. Latihan merendah karena yang berhak ya untuk menonjolkan kemuliaan dan keagungannya itu sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wal azamah. Kenapa? Wal azamah. Al azamah itu artinya adalah kebesaran. Kebesaran tanpa batas. Berarti Allah itu adalah yang maha besar. Makanya sholat itu diawali dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, kalau kita menyadari bahwa Allah itu Maha Besar, seharusnya kita itu tunduk. Tunduk siapa? Manut. Kenapa? Karena kita itu kecil. Bahkan sangat kecil sekali. Seharusnya makhluk yang kecil ini tunduk dan patuh di hadapan Allah yang maha besar. Tandane manut niku nopo? Tandanya manut itu adalah ketika dipanggil sholat ya, mangkat. Aja kakean alasan. Apa alasannya biasanya? Ngantuk. Apa maning? Kesel. Apa maning? Tanggung. Tanggung apa nih? Masake. Lagi jaga warung. Jangan banyak alasan. Disuruh sama Allah menutup aurat. Memakai jilbab. Jangan alasan. Kenapa alasan ibu? Tumuk. Apa maning? Ora. Tren. Jangan. Tunduklah kepada siapa? Allah. Jadi dalam kalimat ini sejatinya kita sedang mengakui bahwa kita itu lemah sedangkan Allah maha kuat, bahwa kita itu rendah, bahwa sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan kita itu fakir
1: Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Mari kita baca sekali lagi, nggih. 1, 2, 3. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Sendirian, 1, 2, 3.

0: Sebelum kita tutup, mohon keikhlasannya untuk mendoakan salah satu saudara kita, ya, umur 4,5 tahun, yang sedang sakit tumor di kepalanya dan akan dioperasi, yaitu Ananda Muhammad Kainan Kurniawan. Ya, kita doakan semoga beliau dan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit segera dikaruniai kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's اشفي محمد كينان كرنياوان ومرض المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفيه ومرض المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه ومرض المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian khotib Assalamualaikumullah program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain MA Fidhahullah dalam pembahasan dari kajian silsilah fikih doa dan zikir dengan tema bacaan saat sujud bagian yang ketujuh. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11:01 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Mahir Al-Mu'aykoli di Surat Al-A'la dengan nomor urut surat ke-87. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguh ke aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ayun, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqa.

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sungguhnya aku berlindung daripadamu, kepada Rabb yang Maha Pemurah, jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang maha pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang maha pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Was

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
0: Bila

Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang manfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
1: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan

0: ke dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah, karena merasa sempit hidupnya dia, dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali, tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar, lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa'uqubatah. Boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu. Boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih. Mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن وننزل

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qad

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu, kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dzalika la ayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Tumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

0: maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.
1: Wajah.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang-tulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rob kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rob kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, warga antre air bersih akibat kekeringan. Di Cirebon, karena tidak ada air, warga sedot air selokan untuk mandi dan mencuci. Polda Jabar ungkap ratusan kejahatan jalanan. Buntut polemik cibiran pasien BPJS, pegawai RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya mengundurkan diri. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kemarau panjang mulai berdampak pada krisis air bersih di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon Minggu pagi. Warga yang sumur dan sumber airnya kering bahkan rela menggunakan air selokan yang diendapkan di dalam sumur untuk keperluan mandi dan mencuci. Meski kotor dan berbau, namun tidak ada pilihan lain untuk mengurangi pengeluaran tambahan di musim kemarau.
3: Deru mesin pompa terdengar setiap harinya di sekitar selokan Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Bukan untuk mengairi pesawahan, melainkan memenuhi sumur-sumur warga yang sejak 2 bulan terakhir mengering. Air selokan ini menjadi salah satu pilihan warga agar bisa mendapatkan air. Meski tidak layak lantaran kondisinya keruh, berbau, dan rentan penyakit, namun tidak turunnya hujan sejak akhir Mei membuat warga tidak memiliki pilihan lain. Air selokan dari limbah rumah tangga dan irigasi menjadi pilihan untuk menekan pengeluaran mereka. Air selokan ini dimasukkan ke dalam sumur untuk diendapkan selama 3 hari sebelum nantinya digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci. Sementara, bagi warga Desa Selangit, penggunaan air selokan ini sudah rutin dilakukan tatkala menghadapi musim kemarau. Meski tidak layak lantaran air tersebut merupakan limbah rumah tangga dan persawahan, namun mereka tidak memiliki cukup biaya untuk membeli air bersih.
4: Hampir rata-rata setiap rumah pakai air selokan yang kayak gini. 80%-nya memakai air got. Kalau yang mampu itu belinya beli isi ulang untuk dimasukkan ke sumur. Tiap hari, selama musim kemarau tiba pasti ya seperti ini. Aroma bau pasti ada, namanya juga air dari limbah.
3: Saat ini, warga pun berharap bantuan air bersih bisa rutin dialirkan ke Desa Selangit. Sejauh ini, terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon yang sudah melaporkan krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan.
2: Puluhan warga Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, mengantri bantuan air bersih setelah sumur mereka mengering akibat musim kemarau. BPBD setempat langsung menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga dengan mendistribusikan air menggunakan mobil tangki.
5: Menurutnya, debit air di sejumlah sumur dan sumber mata air membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kondisi ini memaksa warga mengandalkan pasokan air dari BPBD. Tim reaksi cepat atau TRC Kabupaten Bogor diterjunkan ke lokasi dengan menggunakan mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih. Warga terlihat mengantre sambil membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk minum, memasak, dan mandi, dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya.
6: Baru 2 ini. Mau itu makanya mau diisi tornya buat mandi, ini buat minum, belum ke situ. TRT Ijo Lulu.
7: BPBD Kabupaten Bogor kita bawa dari Cibinong itu sebanyak 5.000 liter.
5: BPBD Kabupaten Bogor menyatakan penyaluran air bersih dilakukan sebagai respon cepat atas laporan warga dan pemerintah desa yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Selama musim kemarau, BPBD terus memantau wilayah rawan kekeringan dan menyiagakan armada tangki air untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
2: Setelah sebelumnya terjadi pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, kini muncul isu adanya rencana pemotongan TPP bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Informasi yang beredar menyebutkan besaran pemotongan TPP ASN mencapai sekitar 8%. Meski belum ada keputusan resmi, isu memicu kekhawatiran di kalangan ASN karena dinilai berpotensi mengurangi kesejahteraan pegawai.
8: Menanggapi hal itu, anggota Banggar DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid meminta pemerintah Kota Bekasi tetap mengedepankan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran tanpa mengorbankan hak-hak pegawai. Dalam pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah, DPRD telah mengingatkan agar kewajiban pemerintah terhadap ASN dan P3K termasuk pembayaran gaji dan TPP menjadi prioritas utama. Muin menegaskan TPP merupakan bagian dari komitmen pemerintah kepada ASN. Karena itu apabila kembali dilakukan pengurangan, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesejahteraan sekaligus menurunkan motivasi kerja aparatur.
9: Semua ASN ini masuk P3K ini adalah pelayan daripada masyarakat. Jangan sampai berdampak ke pelayanan masyarakat, akhirnya apa yang terjadi? Yang menimbulkan nanti berpotensi PAD bisa nggak sesuai dengan target dan semacam etos kerja pelayan kepada masyarakat, meskipun dikasih sanksi.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Stikom Bandung menggelar kuliah umum bertema 5+1 Broadcasting Perspektif Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus pagi. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 mahasiswa semester 6 untuk memperkuat literasi media dan prospek kerja penyiaran di tengah gempuran media sosial. Ketua Pelaksana M. Rizky Alfiansah mengatakan, kegiatan merupakan implementasi mata kuliah praktik penyiaran sekaligus membekali mahasiswa mengelola berita secara kritis dan melihat peluang karir di industri media modern. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menjelaskan, kuliah umum ini juga menjadi ajang buka data hasil riset KPID tentang pola konsumsi media Gen Z.
10: Agenda kuliah umum yang membahas mengenai hasil riset, dan ini adalah bagian dari buka data riset KPI Jawa Barat terbaru 5+1 Pancagatra dan Psikologi. Kita bedah satu-satu gitu ya, ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk melihat pada aspek ya data seberapa besar Gen Z menonton televisi dan mendengarkan radio dan dampak negatif dan positif dalam aspek ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan psikologi terhadap Gen Z gitu. Ini adalah implementation agreement gitu bersama KPI Jawa Barat dan Stikom.
2: Adiana menambahkan, kolaborasi berbasis data ini diharapkan mampu mewujudkan ekosistem penyiaran yang lebih sehat dan relevan bagi generasi mendatang. Gelombang kritik publik terhadap aksi perundungan nakes di media sosial berbuntut panjang. Seorang pegawai administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Tasikmalaya berinisial NZ resmi mengundurkan diri usai ikut mencibir keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan yang kini dikabarkan meninggal dunia.
11: Pengunduran diri pegawai berstatus P3K paruh waktu itu dikonfirmasi langsung Direktur RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya Dr. Budi Tirmidi. NZ menyerahkan surat pengunduran diri Kamis 6 Agustus dengan alasan kesehatan setelah sebelumnya sempat mengunggah video permintaan maaf secara terbuka di media sosial. Budi menyebut NZ bukan tenaga kesehatan, namun staf administrasi biasa. Pihaknya kini menunggu proses administrasi pengunduran diri NZ oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Tasikmalaya karena yang bersangkutan sudah bekerja 5 tahun lebih.
12: Yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Kami akan bersurat kepada Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya karena memang perjanjian kontrak perjanjian kerja PTKK pada waktu ini adalah antara Kepala BKPSDM dengan yang bersangkutan. Tindakan selanjutnya dari BKPSDM. Sebenarnya kalau di RSUD sendiri setidaknya sudah 5 tahun lebih ya. Tapi terkait dengan sebagai PTKK pada waktu memang
2: pasien BPJS Kesehatan yang kini dikabarkan meninggal dunia.
11: Pengunduran diri pegawai berstatus P3K paruh waktu itu dikonfirmasi langsung Direktur RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya Dr. Budi Tirmidi. NZ menyerahkan surat pengunduran diri Kamis 6 Agustus dengan alasan kesehatan setelah sebelumnya sempat mengunggah video permintaan maaf secara terbuka di media sosial. Budi menyebut NZ bukan tenaga kesehatan, namun staf administrasi biasa. Pihaknya kini menunggu proses administrasi pengunduran diri NZ oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM KPSDM Kota Tasikmalaya karena yang bersangkutan sudah bekerja 5 tahun lebih.
12: Yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Kami akan bersurat kepada Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya karena memang perjanjian kontrak perjanjian kerja PDKK pada waktu ini adalah antara Kepala BKPSDM dengan yang bersangkutan. Tindakan selanjutnya dari BKPSDM. Sebenarnya kalau di RSUD sendiri itu setidaknya sudah 5 tahun lebih ya. Tapi terkait dengan sebagai PDKK pada waktu memang per September tahun kemarin.
11: Kasus ini berawal dari curhatan seorang pasien bernama Yuriza

0: sudah bekerja 5 tahun lebih.
1: Yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Kami akan bersurat kepada Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya karena memang perjanjian kontrak perjanjian kerja ketika kapal waktu ini adalah antara Kepala BKPSDM dengan yang bersangkutan. Tindakan selanjutnya dari BKPSDM. Sebenarnya kalau di RSUD sendiri setidaknya sudah 5 tahun lebih ya. Tapi terkait dengan sebagai ketiga kapal waktu memang per September tahun kemarin.
0: Kasus ini berawal dari curhatan seorang pasien bernama Yurizal Trihairawan yang mengeluhkan waktu tunggu perawatan hingga 8 jam. Bukannya mendapat simpati, unggahan itu justru dibanjiri komentar miring dan tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan, bahkan hingga menyuruh pasien berpindah ke ruang jenazah. Polemik kian memanas setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli lalu. Melalui akun Threads miliknya, NZ melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS kesehatan itu. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas dari masyarakat.
2: Sebanyak 352 kasus kejahatan jalanan berhasil diungkap oleh Polda Jawa Barat bersama Polres dan Polresta Jajaran. Dari ratusan kasus, polisi mengamankan sebanyak 413 orang tersangka, 1016 sepeda motor, 12 unit mobil, 3 pucuk senjata api, serta ratusan senjata tajam.
3: Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan, Polda Jabar akan terus memperkuat kolaborasi bersama TNI, pemerintah daerah, Satpol PP, dan seluruh elemen masyarakat melalui patroli dialogis, tim reaksi cepat gabungan, siskamling, optimalisasi CCTV, serta program orang tua wali memanggil sebagai langkah pencegahan keterlibatan remaja dalam tindak kejahatan.
4: Ke depan kami menginginkan kepedulian semua pihak berperan, salah satunya adalah kemudian orang tua. Yang kedua, guru di sekolah. Yang ketiga, pemerintah. Yang berikutnya adalah lingkungan.
3: Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya sinergisitas seluruh unsur dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi muda agar tidak terjerumus dalam kejahatan jalanan.
2: Polres Sukabumi akhirnya memberikan keterangan resmi terkait diamankannya Kepala Desa Taman Jaya, Kecamatan Ciemas, berinisial US. US tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, melainkan dikategorikan sebagai pengguna yang akan menjalani asesmen dan rehabilitasi.
5: Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto menegaskan, US tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, melainkan dikategorikan sebagai pengguna yang akan menjalani asesmen dan rehabilitasi. Kasus ini bermula dari penangkapan dua terduga pengedar sabu berinisial EY dan I. Dari keduanya, Satres Narkoba Polres Sukabumi menyita 28 paket sabu dengan berat lebih dari 6 gram. Hasil pengembangan penyelidikan mengarah kepada US yang diketahui pernah memesan sabu sekitar sepekan sebelum penangkapan. Saat diamankan, polisi hanya menemukan alat hisap atau bong, sementara hasil tes urin menunjukkan ketiganya positif menggunakan sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi membagi perkara menjadi dua klaster, yakni klaster peredaran narkotika yang menjerat EY dan I, serta klaster pengguna yang melibatkan US. Sementara itu, penyidik masih mengembangkan kasus untuk memburu pemasok narkotika yang diduga berada di atas jaringan EY dan I.
6: Itu menggunakan narkotika jenis sabu itu saja yang ditemukan oleh anggota di lapangan. Ketiga-tiganya kita tes urin dan dinyatakan positif menggunakan. Untuk US ini bukan kami yang menurut undang-undang menyampaikan bahwa US ini adalah merupakan salah satu pengguna dan kategori sebagai korban penyalahgunaan narkoba.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabade. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Aqidatu Awalan Naukanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhullah dari Yogyakarta dengan tema Sifat Ahli Neraka, yaitu Kejahatan Dengki. Nam ikhwati Islam wa'alaikumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di nomor yang sama. Berikut kita akan simak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah awalan lawakanu ya'lamun. Dan kita masih berbicara tentang silah al-mujrimin. Orang mereka terancam menjadi para penghuni jahanam, yaitu para mujrimun. Dan insyaAllah siang hari ini kita berbicara tentang di antara para atau yang masuk dalam kelompok al-mujrimun adalah al-hasid. Orang yang mereka, para pendengki atau orang mereka menyimpan penyakit kedengkian. Penyakit yang hampir semua kita rawan terjangkiti. Apa itu hasad? Dan siapa itu orang hasad dan bagaimana bahayanya? InsyaAllah kita akan mengambil fawaid dari risalah kitab ini. Orang yang mereka hasad, siapa itu? Orang yang mereka tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia enggak suka. Baik itu dia berangan-angan nikmat itu pindah kepada dirinya, atau yang penting itu lenyap. Lenyap. Yang penting nikmat itu tidak diterima orang lain. Sehingga orang kayak gini, dia musuh terhadap setiap nikmat Allah Ta'ala. Musuhnya nikmat. Karena setiap dia melihat nikmat itu Allah berikan pada seorang, dia enggak suka. Ini orang yang hasad. Orang mereka hatinya terkena penyakit, ini hasad. Dan ini termasuk di antara bentuk menyakiti kaum muslimin. Karena arahnya itu akan melakukan intrik-intrik. Melakukan makar, melakukan upaya-upaya bagaimana cara menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Baik pindah ke dirinya atau tidak. Yang penting nikmat itu lenyap dari seseorang. Kita akan pelajari diantaranya bagaimana pandangan Al-Quran dan As-Sunnah terhadap sifat hasad ini. Hasad itu secara umum ada yang hasad yang mahmud. Hasad yang terpuji, ada hasad yang madzmum, hasad yang tercela. Hasad yang terpuji itu, sungguhnya istilahnya itu dengan istilah ghibtah. Istilah ghibtah. Ghibtah ini adalah dia berangan-angan dirinya seperti orang yang Allah berikan nikmat. Tanpa ada sedikitpun keinginan menghilangkan nikmat itu. Hilangnya nikmat dari orang tersebut. Sehingga lebih mirip dengan istilah munafasah atau tanafus. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Tapi berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Karena kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia itu tercela. Kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia, itu rata-rata itu akan berujung pada keburukan. Bisa lihat, kaum muslimin rahimahullah ta'ala, kalau orang sudah berlomba-lomba berkaitan dengan meraih harta, keuntungan, rata-rata saling benci, mendengki, jegal-menjegal, sampai pada pembunuhan. Itu dalam urusan dunia. Sedangkan dunia dalam pandangan ini Islam, Allah menjelaskan kekat dunia, dunia itu hakirah. Dunia itu hina dan rendah. Maka tanafus dalam urusan dunia tertelan. Ibaratnya sile ora supiro, gak seberapa itu nilai dunianya, tapi dampaknya itu sangat dahsyat banget karena membuat orang itu mereka menjadi saling ribut dan kacau. Beda dengan kalau orang tanafus dalam urusan akhirat. Itu serba menguntungkan. Serba baik dan menguntungkan. Dampak yang ditimbulkan baik. Dan keuntungannya jauh berlipat-lipat. Contoh mamanya. Orang berlomba-lomba urusan akhirat bersedekah dengan ikhlas. Mana ada efek negatifnya? Enggak ada. Orang berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik. Baik kepada Allah maupun baik kepada hamba Allah Ta'ala. Enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi pemaaf. Oh, enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi penyabar. Bisa sabar dengan segala keadaan. Oh, enggak ada efek negatifnya. Tapi kalau berlomba-lomba dengan urusan dunia itu, dampak negatifnya hampir semuanya. Menimbulkan dampak negatif yang sangat ini mengarah kepada kebinasaan. Dan berlomba-lomba urusan akhir itu yang menguntungkan. Di dunia membuat seorang itu betul-betul hatinya bisa lapang, berlapang dada, dia berbahagia. Di akhiratnya, dia betul-betul akan meraih keuntungan yang jauh berlipat-lipat. Kalau tanafus dalam dunia, dalam urusan dunia, di dunianya sudah membuat ruwet. Sudah membuat ruwet. Kehidupan berantakan. Di akhiratnya, dia nyemplung jahanam, ya tambah sengsara lagi. Maka kata seorang salaf, manafasani fil akhirah, nafastuhu. Wa man nafasani fid dunya alqaituha lah. Barang siapa yang mengungguliku dalam urusan akhirat, barang siapa yang menyalip dalam urusan akhirat, oh bakal tak kejar, tak oyak sampai saya bisa mendahului dia. Tapi barang siapa yang mendahuliku, nyelipku dalam urusan dunia, tak limparkan dunia kepada dia, nyopain kabeh. Ini orang yang mereka tahu tentang harga, yakni akhirat. Maka, Nabi kita diantaranya bersabda, La hasada illa fisnatain, tidak ada hasad, kecuali dalam dua perkara, ini yang dikatakan dengan istilah ghibah tadi. Siapa itu? Rajulun atahallahu al-Quran. Orang Allah berikan Al-Quran. Masya Allah, dia punya kemampuan memahami Al-Quran. Allah berikan kepada dia kemampuan memahami Al-Quran. Punya ilmu Al-Quran. Faham Al-Quran. Fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa ana al-nahar. Dia selalu menghabiskan waktunya untuk mengamalkan, mengajarkan Al-Quran malam, siang. Dia habis untuk betul-betul menghidupkan ini Al-Quran. Waktunya habis untuk menghidupkan Al-Quran. Ini layak banget untuk ditiru. Layak banget untuk dia berlomba, tanafus, ghibah. Layak banget untuk dia bisa seperti orang itu. Warajulun atallahu malan fawa yungfiqu ana al-layli wa ana al-nahar. Orang yang Allah berikan harta, kesibukannya itu apa? Menghabiskan hartanya itu malam siang untuk fisabilillah di jalan Allah Ta'ala. Oh, orang kayak gini juga menjadi, silakan berlomba-lomba, layak untuk diripoh, untuk ditiru, atau untuk diikuti supaya bisa seperti dia. Ini hasad yang mahmud atau istilahnya ghibah. Lebih mirip berlomba-lomba dalam kebaikan yang akan menghasilkan dampak kebaikan dalam segala sisinya. Yang kedua, hasad yang mazmum, yang tercela. Yang hasad ini, seorang dia berangan-angan, orang yang hasad berangan-angan seandainya nikmat yang diberikan pada orang lain itu lenyap. Sehingga berangan tentang lenyapnya nikmat dari saudaranya. baik itu pindah kepada dirinya atau enggak pindah kepada dirinya. Ini tentu kejahatan. Hatinya enggak bisa tenang, enggak bisa legowo, enggak bisa ridho. Orang lain itu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menurunkan nikmat itu setiap saat kepada hamba-Nya. Makanya kita diperintahkan Allah di antara untuk berlindung kepada Allah taala dari keburukan. Ini orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya Al-Falaq. Di antaranya berlindung dari apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari kejahatannya orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya. Orang yang hasad itu bertingkat-tingkat. Ada orang hasad, tapi Masya Allah, dia justru pengen banget, ingin menepis hasadnya itu dengan cara berbuat baik kepada orang yang maksud yang dia hasati. Dia punya usaha untuk melenyapkan hasad itu. Ada orang hasad, tapi dia tidak ada upaya apapun untuk melakukan keburukan pada orang hasad. Ada orang yang hasad dan melakukan segala cara untuk dia bisa menghilangkan nikmat yang diterima oleh orang yang dia hasadi. Hasad bertingkat-tingkat. Maka kita berlindung dari hasadnya orang, dari hasadnya orang mereka, dari keburukan orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya itu. Orang yang hasad ini, dia akan memandang orang itu dengan mata yang siap membunuh, dengan pandangan hati yang kotor, dengan jiwa yang khabithah, jiwa yang buruk. Sehingga bagaimana keburukan-keburukan itu menimpa kepada orang yang hasati. Maka, di antara yang warah-warah mengatakan, jangan suka pamer, apalagi zaman kita, berbagai macam hal yang ada dipamerkan kepada orang lain lewat media di antaranya. Bisa menimbulkan hasad bagi orang lain, dan kalau orang hasad itu bisa membuat celaka. Bisa membuat celaka. Tentu semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Oleh karena itu adalah seorang, dia berlindung pada Allah dari ini kejahatan orang yang hasad ini. Dan hasad ini adalah penyakit yang khatir. Penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang menimbulkan banyak efek negatif. Penyakit yang menimbulkan banyak dampak penyakit-penyakit yang buruk. Timbul suudon, timbul tajasus, timbul ghibah, timbul anamimah, timbul tabaghut, saling membenci, tadabur saling melengos. Ini diantaranya karena hasad terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Memunculkan banyak efek negatif penyakit-penyakit yang bermunculan dalam dirinya. Yang akan membuat dia sakit. Karena penyakit, mengidap penyakit, membuat dia kemudian sakit. Membuat dia kemudian hidupnya jadi gak normal. Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya, mengingatkan kepada kita, sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa para umatku ini penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Waqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Ya Rasulullah, apa itu sih penyakit umat yang terdahulu? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ashar wal-batar wa takathur wa tanajus fi dunya wa tabaghud wa tahasud hatta yakuna al-baghyu. Akan menimpa penyakit-penyakit umat yang akan menimpa penyakit umat terdahulu. Apa itu ya Rasulullah penyakitnya orang terdahulu itu? Al-ashar. Kufur nikmat. Sehingga tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat itu bagaimana seorang dia bisa menjadikan nikmat itu untuk semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin berbalik kepada para hamba Allah Ta'ala. Ini adalah syukur nikmat. Dan kita diajarkan Nabi, minta Allahumma ini as'aluka syukra nikmatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau bisa mensyukuri nikmatmu wa husna ibadatik, dan bisa memperbaiki ini ibadahku, bisa selalu menampilkan ibadah yang baik, bahkan terbaik. Al-Asyar, kufur nikmat. Yang dampaknya tentu sangat buruk. Kepada Allah semakin jauh. Kepada para hamba Allah, dia semakin zalim. Semakin berbuat buruk. Ini orang mereka terkena penyakit Asyar. Kemudian, wal-batar, sombong. Penyakit sombong. Sombong itu bisa dengan hartanya, bisa dengan jabatannya, bisa dengan ketokohannya, bisa dengan keturunannya, bisa dengan fisiknya, sehingga tampil sombong. Sombong itu, kalau berkaitan dengan ini, al-haq, bentuk sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Dan itu sombong yang bisa membuat kafir, kayak sombongnya iblis, kayak sombongnya Fir'aun, kayak sombongnya Abu Jahal. Ini adalah sombongnya menolak kebenaran dan statusnya kafir. Ada sombong dalam bentuk akhlak, merendahkan orang lain. Merendahkan, melecehkan, meremehkan, menganggap hina. Dia merasa dirinya besar, hebat, tinggi, luar biasa. Sombong. Sombong. Kalau itu berikan akhlak pada manusia, ini adalah akhlak yang buruk. Sangat buruk. Watakathur. Berbanyak-banyak harta. Senangnya itu numpuk harta. Enggak dikemana-manakan. Tumpuk. Hanya ditumpuk. Tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk terus. Ya, kalau kebiasaan umumnya, cari harta, kerja luar biasa, dapat ngumpul, ditumpuk. Ya, kalau uang dikumpulkan, ditipkan Cina, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk terus. Malah dipakai orang lain. Dianya hanya menikmatinya dikit banget. Dia sukanya numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk. Hanya punya status, saya punya harta. Ada yang menikmati malah orang lain. Ada orang punya harta atau uangnya ditumpuk-tumpuk di bank. Malah dipakai oleh bank. Ngasih modal orang lain untuk dia bisa manfaatkan duitnya. Bisa dipakai segala macam. Dianya kadang-kadang malah menikmati bunganya. Ya, sehingga duitnya ditipukan orang, dikembangkan orang, dia hanya menikmati bunganya. Ah, sudah serba ini jelek. Dia menikmati perkara yang haram. Ada dia buat rumah. Kadang juga gak dinikmati, yang dinikmati orang lain. Oh, dianya kemana-mana, dia keliling terus rumahnya, yang menikmati pembantu, perawat, yang dia menikmati orang lain. Hanya punya status, punya saya. Dan at-takatsur ini yang bisa membuat manusia lupa agama, lupa Allah, lupa ibadah, lupakan mati. Al-haqumut takatsur, berbanyak-banyakan dalam seluruhnya membuat kalian itu lalai, lupa. Wa tanajus fid dunya. Tanajus, najis. Yaitu menawar harga dalam jual beli, menawar harga dengan harga tinggi, bukan untuk membeli, tapi untuk memprovokasi orang, biar beli barang itu, sehingga ada kong kali kong ibaratnya, antara dia dengan penjual. Ini itu akan merusak, manusia akan memotorkan orang lain, pembeli, sehingga beli dengan harga yang tidak normal, karena provokasi dia, provokasi, jadi dia. Wa tabaghub, saling benci, saling membuat gak suka, sehingga membuat dia melengos, berpaling, karena saling benci. Gak suka ketemu, gak suka papasan. Wa tahasud, saling hasad, saling ingin nikmat yang dinikmati orang itu lenyap. Hatta yakunal bahyu, sampai pernah menimbulkan sikap ini melampaui batas. Maka satu di antaranya Nabi ngajar umat terdahulu adalah hasad. Hasad perkara yang buruk. Demikian pula di antaranya dalam hadis yang lain Nabi sebutkan dengan ungkapan tabba ilaikum da'ul umam qablakum, menjalar kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu sebelum kalian, menjalar, yaitu menjalar dalam tubuh kalian. Apa itu al-bahba, saling membenci, kebencian, sehingga enggak serba, enggak senang dengan orang lain. Enggak ada kecintaan akhirnya, yang ada kebencian. Kalau kebencian itu arahnya itu akan menimbulkan mudharat. Lain dengan kecintaan akan saling memberikan manfaat. Wal hasad, hasad yang kedua, hasad. Dia enggak suka orang lain dapat nikmat. Sehingga ada pikiran bagaimana lenyapnya nikmat orang lain itu. Wal bahdha'iyal haliqah, kebencian itu adalah pencukur, haliqah pencukur. La aqulu tahliqus sya'ra, aku tidak mengatakan nyukur rambut, walakin tahliqud din, tapi nyukur agama. Agamanya jadi plontos, jadi brondol, jadi yaitu ya plontos, jadi kecukur. Amalannya jadi rusak karena hasad yang dia lakukan. Agamanya rusak karena hasad yang dia miliki. Karena hasad akan mendorong dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Waladhi nafsi biyadih, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah, tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga, tidak akan masuk surga itu bisa tidak masuk surga selamanya. Tidak masuk surga di awal waktu. Ada orang masuk surganya itu diadab dulu di jahanam, baru dientaskan, baru masuk surga. Itu yang dikatakan istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Tidaklah kalian akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Enggak punya iman, enggak akan sama sekali masuk surga. Khalidan binar. Abu Thalib kebaikannya banyak banget, tapi karena tidak beriman, beliau Abu Thalib khalidan binar. Ibnu Jud'an super dermawan banget, tapi karena tidak beriman, dia di dalam neraka yang tidak akan mencicipi surga. Wala tu'minu hatta tahabu, dan tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Orang iman yang sempurna itu diantaranya mencintai orang lain kayak mencintai dirinya sendiri. Ini mesti berangkat dari iman. Berangkat dari iman. Gak akan orang bisa mencintai orang kayak mencintai diri sendiri kecuali dengan ini dasar iman. Afalah unabiukum bima yuthabbitu lakum dhalik. Mau gak kabarkan kalian ya, agar kalian bisa memilikinya itu? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Artinya, menyebarkan salam itu bisa membuat saling mencintai di antara kalian. Menunjukkan dia gak ada masalah. Kalau orang tidak mau mengucapkan salam, menyebarkan salam, itu biasanya hatinya ada masalah. Karena mereka hatinya ada masalah, jarang banget mereka itu mengucapkan salam kepada orang yang dia temui. Dan Nabi kita yang mulia salam, wanti-wanti agar betul-betul kita menghindari penyakit ini. Iyakum wadhanna, hati-hatilah kalian, jauhkan diri kalian dari dhan, sangkaan buruk. Fa inna dhanna akdabul hadid, karena sangkaan itu serta dusta pembicaraan. Dia hanya ngiroyor aja, nyangka-nyangka dengan perasaannya. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan tahassus, tajassus. Mengintai-ngintai. Dia berusaha untuk mencari-cari. Pengen serba tahu tentang urusan orang lain. Tajassus, memata-matai, nginteli. Padahal enggak ada urusan dengan dia. Hanya pengen tahu gitu aja. Wala tanafasu, jangan tanafus. Jangan, ya ini berlumba-lumba dalam urusan dunia yang akan membuat hancurnya kalian. Wala tahasadu, jangan tahasud, jangan dengki. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, jangan saling kalian berpaling di satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian para hamba Allah yang saling bersaudara. Ini adalah yang Nabi inginkan, yang Islam inginkan. Menjadi orang yang saling bersaudara, saling mencintai, saling menolong, saling tasamu, saling memaafkan, saling membantu. Sehingga adanya kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Beda dengan kalau hatinya menyimpan permusuhan. Permusuhan bukan bersaudara, permusuhan. Sehingga ada itu pengen ngeprok, pengen yaitu mateni, pengen menjatuhkan, pengen yaitu melukai, pengen mencelakai, dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan kalian saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslim ayyashura akhahu fawqa salat. Seorang muslim tidak boleh memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Jauh tak saudaranya. Itu kalau dalam urusan dunia. Tidak boleh ngenengkan lebih daripada 3 hari. Tapi kalau urusan agama, boleh lebih daripada 3 hari. Ada sesuatu yang ingin ditarget, yaitu supaya mereka kembali kepada ini al-haq. Sehingga ini yang diinginkan dan dianjurkan oleh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian, Bapak sekalian, yang rahmati Allah Ta'ala, orang yang hasad ini penjahat. Dia mujrim, dia penjahat. Dia durhaka, dia fasik, dia penjahat, rusak. Di mana letak kejahatan orang yang hasad ini? Yang pertama, orang yang hasad ini dia mujrim terhadap haknya sendiri, hak dirinya. Kenapa? Karena orang yang hasad ini, dia berarti membawa diri itu, bawanya itu dia marah terus. Jengkel, gak suka, dia menyeret dirinya kepada kemurkaan Allah, kebencian Allah, azab Allah. Dia telah berhias dengan dengki itu akhlak-akhlaknya, setan akhlaknya, yaitu manusia-manusia rusak. Orang yang mereka dengki itu, pertama, gak pernah ada orang pendengki itu yang hatinya nyaman, longgar, lapang, senang melihat orang lain dan benewan, enggak. Adanya itu mbededek terus. Dodonya itu pengennya mengkap-mengkap terus. Jengkel, anyel, sebel, enggak suka, sempit dada. Orang yang seperti ini menyiksa diri. Membuat suasana hatinya itu betul-betul hancur. Dan itu bisa menimbulkan dampak fisik yang juga semakin jelek. Hasad adalah akhlaknya iblis. Iblis, dia hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepada ini Adam. Sampai akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Adam pada itu perintah Allah karena hasad. Karena hasad. Hasad akhlaknya Yahudi. Dan semisalnya, Yahudi. Sampai dia kemudian Yahudi, yang dia itu sudah tahu tentang Rasul yang akan diutus di akhir zaman. Bahkan mereka sudah sesumbar. Sesumbar untuk memerangi manusia bersama Nabi yang terakhir itu. Ternyata Nabi yang terakhir ini datangnya bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail. dari bangsa Arab, bukan dari mereka. Maka mereka hasad. Sampai hasnya itu membuat mereka terhalang dari mengikuti kebenaran. Kata Allah, Am yasudunan nasa ala ma'atahumullahu min fadli. Apa mereka itu hasad kepada manusia terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka? Allah yang bagi-bagi karunianya. Mereka hasad. Sehingga orang hasad ini pertama kali protes kepada Allah Ta'ala. Kenapa si fulan dikasih, saya enggak dikasih? Dan orang Yahudi mewujudkan, merancang makar-makar pada kaum muslimin untuk bagaimana merusak muslimin, memutatkan muslimin, ya karena hasad. Watta kathirun min ahlil kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Berapa, betapa sangat besarnya keinginan ahlul kitab dari ini iman kalian menjadi kafir. Setelah kalian beriman, menjadi kafir. Kenapa mereka kok begitu gencar untuk merusak kaum muslimin? Ingin memurtadkan kaum muslimin. Hasad dan min indi angfusihim. Karena hasad yang berasal dari diri mereka ini sendiri. Hasad ini akhlaknya kufar. Akhlaknya orang-orang kafir. Yang orang kafir itu mereka ingin senantiasa memerangi kaum muslimin. Merusak kaum muslimin. Ingin menggelincirkan kaum muslimin. Wa iyyakatul ladzina kafaru liyuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir-hampir orang kafir itu menggelincirkan kalian dengan mata-mata mereka, ingin mencelakai kalian dengan mata-mata mereka. Ini ainul hasid, matanya orang hasad. Ain, penyakit ain, bisa menggelincirkan dengan ainnya. Tapi Allah selalu melindunginya, ini kaum muslimin. Mereka orang kasa, mereka sedemikian rupa ingin berbuat jahat kepada kaum muslimin karena hasad yang ada pada diri mereka. Dan hasad itu masuk dalam kelompok mujrim karena dia berbuat jahat kepada orang lain. Karena kalau udah hasad itu, hasadnya sering mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang merusak orang yang dia hasadi. Dengan segala cara, macam cara. Lihat, ketika iblis hasad kepada Adam, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi? Iblis, mereka membuat makar bagaimana mengeluarkan Adam dari surga. Ini makar iblis. Sampai kemudian akhirnya Adam tergoda dan Allah hukum dengan diturunkannya dari jannah dipindahkan ke bumi. Iblis tidak hanya mengeluarkan Adam dari surga, tapi iblis ingin menyesatkan anak turun Adam. Bukannya Adamnya, anak turunnya. Dirancang untuk sesat sampai ini, akan menyesatkan sampai kiamat. Iblis bahkan pengen dia minta kepada Allah ditunda umurnya hidup sampai kiamat dalam rangka untuk bisa melakukan gerakan menyesatkan anak Adam. Ini karena yaitu hasad. Sehingga iblis yang berusaha untuk menghalangi anak Adam dari jalan Allah itu semuanya berangkat dari ini hasad. Hasad. Lihatlah Yahudi. Ketika mereka hasad, apa mereka teriak yang kemudian terjadi? Ya mereka melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Sehingga mereka sangat ingin sekali kalau setelah kalian menjadi kafir, murtad kayak mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Wata katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasatan min indi anfusihim. Betapa sangat ambisinya orang-orang ahli kitab itu untuk memurtadkan kalian dari agama kalian setelah kalian beriman, menjadi kafir karena hasad yang ada pada diri mereka. Waktu lau takfuruna kama kafaru wa takununa sama. Mereka ingin sekali mengkafirkan kalian sebagaimana mereka telah kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Wala yasaluna yuqatilunakum hatta yarutukum an dinikum in istata'um. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kalian dengan perang militer, perang pemikiran, sampai kalian murtad dari agama kalian, kalau mereka sanggup. Maka ini adalah gerakan buruk yang mendorongnya adalah hasad. Hasad, lihatlah keburukannya. Apa yang pernah terjadi pada dua anak Adam, Qabil dan Habil. Bagaimana Qabil? Nafsunya karena hasad dengan ini Habil. Nafsunya mendorong dia, membisikkan dia untuk membunuh saudaranya. Fatawa'at lahu nafsu. Qatla akhihi. Faqatalahu. Fasbaha minal khasirin. Qabil dorongan nafsunya, dia tergerak untuk membunuh saudaranya, sehingga dia termasuk orang yang menyesal. Lihat bagaimana saudaranya Yusuf, ketika dia hasad dengan Yusuf, membuat makar, berbagai macam makar kepada Yusuf, sampai kemudian dia pun berdusta kepada sang ayah. Yusuf dibilang dimakan serigala, dia bawa bukti darah palsu, yang kemudian dari situ Yusuf terlonta-lonta, sampai kemudian diperjualbelikan sehingga menjadi budak. Ini semuanya adalah sumbernya adalah hasadnya saudaranya kepada Yusuf, sehingga membuat makar kepadanya Yusuf. Oleh karena itulah nasihat beliau kepada orang yang hasad. Wahai orang yang hasad, yang pertama, atar bodalik al-adalik al-hasad linafsik. Apakah kira-kira Anda ridho kalau hasadnya orang itu menimpa Anda? Anda dikasih nikmat, tapi ada orang hasad terus dengan Anda, sehingga dia berusaha untuk menghilangkan, melenyapkan nikmat yang Allah berikan pada Anda. Ridho enggak? Kira-kira kalau ada orang hasad kepada Anda? Pasti enggak. Pasti enggak. Demikianlah orang enggak akan ridho. Dan Nabi kita mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang tidak akan dikatakan sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya kayak dia mencintai dirinya sendiri. Wahai orang yang hasad, cobalah renungkan sebentar aja. Renungkan sebentar tentang orang yang Anda hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kalau yang Anda hasad ini adalah mereka ternyata ahlul jannah, dan ahlul jannah itu nikmat yang diberikan Allah kepada dia itu untuk berbuat baik kepada ini siapapun, dia orangnya baik, tidak pengkhianat, tidak berjahat, tidak berbuat jahat, dia baik, karena dia berbuat untuk mendapatkan jannah. Yang bagi dia, yang bagi mereka surga enggak seberapa, dunia enggak seberapa, dia targetnya adalah mendapatkan jannah. Apa yang Anda hasadkan tentang orang yang mereka itu menjadikan nikmatnya untuk mendapatkan jannah? Apa yang Anda hasadkan tentang mereka? Dunia yang akan hancur, yang akan hilang dan nilainya sedikit. Mereka itu mengejar surga. Apa yang Anda hasadkan tentang nikmat yang ini Allah berikan kepada mereka? Surga tentu nikmat yang lebih hebat lagi. Anda akan hasad lagi. Bagaimana cara melenyapkan dia mendapatkan surga? Enggak mungkin. Renungkan pula bagi orang yang hasad. Kalau yang Anda hasati itu adalah orangnya adalah ternyata ahlun nar, ahli neraka, Apa yang Anda hasatkan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut yang ternyata justru membuat dia itu semakin gelinding ke jahanam. Mempercepat ke jahanam. Hartanya, jabatannya mempercepat dia ke jahanam. Karena nikmat yang Allah berikan kepada dia semakin membuat dia semakin yaitu durhaka dan semakin yaitu menyimpang dari jalan Allah Ta'ala. Maka layak enggak kita hasad pada orang seperti itu? Kemudian renungkan wahai orang hasad. Siapa yang Anda hasad itu? Atau siapa yang memberikan karunia kepada seorang itu? Yang memberikan karunia kepada seorang itu adalah Allah. Adalah Allah. Bagaimana anda enggak ridha dengan Allah? Bagaimana Anda membenci apa yang Allah lakukan? Sedangkan Allah itu dari amal sempurna. Kalau Anda pengen, minta aja kepada Allah. Fas'alullah min fadli. Hakikatnya ketika Anda hasad, itu yang Anda serang adalah Allah Ta'ala. Tentu akan binasa orang mereka, yaitu membidik Allah Ta'ala. Wahai orang yang hasad, sayangilah diri Anda. Yaitu arih sodrok, istirahatkan diri Anda. Arih nafsak, istirahatkan jiwa Anda. Karena orang hasad itu, dadanya itu berduduk terus, dongkol terus, anyel terus, sebel terus, mangkal terus, selalu itu bergejolak terus. Dia selalu gak tenang dengan nikmat yang diberikan Allah pada orang lain. Sehingga dia nyeksa diri. Kalau Anda ingin jadi ahlul jannah, sifat ahlul jannah itu Allah katakan, وَنَسَأْنَا مَا فِي قُسُدُرِهِمْ مِنْ خِلِّنْ. Kami cabut dari hati mereka itu khil, kedengkian. Sifat ahlul jannah itu berusaha untuk membersihkan hatinya dari kedengkian di dunia. Di akhiratnya Allah akan betul-betul jadikan bersih hatinya dari ini kedengkian. Lalu beliau ajarkan kepada kita gimana cara kita bisa yaitu menjaga diri kita dari hasad. Bisa menjaga diri, menghindarkan diri kita dari hasad. Yang pertama, hendaklah kita menghiasi diri kita dengan al-aqidah as-sahiyah. Aqidah yang benar, dengan tauhid yang murni. Ini akan menjadi penjaga benteng yang kokoh untuk membentengi kita dari hasad. Perhatikan ketika Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, nak, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat pelajaran penting. Satu, ikhfadillah yakhfadka, jaga agama Allah, Allah akan menjaga Anda. Kalau pengen kita dijaga Allah dengan ini lebih baik, maka jaga agama Allah Ta'ala. Orang yang tidak dijaga Allah, dia akan gampang tergelincir ke sana kemari dalam kebinasaan. Ikhfadillah tajidu tujak, jagalah Allah, jagalah agama Allah. Anda akan dapat yang Allah di depan Anda, membimbing Anda, terus mengarahkan Anda. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'al billah. Ini adalah arahan akidah. Kalau Anda minta kepada Allah, kalau Anda minta tolong kepada Allah Ta'ala. Ini adalah mengarah supaya hatinya betul-betul mengarah kepada Allah Ta'ala. Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyin fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad qataballahu lak. Ketahuilah nak. Ketahuilah seandainya manusia mereka itu berkumpul untuk mendatangkan manfaat keberuntungan kepada Anda dengan sesuatu itu tidak akan Anda pernah dapatkan kecuali yang ditakdirkan Allah untuk Anda. Wa illa istama'u ala ayyin ayadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad qataballahu 'alaik. Seandainya mereka berkumpul untuk mendatangkan mara bahaya, madarat, memberikan musibah, menimpakan musibah, kebinasaan bagi Anda dengan sesuatu, itu tidak akan Anda dapatkan, tidak akan menimpa Anda kecuali yang ditakdirkan Allah ini kepada Anda. Ini pelajaran besar. Bagaimana kita akan hasad? Anda mau hasad kayak apapun, Allah mengendaki orang mendapatkan nikmat, gak bisa. Nikmat itu gak bisa lenyap. Gak ada yang bisa menahan. Andanya yang ibaratnya andanya yang babak bundas, babak belur sudah ya ini hancur-hancuran, ya nikmat Allah tetap diterima orang yang Allah kehendaki. Gak ada yang bisa menghalanginya. Maka berhiaslah dengan akidah yang sahihah, maka Anda akan ini lega hatinya, Anda akan kembalikan pada Allah, Anda akan nyaman hidupnya, bersih dari hasad. Yang kedua, adalah Anda bertawakal total kepada Allah Ta'ala semata. Karena oleh mereka bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan cukupi. Maka, tidak takut dengan makarnya orang yang hasad, dan Anda dengan tawakal itu, hati Anda tenang, nyaman. Sehingga betul-betul Anda ini mengembalikan segala masalah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang hasad, Anda telah berbuat dosa. Maka segala bertaubat dengan taubat anak suha, karena hasad adalah maksiat, durhaka, keburukan. Maka sebelum menimpa kepada Anda dampak buruk, maka bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Karena semua perbuatan yang kita lakukan pasti akan berdampak kepada diri kita. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau Anda ingin beruntung, Allah suruhkan bertobatlah agar kalian beruntung. Wahai orang mukmin, bertobatlah agar kalian ini beruntung. Dan menjaga diri dari mara bahaya orang yang hasad, diantaranya adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, sehingga dia betul-betul ini bisa membentengi dari kejahatan orang yang hasad ini, sebagaimana yang Allah ajarkan, Qul a'udhu birabbil falak, diantaranya min syarri hasdin idha hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika mereka melancarkan ini sifat ini hasadnya. Bapak sekalian, para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, terima kasih banyak. Ini yang kita simak sedikit. Penjelasan para, penjelasan ulama kita menukilkan nasihat-nasihat penting, poin-poin penting yang diajarkan Quran dan Sunnah, dan bagaimana kita diarahkan, bagaimana kita bisa mengikuti yang terbaik supaya kita terhindar dari penyakit yang bahaya ini, itu hasad. Mudah-mudahan manfaat yang kita sampaikan, kita saya cukupkan sekian dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan sifat min sifati ahli nar. Ini insyaAllah pembahasan kita yang datang adalah al-qatil, ini para pembunuh. Kejahatan pembunuhan. Demikian, Bapak sekalian, terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang tadi disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kejahatan dengki, bab sifat ahli neraka dari kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ya di layanan yang telepon di 021-823-6543. Nah, Ustaz yang pertama kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika seseorang menjadi pemicu orang lain berbuat hasad atau dengki karena sering dia memamerkan apa yang dia miliki di media sosial sehingga menjadikan orang-orang yang melihatnya itu hasad dan dengki, apakah orang yang memamerkan juga terkena dosa karena dia telah mengundang orang lain untuk berbuat hasad dan dengki tersebut, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Rahim, orang yang suka pamer, ini kepada orang lain, maka ini juga menjadi perbuatan dosa tersendiri. Membuat orang lain itu memiliki celah untuk berbuat jahat. kita mestinya menolong saudara kita, diantaranya dengan cara menutup segala celah yang membuat saudara kita itu berbuat jahat. Makanya semua wasilah yang membuat orang itu membuat menjadi berbuat jahat, Islam mengajarkan ditutup. Contoh umumnya, para wanita diantaranya diperintahkan oleh Allah SWT untuk menutup aurat baik-baik, itu karena menutup celah supaya kejahatan berkaitan dengan seksual itu adalah betul-betul aman. Supaya berpakaian yang rapat, wanita jangan bersuara yang mendayu-dayu, jangan keluar rumah dengan tabarut yang mengundang syahwatnya para laki-laki, jangan khalwat, jangan ini keluar tanpa mahram. Ini semuanya sarana. Dan itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Supaya orang tidak punya kesempatan berbuat jahat. Sehingga menutup celah orang lain untuk berbuat jahat itu termasuk yaitu yang diajarkan dalam Islam. Termasuk diantaranya pamer-pamer. Beda. Tahadduts binikmatillah. Membicarakan tentang nikmat Allah Ta'ala. Dengan pamer-pamer. Kalau pamer itu tujuannya ya memang pamer. Dia ingin memamerkan dirinya, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Orang pamer dengan tahadud binikmatillah beda. Orang tahadud binikmatillah itu membicarakan nikmat Allah Ta'ala. Tujuannya untuk dia bersyukur kepada Allah. Dan mendorong dia itu betul-betul bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan tahadud tersebut. Sehingga dia tidak sembunyikan Allah Ta'ala. Dan termasuk tahadus binikmatillah itu dia berpakaian atau dia yaitu menggunakan dia berhias dengan hal yang selainnya dia diberi Allah Ta'ala. Kalau dia Allah berikan dia duit, ya sandalnya jangan kayak orang kiri gak punya duit sehingga seakan-akan dia gak dikasih apa-apa Allah Ta'ala. Demikianlah cara berpakaiannya. Tapi bukan dalam rangka pamer. Dia pengen pamer itu unitas saya 2 miliar. Ini jas saya 10 juta. Ini baju saya 500 juta. Ini mobil saya 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Untuk pamer. Dan tidak dipakai untuk berbuat baik. Kalau tahadus bini mantra itu, dia berusaha untuk berbuat baik kepada manusia. Dia bersyukur, Allah kasih dia rezeki, dia bersyukur, dia bagi-bagi, dia kasih-kasih. Dia berbagi kepada orang. Kalau pamer enggak hanya pamer gitu aja. Lu aku punya ini. Lu saya punya emas. Lu saya punya mobil. Lu saya punya ini. Dan itu rawan menimbulkan juga. Yaitu pancingan orang berbuat ain. Ainul hasid. Yaitu ain penyakit yang ditimbulkan marabaya. Ditimbulkan karena kejahatan mata. Matanya memandang dengan penuh kejahatan. Bisa menimbulkan ain. Bisa menimbulkan yaitu ain. Sehingga. Jangan suka pamer. Dia menjadi menjadi celah juga terjadinya kejahatan. Sehingga juga termasuk tahadduts binikmatillah juga. Juga kita pun pilih-pilih orang. Tidak setiap orang yang kita temui kita bisa ini membicarakan nikmat Allah Ta'ala. Karena ada orang yang itu menyimpan hasad dalam hatinya. Begitu Anda cerita nikmat, bukannya dia mendoakan Anda. Bukannya dia tambah senang, tambah sesek dodonya itu. Tambah sesek dodonya itu. Nggak suka. Maka kalau kita mungkin cerita pun juga lihat-lihat orang-orang kira-kira dia ridho dengan kita. Dia bahkan mendoakan untuk kita. Tahadus. Beda tahadus dengan dia suka pamer-pamer. Ya memang ada mirip-miripnya tapi beda. Ya arah tujuannya berbeda. Kemudian action perbuatannya akan berbeda. Maka apalagi zaman kita ini, zaman tua orang suka upload, hati-hati. Upload anak perempuannya, upload anak atau upload istrinya, upload suaminya. Apalagi minta maaf, kalau sudah ngaji, sudah sering ngaji, kemudian kita masih suka upload, yang intinya pamer. Istri-istrinya dipamerkan. Ini loh, saya mesra dengan istri saya. Ini loh, saya istri saya gini. Ini loh. Bahaya. Sehingga bisa menimbulkan banyak masalah. Beda, intinya beda antara tahadus bin Imatillah dengan model suka orang pamer-pamer gaya ini gitu. Wallah ta'ala alam bisawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan ditunggu di nomor 021-823-6543 untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz di kesempatan siang hari ini. Nah, silakan, halo.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan M. Sawal Panggabean di Sibolga, Tapanuli.
1: InsyaAllah, silakan Pak.
2: Ini apa ini Ustaz, mengenai iblis Ustaz. Kenapa iblis itu
0: pamerkan?

0: Layanan telepon silakan ditunggu di nomor 021-823-6543 untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz di kesempatan siang hari ini. Nah, silakan, halo.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan M. Sawal Panggabean di Sibulga, Tapanuli.
0: InsyaAllah, silakan Pak.
1: Ini apa ini Ustaz, mengenai iblis Ustaz. Kenapa iblis itu sama Adam apa dia, hasad atau dengki, sehingga dia itu sampai mengapakan Adam dari surga. Apa sebabnya dia itu dengki sama Adam?
0: Nah, baik. Nah,
1: terus, apa bedanya hasad itu dengan apa? Dengan pamer. Dengan pamer bahwa dia itu menunjukkan dia itu ada kelebihan dia kepada saudara dia. Apa bedanya itu?
0: Baik.
1: Terima kasih, Ustaz.
0: Baik.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ustaz bisa dia enggak? Ustaz bisa nyimpulkan enggak atau memperjelas?
0: Bapak yang berada di Sibulga, mengapa iblis hasad kepada Nabi Adam, dan apa bedanya dengan orang yang suka pamer katanya Ustaz, yang berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi Ustaz? Mau begitu Ustaz, pertanyaan.
2: Kenapa iblis hasad kepada ini Adam? Ya karena Adam Allah berikan kenikmatan yang membuat iblis enggak suka. Sehingga enggak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain. Dia penyebabnya karena iblis enggak suka melihat Adam memiliki keunggulan daripada dia. Sehingga dianya merasa lebih baik dari Adam. Dianya merasa lebih baik kepada Adam. Ana khairu minhu. Iblis, Allah ciptakan Adam dengan segala kelebihannya. Termasuk kelebihan ilmu diantaranya. Kelebihan-kelebihan yang lainnya. Sampai Allah memerintahkan untuk ini sujud kepada ini Adam. Dalam pandangan iblis, itu adalah seakan-akan menghinakan diri di hadapan Adam. Padahal itu perintah Allah SWT. Intinya kenapanya kok dia itu dengki, yaitu gak tahu. Iblis yang jelas gak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada Adam. Karena hasad itu adalah sifat dia gak suka orang lain dapat nikmat. Dengkinilah yang mendorong dia kemudian melakukan berbagai macam, yaitu action. Adamnya bukan pamer. Adam gak pamer. Semua kelebihan Adam itu yang Allah yang memberikan dan Allah yang merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Adamnya bukan model orang pamer-pamer kayak yang kita sebutkan tadi, suka pamer dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Enggak. Adamnya sih ya biasa-biasa. Allah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam dengan yang Allah melebihkan Adam di atas makhluk yang lainnya. Dengan kelebihan-kelebihan Allah berikan kepada ini Nabiullah, ini Adam. Dan itu adalah hak Allah untuk memberikan kelebihan satu makhluk dengan makhluk yang lain adalah hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang menciptakan para hambanya dan Allah yang memilih-milih. Semua bumi ini diciptakan oleh Allah Ta'ala tapi Allah pilih. Maka Madinah adalah bumi istimewa dengan segala kelebihannya. Haknya Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah yang telah menciptakan semua manusia dan Allah memilih di antara manusia, Allah pilih yang terbaik Nabiullah Muhammad, Nabiullah Ibrahim, Ulul Asmi, itu adalah haknya Allah Ta'ala. Termasuk Allah melebihkan Adam dengan segala kelebihannya dibandingkan yang lainnya. Itu adalah haknya Allah SWT. Tapi intinya, iblis mengidap penyakit hasad yang membuat dia kemudian, yaitu mendorong melakukan berbagai macam perbuatan yang tercela untuk Adam dan anak turunnya, yaitu Adam. Dan munculnya kesombongan dia yang punya membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.
0: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah penyakit yang disebabkan ain itu selalu berasal dari pandangan mata yang hasad dan dengki Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
2: Enggak,

0: kita karena kagum. Kagum tapi enggak membaca Masya Allah, enggak banyak membaca Subhanallah. Kekaguman itu bisa membuat rusak. Memangnya ada ustaz cerita, ada yang cerita sama beliau. Jadi dianya sukses, terus ngajak temannya ke rumah dia. Sampai kemudian temannya ini terkagum-kagum, wah rumahnya apik banget. Kemudian perabotnya bau-bau banget. Itu sampai jadi rusak-rusak. Pintunya nggak bisa dibuka, kulkasnya mati, segala macam. Sehingga intinya penyakit ain ini bisa muncul dari karena kagum, bukan sekedar hasad. Kagum, hasad, bukan karena hasad. Kekagumannya tapi nggak menyebut nama Allah Ta'ala. Nggak menyebut nama Allah SWT. Sehingga ini bisa juga menimbulkan yaitu dampak buruk atau ain. Sehingga ada ainul hasid. Ada orang yang ain karena hasadnya orang. Ada kena ain karena kekaguman orang. Ada sahabat Nabi yang dia mulus kulitnya itu bagus banget. Dia mau mandi di sendang atau di suan. Ada sahabat lain yang lihat. Terkagum dengan bentuk dengan tubuhnya yang bagus. Kemudian orang ini pun sakit. Nabi supaya kemudian pengobatannya dengan yaitu memandikan dari bekas air wudhunya orang yang mengagumi tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini intinya ain itu bisa muncul dari orang yang terkagum-kagum juga, bukan sekedar karena hasad. Maka jangan pula mengupload-upload supaya orang bisa membuat terkagum-kagum sampai kemudian lupa menyebut nama Allah, bisa menimbulkan ini ain pula. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kembali yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan kami berikan kesempatan di 0218236543. Silakan sudah terhubung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Panggil aja nama Abah di Bogor.
1: Silakan ya. Pak Abah di Bogor.
2: Abah punya urusan keluarga sama istri.
1: Ya, bagaimana Pak? Pertanyaannya langsung ya.
2: Pertanyaan langsung sama-sama ego dua belah pihak. Lama-lama Abah tuh minta maaf karena nggak tahu permasalahannya. Bahkan Abah dikasih duit sama Abah malah nggak diterima. Cuman ada ucapan dari Abah, kamu nggak mau saya mah, kamu mah nggak cinta, cuman kasihan, bahasa Sundanya mah sayang gitu. Tapi dunia sama akhirat sama Abah, kamu nggak mungkin dicerai sama nanti kalau kamu diajak ke surga kan sama suaminya. Sedangkan Abah mah sholatnya dikatain rajin, sehingga ya kalau istri diajak sholat tuh malah nonton TV gitu aja. Cuman gitu aja ya, jalan solusinya kemana, jalan keluarnya gitu ya, Pak. Nah, ya, Ustaz ya.
1: Iya, Bapak. Iya, ditunggu Pak ya jawabannya. Nah, silakan Ustaz bagaimana?
0: Bisa nggak Ustaz sampaikan gimana maksud jelasnya?
1: Iya, ini ada permasalahan Ustaz. Jadi Bapak ini mungkin tidak mau menceraikan istrinya. Jadi dia ingin ingin bersama dia bersama istrinya itu di surga nanti. Jadi dia hanya sebatas bisa memberikan nafkah lahiriahnya saja Ustaz. Seperti itu.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, jadi kalau kita ingin masuk surga bersama dengan keluarga itu, maka syarat utamanya dua-duanya sama-sama mukmin. Sama-sama mukmin. Mungkin ada kesenjangan amal antara mungkin ayah dan anak, suami dan istri. Tapi kalau dua-duanya mukmin yang dan dua-duanya berusaha untuk beramal saleh, maka mereka adalah akan masuk surga. Wah, ini bersama dengan waswajihim, wadurriyatihim, dengan istri-istri mereka, dengan anak turun mereka. Dan diterangkan para ulama, surganya yang di atas bisa ngatrol surga yang di bawah, sehingga bisa dipertemukan di surga yang lebih, ini tinggi. Tapi mereka sama-sama memiliki dasar keimanan, yaitu memiliki dasar keimanan, memiliki modal keimanan untuk dia bisa terangkat menjadi al-jannah, masuk surga bersama dengan keluarga. Walaupun asalnya mereka memiliki surga yang berbeda kadar amalnya, tapi mereka bisa dipertemukan di satu surga yang sama, masuk surga bersama dengan bapak mereka, istri mereka, anak-anak mereka, dengan syarat mereka memiliki yaitu modal utama iman yang sama. Wallahu ta'ala a'lam, ini shawab, sehingga kalau pengen istrinya masuk surga bersama, hendaklah dua-duanya berusaha untuk menjadi mukmin yang berusaha untuk meraih jannah. Sehingga istri berusaha menjadi ahli jannah, suami berusaha menjadi ahli jannah, insyaAllah Allah akan temukan lagi di surga bersama dengan keluarganya itu. Sehingga usahakan untuk bisa bersama-sama menjadi mukmin istiqamah di atas agamanya. Tapi kalau istrinya kafir atau istrinya pendurhaka, ya boleh jadi akan terpisah dari istrinya. Maka usahakan suami mengusahakan bagaimana istrinya kalau pengen jadi ahli jannah menjadi bersama di surga kelak, ya mengupayakan jadi mukmin sampai yakni kematiannya, sampai yakni matinya. Dan nyuwun ngapunten, minta maaf kalau yakni istri itu nanti akan kalau sama-sama surga, kalau suaminya meninggal duluan kemudian istrinya menikah, kalau suaminya juga masuk surga yang mana yang suami barunya itu, maka dia akan menjadi suami menjadi istrinya suami yang baru. Menjadi istrinya suami yang baru. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nah, Ustaz, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami para pedagang yang dimana kami berdagang berhadapan dengan pedagang yang lainnya dan banyak jenis dagangan yang sama, namun di satu sisi ada yang laku dan ada yang tidak. Lalu bagaimana cara menjaga hati kita ini tidak hasad kepada mereka yang dagangannya laku sedangkan dagangannya sama, dan hal ini pun didorong dengan dorongan kebutuhan ekonomi. Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Ikhwatillah, itu semuanya kembali kepada akidah kita, kepada pendidikan tauhid yang resep dalam hati kita. Kalau kita dan ini membuktikan tentang betapa tauhid kita memang masih lemah. Pertama, kalau kita betul-betul yakin Allah Ar-Razik, Allah yang membagi rezeki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rezeki masing-masing dari para hamba. Ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali tanggungan Allah rezekinya. Kemudian Nabi kita pernah menyampaikan inna ruhal qudus nafatha fi ra'i annal insana lan yamut hatta yastabna rizquha jalu. Jibril membisikkan dalam hatiku, manusia itu enggak akan mati sampai tuntas jatah rezeki dan ajalnya. Fattaqullaha, hendaklah kalian tetap senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara Anda mencari rezeki. Tugas kita bertakwa kepada Allah, karena takwa akan menyelesaikan banyak masalah, takwa akan memberikan banyak jalan keluar, takwa akan memudahkan urusan kita. Takwa akan membuat ini dosa kita terampunkan. Takwa akan menjadikan Allah memperbesar pahala perbuatan kita. Soal rezeki, Allah telah tetapkan yang diperintahkan Nabi apa? Wa ajmilu fit talab. Perbaguslah cara Anda mencari. Jangan sampai terlambatnya datangnya rezeki untuk Anda, Anda kemudian menempuh jalan yang haram. Sehingga jadi maling, jadi begal, jadi perampok, jadi koruptor, jadi penipu, jadi menjual barang haram. Karena yang halal aja susah, apalagi yang haram aja susah, apalagi yang halal aja. Ini orang mereka seakan gak punya jadi keimanan. Kemudian, ini yang kedua, berkaitan masalah ini usaha kita, dagang kita. Kita mesti selalu membangun husnudzon kepada Allah Ta'ala. Barang dagangan enggak laku, atau kurang laku, atau sebelah rupi rame dari tempat kita, Boleh jadi Allah justru mengendaki kebaikan bagi kita. Nabi katakan di antaranya, inna rajul la yasluhu imanuhu ilal faqr. Ada orang, ada model orang yang imannya itu dia hanya bagus kalau posisinya itu dia fakir. Dia kiri. Wa idza akhnaituhu la kafar. Kalau aku jadikan dia kaya, oh dia jadi kafir. Boleh jadi ketika dagangannya yang kita enggak laku, kita punya banyak waktu untuk baca Quran, zikir, kemudian wirid, belajar, baca buku, kesannya ada kesempatan lain. Yang laku dagangannya, urusannya melayani penjual, terus sampai enggak ada waktu untuk dia itu, ya ini sholat pun jadi ribet, telat-telat terus. Boleh jadi Allah ingin kebaikan bagi kita. Kalau boleh jadi, kalau dagangan kita laris juga, kita jadi sombong, angkuh, sibuknya dengan dunia, kemudian urusan dengan akhirat. Intinya, kalau kita kembali kepada akidah kita, kita akan selesai urusan kita. Karena hidup itu ujian. Ibtila, dunia dan badal balak. Ada yang diuji kayak Sulaiman dengan harta yang banyak, kerajaan yang luas, hebat. Tapi Sulaiman tahu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Abdan syakuran. Ada yang diuji kayak, ya ini Ayub, dimiskinkan, dimatikan anak-anaknya, dikasih sakit bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Tapi Ayub menjadi abdan syakuran. Dan dua-duanya Sulaiman Ayub diberikan gelar Allah. Ini ni'mal abd, sebaik-baik hamba. Mudah-mudahan Allah berikan kelapang dada untuk kita, kepada kita. Dengan bekal akidah, iman yang bagus, keyakinan yang bagus. Sehingga bisa menata hidup itu dengan nyaman. Merasakan hidup dengan nyaman. Semuanya dengan kembali kepada Allah SWT. Demikian Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun atas segala perhatiannya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita penjagaan, keberkahan hidup, umur, istiqamah. Sampai nanti mudah-mudahan kita dipanggil Allah dengan khusnul khatimah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala yang berkesempatan siang hari ini dengan sukarela dengan kami menyampaikan bimbingan dan pelajaran bermanfaat. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah mudahkan kita untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi segala larangan. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian ilmiah di kesempatan edisi siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan simak kembali beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithan.

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tidak ada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya,

0: Seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adabku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman yang Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Wallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala anda melihat sosok seseorang yang diterjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti bersalah. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah berikan kepada anak cucunya, bagikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah azza wajalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah azza wajalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan, standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya, apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukan hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya, ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masanya dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayyub. Fakashabna ma bihi min dhurrin. Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bi sohbat high quality min al-Qahirah لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
4: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaihi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab, hadis di atas maknanya jelas, itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
7: من أذكار المساء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
0: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
0: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan 3 perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
6: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
7: Taman-taman kematian.
6: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
8: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
6: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
9: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan
6: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hubad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kembali kami hadir menyapa antum semuanya. Alhamdulillah kita memuji dan berus kepada Allah atas segala kemudahan dan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga hingga saat ini kita masih bisa beribadah, beraktivitas, beramal saleh, menuntut ilmu demi kebaikan kehidupan dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Di kesempatan kali ini kami pilihkan dari hadis-hadis akhlak diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA hafizallahu taala, membahas mengenai birrul walidain bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن بر الوالدين وعن بر الوالدة على وجه الخصوص. عن المقدام ابن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثًا، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. رواه ابن ماجه. كرر صلى الله عليه وسلم الوصية بالأمهات ثلاث مرات لمزيد التأكيد على عظم حقهن لتعبهن وإحسانهن ومقاسات المشقة في الحمل والوضع والرضاع والتربية. ثم قال في الرابعة: إن الله يوصيكم بآبائكم، لما لهم من التربية والإحسان، وأن ذلك التأكد دون تأكد حق الأمهات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. رواه أبو داود. من جزاء الوالدين أن يكون الولد دائما مدخلا السرور عليهما، فلا يفعل أمرا يحزنهما أو يكدر صفوهما أو يسبب بكاءهما وتألمهما، بل يكون حريصا دائما على إدخال السرور على قلبيهما، ويبحث عن أي أمر يفرحهما ليفعله. فهذا الرجل جاء إلى المدينة مهاجرا، وطلب أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة إليه، والمبايعة أن يعقد العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبقى على هذا الأمر ويثبت عليه ولا يتخلى عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. متفق عليه. قوله: وترك أبويه يبكيان، أي تركهما يبكيان حزنا على فراقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. فمن جزاء الوالد وحقه على ولده مكافأة له على إحسانه أن يكون دائما حريصا على إدخال السرور عليه. ولهذا إذا أراد أن يرحل الولد لطلب علم مثلا أو لتحصيل تجارة أو نحو ذلك، فلا يرحل ويترك أبويه يبكيان عليه، بل لا يكون ذلك إلا بعد التشاور معهما ومراعاة حالهما وطلب المسامحة منهما والإذن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أي إن كان لك أبوان فأبلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. فيه دليل على أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد، وتحريمه إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لأن برهما فرض عين، والإحسان إليهما من أعظم الجهاد، وقد تقدم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له جهادا. وعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي. أي من بر أمه وقام بحقها دخل الجنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي. أي خير الأبواب في الجنة وأعلاها، والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوسل به إلى وصول درجاتها العالية طاعة الوالد ومراعاة حقه، وإذا كان شأن الوالد هذا فشأن الوالدة أعظم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه أبو داود. فيه عظم جزاء الوالدين، وأن الولد مهما بذل من الإحسان والمعروف ومد يد الخدمة والمعونة لهما فإنه لا يلحق جزاء الوالدين في باب المكافأة لهما، إلا في مثل هذه الحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: لا يجزي ولد والدة، أي لا يمكن أن يلحق مكافأته على معروفه وإحسانه إلا أن يجده مملوكا، أي يشتريه بماله ويعتقه. ففي مثل هذه الحال، وهي شراء الوالد وإعتاقه، يلحق جزاءه، وما سوى ذلك فإنه مهما قدم من المعروف لوالده لا يلحق جزاءه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita senantiasa masih berbicara tentang berbakti kepada orang tua, terkhusus kepada seorang ibu, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Maqdam bin Ma'di radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna Allah yusikum bi ummahatikum salasa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian untuk ibu-ibu kalian, dan Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi melanjutkan: "Inna Allah yusikum bi abaikum." Allah pun mewasiatkan kalian terhadap ayah-ayah kalian. Kemudian Allah pun mewasiatkan kalian terhadap orang yang terdekat di antara kalian. Wasiat ini diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali untuk ibu, dalam rangka memastikan bahwa agungnya hak yang harus ditunaikan seorang anak, karena bagaimana perjuangan yang sangat berat dilakukan oleh seorang ibu, mulai dari dia hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, kemudian mendidik. Kemudian baru yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan wasiat kepada kalian untuk ayah-ayah kalian, karena mereka telah melakukan kebaikan, memberikan pendidikan, dan yang demikian adalah untuk melebihkan bagaimana mendahulukan seorang ibu dibandingkan dengan ayah. Demikian juga hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat untuk melaksanakan hijrah. Kemudian dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka Nabi mengatakan: "Irji' ilaihima wadhikhuma kama abkaitahuma." pulang kepada kedua orang tuamu, buat mereka tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Rawahu Abu Dawud. Karena sesungguhnya di antara balasan untuk kedua orang tua adalah bagaimana seorang anak memasukkan kebahagiaan kepada mereka. Jangan melakukan sesuatu yang membuat mereka sedih, atau membuat mereka kecewa, atau membuat mereka menangis. Akan tetapi senantiasa membuat mereka bahagia, memasukkan kebahagiaan di dalam dirinya, dan mencari hal-hal yang membuat mereka bahagia. Begitu juga, laki-laki yang datang ke kota Madinah dalam keadaan hijrah, dan dia meminta untuk membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan di antara salah satu yang pasti. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh laki-laki tersebut, maka ada salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berhijrah. Maka Nabi menyebutkan man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Namun perkataannya, hanya saja dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis, atau membuat mereka bersedih karena berpisah dengan anaknya. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, kembali kepada kedua orang tuamu, buat mereka tersenyum sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Dan itu merupakan di antara bentuk kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya, terhadap kebaikan yang selama ini mereka lakukan, agar senantiasa membuat mereka bahagia. Oleh karenanya, barang siapa yang ingin menuntut ilmu agama, atau berdagang, ataupun yang semisalnya, janganlah mereka meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis, tetapi bermusyawarahlah dengan mereka berdua, lihatlah keadaannya, dan cari bagaimana mereka supaya bisa mengizinkan. Demikian juga hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr bin Aus, ketika salah seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berjihad, maka pertanyaan Nabi, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dia mengatakan iya. Maka Nabi melanjutkan fa fihi ma fajahid, maka berjihadlah kepada kedua orang tuanya. Artinya Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya apabila kedua orang tuanya masih hidup, maka hendaklah berbuat baik kepada mereka berdua, lakukan sesuatu yang membuat mereka bahagia. Karena yang demikian sama kedudukannya dengan berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Begitu juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ada salah seorang laki-laki yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Yaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal laka ahadun bil Yaman?" Apakah engkau memiliki salah seorang yang ada di Yaman? Maka dia mengatakan, "Iya, orang tuaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dekatlah dengan mereka, atau dekatkan mereka." Maka dia mengatakan tidak. Kemudian apa kata Nabi? Irji' ilaihima fasta'zinhuma fa in azina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu, minta izinlah kepada mereka berdua. Kalau mereka izinkan, maka berjihadlah. Namun kalau tidak, berbaktilah kepada mereka berdua. Ini merupakan dalil yang menunjukkan kewajiban bagaimana minta izin kepada kedua orang tua berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Dan haram kalau seandainya mereka tidak mengizinkannya. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah fardu ain. Berbuat baik kepada mereka adalah di antara jihad yang paling mulia, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Begitu juga dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, bahwasanya Jahimah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin berjuang dan aku memberikan kabar gembira kepadamu." Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Apakah ibumu masih hidup?" Maka dia mengatakan, "Iya." Maka Nabi mengatakan, "Falzimha, hendaklah kamu senantiasa berada bersamanya, fa innal jannata tahta rijlaiha, karena sesungguhnya surga berada di bawah kakinya." Artinya bahwa berbuat baik kepada ibu dan melakukan kebaikan terhadap mereka bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Begitu juga dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Al walid awsati abwabil jannah.' Kedua orang tua adalah pintu surga yang terbaik. Fa in syi'ta fadhi' dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau seandainya engkau mau, sia-siakanlah pintu tersebut atau jagalah." Artinya bahwa surga yang terbaik dan yang paling bagus adalah kedua orang tua. Kalau seandainya dengan berbuat baik kepada mereka berdua bisa menyebabkan ke dalam surga, atau dan juga menyampaikan ke dalam derajat yang paling tinggi, yaitu taat kepada kedua orang tua, menjaga hak-hak mereka. Karena hak kedua orang tua itu sangat agung di dalam agama Allah Azza wa Jal. Begitu juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajzi waladun walidah. Tidak akan bisa seorang berbakti kepada ayahnya, kecuali kalau seandainya mereka mendapatkan dia dalam keadaan menjadi seorang budak, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Artinya itu merupakan di antara keagungan yang sangat luar biasa. Dan bagaimana seorang anak kalau seandainya melakukan kebaikan apapun, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, melakukan yang terbaik kepada mereka, tidak akan pernah bisa memberikan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan tidak akan pernah bisa membalasi anak terhadap kedua orang tuanya, artinya tidak mungkin bisa memberikan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan, kecuali kalau seandainya mereka mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan seorang budak, kemudian dibelinya, kemudian dimerdekakan. Artinya dibeli dengan hartanya, dimerdekakan, dan dalam keadaan seperti ini, karena membeli orang tua dan memerdekakannya, memiliki balasan yang sangat luar biasa. Dan adapun selain daripada itu, maka seorang anak tidak akan pernah bisa melakukan atau memberikan balasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya.
1: وعن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. هذا الرجل اليماني قد حمل أمه على ظهره وأخذ يطوف بها ببيت الله الحرام لأنها عاجزة لا تستطيع المشي على قدميها ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر أي أنه جعل نفسه لأمه بمثابة البعير وينشد هذا البيت الذي يدل على أريحية نفسه وطيب خاطره بهذا العمل الجليل الذي يقوم به فهو يقوم بهذا العمل بغاية من الراحة والأنس وقد عبر بهذا البيت عما في قلبه من حرص على خدمة أمه وعن اعتزازه وفرحه وسروره بذلك قال إني لها بعيرها المذلل البعير المذلل هو السهل الذي ليس فيه صعوبة ولا حزونة والمعنى أنا لوالدتي بمثابة البعير الذي ذلل لراكبه وأصبح سهلا إن أذعرت ركابها أي إن خافت ركابها وشردت لم أذعر أي لم يحصل لي شيء من ذلك بل أنا مطمئن النفس طيب الخاطر مرتاح الفؤاد لهذا الأمر وهو بذلك يسعى سعيا حثيثا لرد جميلها السابق وإحسانها المتواصل قوله قال لا أي مهما بذل الإبن من الخدمة لوالديه ومهما قدم فلا يمكن أن يلحق جزاءهما ومعروفهما العظيم قوله ولا بزفرة واحدة أي أن هذا لا يعادل زفرة واحدة من زفرات الوالدة عندما كانت تعاني شدة الوضع وقد تشرف على الموت من معاناة الطلق والوضع وشدته ونظير هذه القصة ما رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن معاوية بن صالح قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أمي عجوز كبيرة أنا مطيتها أجعلها على ظهري وأنحني عليها بيدي وألي منها مثل ما كانت تلي مني أو أديت شكرها قال لا قال لما يا أمير المؤمنين قال إنك تفعل ذلك بها وأنت تدعو الله عز وجل أن يميتها وكانت تفعل ذلك بك وهي تدعو الله عز وجل أن يطيل عمرك ففرق بين الخدمتين ومهما قدم الابن فلا يمكن أن يصل إلى ما قاسته الوالدة عناية بولدها وهي تحسن إليه وتعطف عليه وتتمنى أن يعيش العمر الطويل وتسهر لسهره وتمرض لمرضه. وكم من مرة سهرت لتعب ولدها وألمه أو لجوعه، فكيف يليق به إذا كبر أن ينسى هذا المعروف كله؟ وعلى كل، فإن الولد لا يلحق جزاء والدته مهما قدم لها، ولا يعني هذا أن يتراخى عن البر والإحسان، بل هذا يستلزم جدا واجتهادا وبذلا لكل ما يستطيعه الولد من خدمة وإحسان ولطف ورفق إلى غير ذلك من أنواع البر التي أمر الله بها ودعا إليها تجاه الوالدين.
2: في حديث سعيد بن أبي بردة، dia mengatakan, saya mendengarkan ayah saya berbicara bahwa dia pernah menyaksikan Abdullah atau Abdullah bin Umar dan juga salah seorang laki-laki yang berasal dari Yaman sedang melakukan tawaf di Ka'bah al-Musharrafah, sedang membawa ibunya, menggendong ibunya di belakang punggungnya sambil mengatakan, inni laha ba'iruha al-mudallal in uz'irtu likabuha lam uz'ir. Kemudian dikala mengatakan kalimat ini, dia mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, aturani jazaituhuma, apakah engkau melihat bahwa aku sudah berbakti kepada dia? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, la, belum. Wala bizafratin wahidah, walaupun tidak seujung kuku. Artinya laki-laki Yaman ini telah membawa ibunya, menggendong ibunya di belakang punggungnya dan membawa dia tawaf di Ka'bah al-Musharrafah karena dia sedang dalam keadaan lemah, tidak bisa lagi berjalan. Kemudian dia mengatakan, innilaha ba'iruha al-mudallal, sesungguhnya aku bagi ibuku ibarat tunggangan yang sangat mudah. In uz'irtu rikabuha lam uz'ar, kalau seandainya terjadi diperlakukan aku tidak akan pernah merasakan apapun. Artinya dia menjadikan dirinya untuk ibunya ibarat tunggangan. Kemudian dia mengatakan kalimat ini, bagaimana dia ingin memberikan ketenangan untuk ibunya, kenyamanan, bagaimana dia ingin menjaga hati ibunya dengan perbuatan yang mulia ini. Maka dia melakukan sesuatu yang membuat ibunya tenang dan nyaman. Dan dia pun menyebutkan bait-bait syair ini dari hatinya, bagaimana dia akan senantiasa menjaga ibunya. Dan dia bangga melakukan yang demikian. Dan dia pun mengatakan, innilah ba'iruha al-muzallal, sesungguhnya aku ibarat bagi ibuku adalah tunggangan yang mudah berurusan, tidak ada masalah. Artinya, bagaimana dia berbakti kepada ibunya, mudah. In uz'irtu rikabuha, artinya, kalau seandainya aku senantiasa diperintahkan melakukan sesuatu, maka aku tidak akan pernah merasakan, atau aku tidak pernah mengeluh, ataupun membuat ibuku bersedih. Aku akan senantiasa menjaga hati ibuku, membuat dia tenang, berusaha semaksimal mungkin melakukan kebaikan terhadapnya. Kemudian dikala mengatakan kalimat ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak, kamu belum berbakti kepada kedua orang tuamu. Artinya, apapun yang kamu lakukan untuk mereka berdua, maka kamu tidak akan pernah bisa memberikan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Wala bizafratin wahidah. Ini merupakan di antara bentuk bahwa tidak akan pernah seorang pun bisa membalas apa yang telah dilakukan oleh ayah dan ibunya terhadap dia. Dan kisah ini sama dengan kisah yang juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya di dalam Makarimul Akhlaq dari Muawiyah bin Saleh. Datang salah seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ibuku adalah orang yang sudah tua dan aku yang menggendongnya. Aku menggendongnya dan aku tunduk kepadanya, aku berbakti kepadanya dan melakukan semuanya untuk dirinya. Apakah aku sudah berterima kasih kepada ibuku?" Maka apa kata Umar? "Belum." Maka orang tersebut kembali bertanya, kenapa wahai Amirul Mukminin? Maka Umar mengatakan, sesungguhnya engkau melakukan yang demikian dan engkau berdoa kepada Allah agar mereka meninggal. Tapi mereka melakukan yang demikian dan mereka berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan umurmu. Itu merupakan dua perbedaan dalam memberikan bantuan. Bagaimanapun yang dilakukan seorang anak, maka mereka tidak akan pernah bisa menyamai apa yang diberikan oleh ibunya, oleh orang tuanya terhadap dirinya. Bagaimana dia berbuat baik kepadanya. Bagaimana seorang ibu, orang tua, senantiasa bermohon agar anaknya diberikan umur panjang. Mereka lelah dengannya. Mereka bergadang karenanya. Mereka sakit dengan sakit anaknya. dan betapa banyak orang tua yang bergadang lelah melihat anaknya, dan bagaimanapun itu semua tidak akan pernah diberikan balasan atau tidak pernah bisa membalasi apa yang telah dilakukan oleh orang tua atau apa yang dilakukan oleh anak terhadap kedua orang tuanya. Dan bagaimanapun, sesungguhnya anak tidak akan pernah bisa membuat atau memberikan balasan yang setimpal terhadap orang tuanya. Bukan berarti mereka tidak melakukan kebaikan, akan tetapi harus mereka mengetahui bagaimana kedudukan orang tua, bagaimana mereka harus memberikan balasan yang terbaik, bagaimanapun keadaannya, mereka telah melakukan yang terbaik untuk anaknya.
1: وعن هشام بن عروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال لا تمتنع من شيء أحبه. هذا التفسير يسميه أهل العلم تفسير الشيء ببعض أفراده، لأن قوله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يتناول أفرادا كثيرة من أنواع خفض الجناح، ومن ذلك ألا يمتنع من شيء أحباه مما ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى. فمن تحقيق قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ألا يمتنع الولد من شيء أحباه، ويدخل في ذلك أيضا لين الكلام وحسن المعاملة والسمع والطاعة في غير معصية الله إلى غير ذلك من أنواع البر مما هو داخل في الآية. وعن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمته ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. رواه البخاري في الأدب المفرد. من بره رضي الله عنه بها أنه كلما خرج من بيته وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمته ورحمة الله وبركاته، يلقي السلام كاملا ويناديها بهذه المنادات الجميلة. والأم سميت أما لأنها أصل الولد وهو فرع منها، وأم الشيء أصله. وإلقاء السلام كاملا مستحب في كل وقت وحين، لكنه في حق الوالدة آكد لأنها أحق بحسن الصحابة. ثم لم يكتفي بهذا، بل يدعو لها رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، لأن الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكان رضي الله عنه يدعو بهذه الدعوة بلفظها كما وردت في القرآن، وذكر تربيتهما له صغيرا في الترحم عليهما له مقصد جليل، لأن ذكر الجميل السابق يثمر الصدق في الدعاء والقوة في الإلحاح. قوله ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله، أي في كل دخول وخروج يلقي السلام على أمه كاملا ويدعو بهذه الدعوة، وهذا من حسن بره رضي الله عنه بأمه.
2: Dan juga dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan hendaklah kamu merendahkan sayapmu kepada kedua orang tua dengan kasih sayang, dan katakan kepada mereka, atau katakanlah, ya Allah, ampunkan sayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Hisham mengatakan, la tamtani' min syai'in ahabbah. Jangan pernah di antara kalian melarang orang tua kalian terhadap sesuatu apapun yang mereka sukai. Tafsir yang disebutkan oleh Hisham ini disebutkan oleh para ulama, yaitu menafsirkan sesuatu dengan sebahagiannya, Karena firman Allah Subhanahu wa taala waghfir lahum janahadh dhulli minar rahmah, semua bentuk kebaikan ada di dalamnya, dalam bentuk merendahkan diri kepada orang tua. Dan di antara salah satunya, tidak melarang orang tua dari sesuatu yang mereka sukai, selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk mewujudkan firman Allah Azza wa Jal, waghfir lahum janahadh dhulli minar rahmah, jangan melarang seseorang dari orang tuanya apa yang mereka sukai, dan termasuklah di dalamnya lunak lembut di dalam berbicara, bagus dalam bermuamalah, mendengarkan, mentaati, kalau seandainya tidak dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang termasuk ke dalam ayat ini. Dan juga dari Abi Murrah, pembantunya Aqil, bahwasanya Abu Hurairah pernah dijadikan oleh Marwan sebagai penggantinya. Kemudian ketika sampai di Dhul Hulaifah, atau dikala berada di Dhul Hulaifah, maka ibunya berada di suatu rumah di tempat yang lain. Setiap kali dia keluar, maka dia akan berdiri di depan pintu ibunya dan mengatakan, Assalamu alayka ya ummatah, keselamatanlah untukmu wahai ibunda, warahmatullahi wabarakatuh, rahmat dan kasih sayang Allah untukmu. Maka ibunya pun mengatakan, Wa'alaikassalam ya bunai wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Abu Hurairah kembali mengatakan, Rahimakallah kama rabbatani saghira. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau menyayangi diriku di waktu aku kecil. Maka ibunya kembali menjawab, Rahimakallah kama barartani kabira. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku dikala aku sudah tua. Kemudian dikala dia keluar, maka dia pun mengucapkan yang sama. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Dan di antara bentuk berbakti kepada mereka, terkhusus kepada seorang ibu, bagaimana Abu Hurairah setiap kali dia keluar dari rumahnya, berdiri di pintu ibunya, kemudian mengucapkan salam kepada ibunya, kemudian mengucapkan salam yang sempurna, memanggil dengan panggilan yang indah, dan ibunya pun membalas dengan balasan yang sangat mulia, dan menjawab dengan kalimat yang indah pula. Dan itu merupakan di antara salah satu bentuk berbakti kepada orang tua, terkhusus kepada ibu. Karena mengucapkan salam secara sempurna merupakan di antara hak yang harus ditunaikan kepada seorang muslim. Akan tetapi apabila dilakukan kepada orang tua, khusus kepada ibu, maka tentunya lebih ditekankan lagi, karena itu adalah bentuk berbakti yang sesungguhnya. Kemudian, tidak cukup sampai di situ saja. Dia pun mengatakan, Rahimakallah kama rabbaitani saghira. Wahai ibunda, semoga Allah merahmati dirimu sebagaimana engkau menyayangiku ketika aku kecil. Karena memang Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Dan Allah mewajibkan kepada hambanya untuk tidak beribadah kecuali kepada dirinya, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Kalau seandainya sebagian orang tua atau keduanya mereka sudah tua, maka jangan pernah mengatakan ah, dan jangan membentak, katakan kepada mereka perkataan yang mulia. Dan tundukkanlah, rendahkanlah sayapmu dengan kasih sayang, dan katakanlah, ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan doa ini, kalimat ini, dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Dan dia mengucapkan bagaimana ibunya telah mendidiknya, menjaganya dikala dia masih kecil, bagaimana dia sayang kepadanya, bagaimana dia melakukan yang terbaik, karena mengucapkan keindahan, memuji kelebihan yang telah dilakukan, merupakan di antara bentuk kejujuran dan bentuk dalam berdoa, dan di antara cara untuk memberikan balasan yang terbaik kepada orang tua. Kemudian, adapun dikala dia masuk, maka dia pun melakukan perkara yang sama. Artinya setiap dia keluar, setiap dia masuk dari rumah ibunya, maka dia mengucapkan salam yang sempurna, kemudian mengatakan kalimat-kalimat yang indah dalam bentuk berbakti kepada ibunya.
1: وعن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل أرضه نادى بصوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته، تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Bagaimana dia melakukan yang terbaik karena mengucapkan keindahan, memuji kelebihan yang telah dilakukan merupakan di antara bentuk kejujuran dan bentuk dalam berdoa dan di antara cara untuk memberikan balasan yang terbaik kepada orang tua. Kemudian, adapun dikala dia masuk, maka dia pun melakukan perkara yang sama. Artinya, setiap dia keluar, setiap dia masuk dari rumah ibunya, maka dia mengucapkan salam yang sempurna, kemudian mengatakan kalimat-kalimat yang indah dalam bentuk berbakti kepada ibunya.
1: وعن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه نادى بصوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته، تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رحمك الله ربيتيني صغيراً،

0: Muhani, putrinya Abu Talib, menyebutkan bahwa dia pernah menunggang melihat tunggangan yang dipakai oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di sebuah tempat yang bernama Aqiq. Apabila dia masuk, maka dia mengucapkan dengan suara yang lantang, "Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah." Untukmu salam dan rahmat dari Allah serta keberkahan, wahai ibunda. Maka dia pun mengatakan, "Waalaikissalam warahmatullahi wabarakatuh." Untukmu keselamatan, rahmat dan keberkahan, wahai anakku. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Engkau jaga aku di waktu aku kecil." Maka ibunya pun mengatakan, "Wahai anakku, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepadamu dan Allah meridhaimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku dikala aku sudah tua." Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Aqiq itu adalah sebuah lembah yang ada di samping atau di barat kota Madinah. Dan itu merupakan di antara tempatnya Abu Hurairah dan ibunya juga berada di sana. Adapun ucapannya, apabila dia masuk ke tanah tersebut, dia pun mengucapkan dengan suara yang lantang, "Untukmu keselamatan, wahai ibunda." Dan ini merupakan di antara kalimat yang semisal dengan hadis yang sebelumnya, bagaimana dia berbakti kepada ibunya. Begitu juga dari Muhammad bin Sirin, dia mengatakan, "Kami bersama Abu Hurairah suatu malam." Kemudian dia mengatakan, "Allahumma ufir li Abi Hurairah, ampunkan dosa Abu Hurairah, wali ummi dan juga untuk ibuku, wali man istaghfara lahuma, dan untuk mereka yang beristighfar kepada mereka berdua." Maka Muhammad mengatakan kepadaku, "Fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah." Maka kami pun senantiasa meminta ampunkan untuk mereka berdua sampai kami termasuk di antara orang yang didoakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini merupakan doa dari Abu Hurairah untuk ibunya dalam rangka berbakti melakukan kebaikan terhadapnya. Dan itu merupakan di antara motivasi bagaimana senantiasa mengkhususkan doa, mengkhususkan bagi orang tua, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelahnya, mereka senantiasa mengatakan, "Ya Allah, ampunkan dosa kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keadaan iman, dan jangan jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Oleh karenanya Muhammad bin Sirin menyebutkan, "Nahnu nastaghfiru lahuma," kami meminta ampunkan untuk mereka berdua, sampai kami masuk terhadap dalam doa Abu Hurairah, yaitu semoga Allah mengampunkan dosa Abu Hurairah dan untuk ibunya dan untuk orang-orang mukmin yang laki-laki ataupun yang perempuan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu merupakan contoh seseorang yang berbakti kepada ibunya. Makanya banyak kisah-kisah yang akan kita dapatkan bagaimana dia berbakti kepada ibunya. Dan yang paling indah adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya sebagai penyebab masuk Islamnya ibunya. Abu Hurairah sangat antusias sekali agar ibunya masuk ke dalam agama Islam. Dan dia senantiasa merasa sedih ketika ibunya berada dalam kekufuran. Maka dia berusaha semaksimal mungkin berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah Islam kepada ibunya dan juga melalui baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pernah datang menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keadaan ibunya. Dia pun merasa bersedih. Kemudian dia bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan datang kepada baginda Nabi yang mulia agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada ibunya. Dalam sebuah riwayat diceritakan oleh Abu Hurairah, dia mengatakan, "Kuntu adu'u ummi ilal Islam." Aku senantiasa mengajak ibuku masuk ke dalam agama Islam dan dia berada di dalam kesyirikan. Suatu ketika aku mengajaknya dan dia pun mencela diriku dan mengatakan hal-hal yang tidak bagus tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun datang kepada Nabi dalam keadaan menangis. Aku pun mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku senantiasa mendoakan ibuku masuk ke dalam agama Islam, namun dia tidak mau." Kemudian suatu saat, aku pun mengajak dia. Maka dia mengatakan kalimat-kalimat yang pahit yang aku tidak sukai. "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah." Maka Nabi SAW mengatakan, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Fakharajtu mustabsyiran. Aku pun keluar setelah mendengarkan doa Nabi dalam keadaan bahagia. Ketika aku sampai di rumah, aku sampai di pintu rumah, maka aku mendengarkan ibuku yang sedang mandi. Kemudian dia mengatakan, makanaka, ya Abu Hurairah, hendaklah kamu di sana, wahai Abu Hurairah. Usamiatu, dan aku juga mendengarkan tetesan air ketika dia sedang mandi, karena dia sedang mandi dan memakai pembatas. Maka aku pun senantiasa mengambil penutup, kemudian aku pun membuka pintu, kemudian dia pun mengatakan, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku pun mengatakan, faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku datang kepada Nabi dalam keadaan menangis karena terlalu bahagia. Maka aku pun mengatakan, ya Rasulullah, kabar gembira, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengijabah doamu, memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka dia pun memuji Allah, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah atau berdoalah kepada Allah, an yuhabbabani, agar Allah subhanahu wa ta'ala mencintai aku dan ibuku terhadap orang-orang mukmin, atau agar orang-orang mukmin mencintai kami berdua dan kami pun mencintai mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma habbib ubaiduka hadha, ya Allah, cintailah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, terhadap orang-orang mukmin, dan jadikan kecintaan mereka terhadap orang-orang mukmin sehingga tidak ada satupun seorang mukmin yang mendengarkan diriku kecuali mereka pasti akan mencintaiku. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim.
1: Inna min a'zam al-birr bil-ab wal-um idza kana aw ahaduhuma 'ala al-kufri wash-shirk billah an ya'rida 'alayhima ibnuhuma al-islam wa an yahrisa 'ala hidayatihima wa dukhulihima fi hadha ad-din al-'azim wa an yajtahida fi dhalik. وقد جعل الله أبا هريرة سببا في إسلام أمه وقد كان حريصا على ذلك وسلك في هذا السبيل مسلكين عظيمين. الأول أنه كان كثيرا ما يعرض عليها الإسلام، يقول كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتاب علي، وهذا فيه عرضه الإسلام عليها وبيانه لها ودعوتها إليه مع توضيح محاسنه في أعماله وأحكامه وعقائده. والثاني الدعاء لها بالهداية، لأن الهداية بيد الله، فكان يسأل الله تعالى ويلح عليه بالدعاء أن يهدي أمه، فأكرمه الله وهدى أمه للإسلام، فانطلق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يبشره بإسلام أمه. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي، وهذا أيضا مزيد طلب دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. في المرة الأولى طلب منه الدعاء لها بالدخول في الإسلام، وفي الثانية طلب منه مزيد دعاء لها. قال فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم حبب عبدك أبا هريرة وأمه إلى الناس، أي حببهما إلى الناس. فكان الأمر كذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه. قال فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا الحديث من دلائل النبوة، فإن أبا هريرة محبب إلى جميع الناس، وقد شهر الله ذكره بما قدره أن يكون من روايته، من إرادة هذا الخبر عنه على رؤوس الناس في الجوامع المتعددة في سائر الأقاليم في الإنصات يوم الجمعة بين يدي الخطبة والإمام على المنبر، وهذا من تقدير الله العزيز العليم ومحبة الناس له رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، ترفع للميت بعد موته درجته فيقول، أي رب، أي شيء هذا؟ فيقال، ولدك استغفر لك، رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال نعم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل يا نبي الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته وإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا؟ قال نعم. قال فحج عن أبيك. رواهما النسائي. في هذه الأحاديث أن الدعاء للوالدين وكذلك الصدقة عنهما وكذلك الحج عنهما ينفعهما بعد موتهما حيث قد انقطع عملهما في هذه الحياة، وهذا من عظيم البر المتأكد بعد وفاتهما.
0: Sesungguhnya di antara kebaikan yang paling mulia untuk ayah dan ibu, satu di antara mereka berdua, kalau seandainya mereka berada dalam kekufuran atau kesyirikan kepada Allah, untuk menawarkan kepada mereka agama Islam dan berupaya semaksimal mungkin menunjukkan jalan hidayah kepada mereka berdua agar mereka masuk ke dalam agama yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Hurairah sebab masuk Islam ibunya, dan dia sangat antusias untuk melakukan yang demikian, dan dia menempuh berbagai macam cara untuk menjadikan ibunya sebagai seorang muslim. Dan cara yang beliau tempuh, yang pertama bahwa dia senantiasa menawarkan Islam kepada ibunya. Dan dia mengatakan, kuntu adu'u ummi ilal Islam. Aku senantiasa mengajak ibuku masuk ke dalam agama Islam, dan dia pun tidak mau. Dan ini menunjukkan bagaimana dia menawarkan Islam kepada ibunya. Menunjukkan keagungannya. Mengajak kepada agama Islam dan menjelaskan bagaimana keindahan Islam, hukum-hukum dan keyakinan yang ada di dalamnya. Kemudian cara yang kedua ditempuh oleh Abu Hurairah, senantiasa mendoakan ibunya agar mendapatkan hidayah. Karena sesungguhnya hidayah di tangan Allah. Dan ketika seorang hamba bermohon kepada Allah Azza wa Jal, dikala Abu Hurairah bermohon, meminta, merintih di hadapan Allah, maka Allah pun berikan hidayah kepada ibunya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ibunya untuk mendapatkan hidayah Islam. Maka ini merupakan di antara bentuk dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kabar gembira akan keislaman ibunya. Abu Hurairah mengatakan, aku memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ud'ullaha li wa li ummi, ya Rasulullah, doakan diriku dan doakan ibuku. Dan ini juga di antara bentuk bagaimana meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Pada kali yang pertama, Abu Hurairah datang kepada Nabi meminta didoakan oleh Nabi agar ibunya masuk Islam, dan kali yang kedua meminta ditambahkan doa tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya Abu Hurairah hambamu dan ibumu dan ibunya, jadikan mereka berdua dicintai oleh manusia. Artinya, jadikan manusia mencintai mereka. Dan itu merupakan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Maka tidak ada satupun makhluk yang beriman mendengarkan nama Abu Hurairah dan tidak melihatnya, kecuali mereka akan mencintainya. Imam Al-Hafiz bin Ibn Kathir, dia mengatakan, hadis ini menunjukkan bagaimana bentuk kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya, Abu Hurairah adalah orang yang disukai oleh semua manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memasyhurkan namanya, mengangkat kedudukannya. Dan kita lihat bagaimana periwayatannya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia dicintai oleh semua manusia. Kemudian kita lihat lagi bagaimana setiap khatib yang berkhutbah di hari Jumat, begitu juga para penceramah, mereka-mereka menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan menyebutkan dan mencintai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Begitu juga dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang manusia, seorang hamba meninggal, akan terputus darinya amalan yang dia lakukan kecuali tiga. Kecuali dari sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh mendoakan dirinya. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya dia mengatakan, sesungguhnya seorang yang meninggal diangkat derajatnya, maka dia pun mengatakan, ya Allah, dari mana kedudukan ini? Maka Allah mengatakan, waladuka istaghfara lak, sesungguhnya anakmu yang senantiasa meminta ampunkan akan dosa-dosamu. Begitu juga dari ibunda Aisyah. radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan mengatakan, "Inna ummi, sesungguhnya ibuku, dia senantiasa sudah meninggal dan dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Dan kalau seandainya aku mengira, kalau dia bisa berbicara, maka dia akan bersedekah. Apakah aku memiliki pahala kalau seandainya aku bersedekah atas namanya?" Maka Nabi mengatakan, "Iya." Begitu juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan, ada salah seorang laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji. Apakah aku berhaji untuknya?" Maka Nabi mengatakan, "Bagaimana pendapatmu kalau seandainya ayahmu memiliki hutang? Apakah kamu akan melunaskannya?" Maka laki-laki tersebut mengatakan, "Iya." Maka Nabi mengatakan, "Sesungguhnya hutang untuk Allah lebih wajib untuk ditunaikan." Begitu juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada salah seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya ibuku pernah bernazar untuk melaksanakan ibadah haji, namun dia tidak melaksanakan haji sampai dia meninggal. Apakah aku akan berhaji untuknya?" Maka dia pun atau Nabi mengatakan, "Iya, berhajilah untuknya. Bagaimana sekiranya kalau seandainya ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan melunasinya?" Maka hutang Allah lebih pantas untuk dilunasi. Dan di dalam hadis ini banyak terdapat segala pelajaran bahwa mendoakan kedua orang tua, begitu juga bersedekah atas nama mereka, dan juga menghajikan mereka dan melaksanakan ibadah umrah adalah ibadah yang akan memberikan manfaat kepada mereka berdua walaupun mereka sudah meninggal. Walau seandainya mereka sudah terputus amalannya dalam kehidupan dunia, namun ibadah-ibadah ini akan senantiasa sampai kepada mereka bentuk berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya.
1: وعن أبي عثمان النهدي قال إن سعد بن أبي وقاص قال نزلت في هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد وما هذا الذي أراك قد أحدثت لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه قلت يا أمه لا تفعلي فإني لا أدع ديني هذا لشيء فمكثت يوما وليلة لا تأكل فأصبحت قد جهدت فمكثت يوما آخر وليلة وقد اشتد جهدها فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي فلما رأت ذلك أكلت فنزلت هذه الآية رواه الطبراني وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال نزلت في آيات من القرآن قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا قال مكثت 3 حتى غشي عليها من الجهد فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا الحديث رواه مسلم حلفت أمه رضي الله عنه ألا تأكل ولا تشرب حتى يفارق دين محمد عليه الصلاة والسلام ومكثت على ذلك 3 أيام بلياليها وبلغ منها الجهد مبلغا عظيما وهي ممتنعة عن الأكل والشراب من أجل أن تضطر ابنها إلى أن يفعل ما تريد وقالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا وهذه شهادة منها وهي مشركة بأن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه الوصية ببر الوالدين فقال يا أمه والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لشيء سواء لهذا الأمر الذي تفعلينه أو لأي أمر آخر قال فإن شئت كلي وإن شئت فامتنعي قال فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما سلك به علم فلا تطعهما. وهذا هو الذي فعله سعد رضي الله عنه، فامتنع عن طاعة أمه في هذا الذي طلبت منه. قال الله سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي مع بقاء المصاحبة لهما بالمعروف حتى في هذه الحال، حال دعوة الابن إلى الشرك والإصرار عليه أن يشرك. ولم يقل جل وعلا فعقهما، بل قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإذا كان مطلوب من الابن شرعا، إذا كان والده مشركا ويدعو ولده إلى الشرك، أن يصاحبه بالمعروف، فكيف الأمر إذا كان الوالد مؤمنا تقيا صالحا ورعا مصليا صائما عابدا لله تبارك وتعالى. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. رواه البخاري. كانت أمها على الشرك بالله عز وجل، وأتتها راغبة، أي راغبة في بر بنتها وصلتها لها، ولم تكن راغبة في الإسلام، لأن الراغب في الإسلام يتألف ولا يشكل أمر عطائه من أجل تأليفه للإسلام وترغيبه فيه. وقد جاء في بعض روايات الحديث عند البخاري: جاءت راغمة، أي راغمة عن الإسلام وباقية على عدم رغبتها فيه. وهذا يوضح لنا أن المراد براغبة في الرواية الأولى أي في البر والصلة. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. وهذا فيه أن الأم المشركة توصل وتبر ويحسن إليها وتعامل بالمعروف وتصاحب بالمعروف، وكل ذلك لا يتنافى مع البراءة من المشركين، فتبرأ منها ومن دينها وتصلها وتبرها وتحسن إليها طمعا في هدايتها. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ففيها أن الأب المشرك والأم المشركة، بل عموم المشركين، إذا لم يكونوا مقاتلين للمسلمين أن يبروا ويقسط إليهم، لا ينهى الله عن ذلك. ولا شك أن الكفار إذا رأوا مثل هذه المعاملة والبر والإحسان والملاطفة يكون ذلك سببا لدخولهم في الإسلام، بل إن كثيرا من الكفار كان سبب إسلامهم رؤيتهم أخلاق المسلمين وآدابهم وحسن معاملتهم. ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يرزقنا البر بوالدينا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأوفاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Demikian juga dari Abu Utsman An-Nahdi bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ketika ayat ini turun: wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Artinya mereka mengajakmu untuk melakukan kesyirikan yang kamu tidak mengetahuinya, maka jangan taati mereka berdua. Namun walau demikian, hendaklah bergaul dengan mereka di dunia dalam keadaan ma'ruf. Dia mengatakan, aku adalah seorang laki-laki yang berbakti kepada ibuku. Kemudian ketika aku masuk ke dalam agama Islam, maka ibuku mengatakan, wahai Sa'ad, sesungguhnya apa agama ini yang kau masuk ke dalamnya? Hendaklah kau meninggalkan agama ini, atau aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati, dan orang pun akan menghinamu. Dan orang akan mengatakan, wahai orang yang telah membunuh ibunya. Kemudian aku mengatakan kepada ibuku, wahai ibuku, jangan engkau lakukan yang demikian, karena aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini sedikit pun. Maka ibuku pun, dia beberapa hari tidak makan dan tidak minum. Dan aku senantiasa menawarkan makan dan minum kepadanya, namun dia tidak mau. Maka sampailah pada puncaknya. Kemudian aku pun mengatakan kepada ibuku, ya ummah, wahai ibuku, ketahuilah demi Allah, kalau seandainya engkau memiliki 100 jiwa, dan setiap jiwa keluar satu persatu, aku tidak akan pernah meninggalkan agama yang mulia ini. Kalau engkau mau, maka makalah. Wa in syi'ti fala ta'kuli, dan kalau engkau tidak mau, maka tidak usah makan. Ketika ibunya melihat bagaimana komitmen daripada Sa'ad, maka akhirnya ibunya pun makan, dan Allah pun pada akhirnya menurunkan ayat ini yang mengkhususkan berbicara tentang sahabat Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Begitu juga dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran sangat banyak sekali turun. Kemudian suatu ketika ibunya Sa'ad bersumpah untuk tidak berbicara dengannya selama-lamanya sampai dia meninggalkan agamanya. Tidak makan, tidak minum. Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya engkau mengira bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah itu merupakan agama yang diajarkan kepadamu? Dan aku adalah ibumu. Dan aku memerintahkan kepadamu ini. Maka dia pun, atau ibunya Mu'az atau Sa'ad tersebut, dia berdiam beberapa hari, bahkan sampai pingsan karena tidak makan dan tidak minum. Kemudian pada akhirnya, anaknya yang bernama Umarah mengatakan, memberikan makan dan minum kepadanya, dan mendoakan keburukan untuk Sa'ad. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, kami memberikan wasiat kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan juga ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, sampai wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ibunya bersumpah tidak makan dan tidak minum sampai saat meninggalkan agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beberapa hari dia dalam keadaan demikian, bahkan sampai pingsan. Namun dia tetap senantiasa menjaga agamanya. Karena tujuan seorang ibu atau ibunya Mu'az atau Sa'ad, ibunya Sa'ad melakukan yang demikian agar anaknya meninggalkan agama. Dan mengatakan, bukankah agamamu mengajarkan untuk berbakti kepada ibumu, dan aku adalah ibumu. Tujuannya adalah untuk menjadikan dia kembali kepada agama lamanya. Hanya saja, dia pun mengatakan, wahai ibunda, demi Allah, kalau seandainya engkau memiliki 100 jiwa, dan keluar satu jiwa satu persatu, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad. Kalau seandainya engkau ingin makan, maka silakan. Kalau tidak, maka tidak menjadi masalah. Artinya bagaimana dia komitmen terhadap agama, dan dia pun berbakti kepada ibunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Kalau seandainya mereka memerintahkan kamu untuk melakukan kesyirikan dan kamu tidak tahu tentang yang demikian, maka jangan taati. Dan itulah yang dilakukan oleh Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Dia tidak mau taat kepada ibunya dalam masalah ini. Namun Allah tetap mengatakan, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dan hendaklah berbakti kepada ibumu, bergaul kepada mereka dalam kehidupan dunia, walaupun dalam keadaan musyrik, dalam keadaan yang baik. Artinya, karena senantiasa bersama ibu, bersama orang tua, dan melakukan kebaikan dalam keadaan ini, sambil mengajak mereka melakukan kebaikan, dan menawarkan kepada mereka tentang agama. Dan dia tidak mengatakan, atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan, fa'uqqahuma, hendaklah kalian durhaka kepada mereka. Ketika mereka mengajak kalian melakukan kesyirikan, durhakalah kepada mereka. Allah tidak mengatakan yang demikian, tapi Allah mengatakan, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, bergaulah dengan mereka di dalam kehidupan dunia dalam keadaan baik. Dan itulah yang dituntut dari seorang anak dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walau seandainya orang tua mereka mengajak mereka melakukan kesyirikan, tetap mereka bergaul dengan pergaulan yang indah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang tuanya. Begitu juga dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan, ibuku pernah datang kepadaku, yang mana ada janji antara dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ibunya belum masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia pernah berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengatakan kepada Nabi, asilihuma, ya Rasulullah, apakah aku akan menyambung tali silaturahim dengan ibuku? Apa kata Nabi? Iya, wajib. Maka Ibnu Uyainah mengatakan, Allah pun memerintahkan yang demikian dan menurunkan firman-Nya, la yanhaakumullahu 'anil din 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian melakukan kebaikan terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian. Karena ibunya masih berada dalam kesyirikan. Dan dia pun datang benci kepada anaknya. Tapi Asma tentunya tidak melakukan yang demikian. Dia tetap senantiasa menawarkan Islam kepada ibunya. Dan pada akhirnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal tersebut. Dan juga di dalam beberapa riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari, ja'at raghimah. Dia datang dalam keadaan benci kepada Islam dan tidak mau masuk ke dalamnya. Dan ini menunjukkan bagaimana sulitnya yang dirasakan oleh Asma, namun dia tetap berbakti kepada ibunya, menyambung silah yang ada di antara mereka. Dia pun mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah aku menyambungnya? Maka Nabi mengatakan, iya. Dan di sini, ibunya masih berada dalam keadaan musyrik. Namun tetap dianjurkan untuk menyambungnya, berbakti kepadanya, melakukan kebaikan kepadanya, dan bermuamalah dengan muamalah yang indah. Dan itu semua tidak terlepas dari perjuangan seorang anak dikala mereka berusaha untuk mencari atau berbakti kepada orang tuanya. Walau yang demikian, tidak menafikan bahwa kita harus berlepas diri daripada orang-orang musyrikun. Karena kita berlepas diri dari agamanya. Tapi kalau masalah hubungan kekeluargaan, maka kita tetap dianjurkan untuk berbakti kepada mereka, taat kepadanya. Semoga dengan yang demikian, mereka mendapatkan hidayah. Makanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, Allah pun menurunkan ayat, La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak membenci kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian agar kalian senantiasa berbakti kepada mereka, berlaku adil terhadapnya, karena sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Di dalam ayat ini, kalau seandainya seorang ayah yang berada dalam kemusyrikan atau ibu yang berada dalam kemusyrikan dan mereka tidak memerangi anak kaum muslimin, tidak memerangi mereka, maka wajib bagi sang anak, keluarga untuk berbakti, berbuat baik, berlaku adil, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melarang yang demikian. Apalagi, kalau seandainya dia melihat dari orang-orang kufar, apabila orang-orang kufar memperhatikan muamalah yang sangat indah, berbakti yang sangat luar biasa, kemudian tutur kata yang mulia, adab-adab yang membuat mereka masuk ke dalam agama Islam dan mencintai agama Islam, maka itu merupakan di antara penyebab masuk Islamnya banyak orang tua, karena kemuliaan adab dan akhlak yang diperlihatkan oleh kaum muslimin terkhusus dari anak-anak mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita anak-anak yang berbakti, bisa melakukan yang terbaik kepada orang tua kita, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik kepada mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman kami hadirkan menemani aktivitas Anda beristirahat hingga pukul 17.48 waktu Indonesia Barat. Bersama Fadilati Syekh Profesor Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Musin Al-Badr hafizahumullah, dari pembahasan Birrul Walidain, di mana salah satu bentuk Birrul Walidain adalah kita menyambung silaturahmi kepada orang tua, keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semuanya berbakti kepada keduanya dan menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara keluarga tentunya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja.
4: Nurun minal Qur'an. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم، ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة؟
3: الصبر عند إمساك النفس عن الجزع، وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
4: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri. Adapun

0: Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum. Apabila kita punya tetangga misalkan. Tetangga sebelah kita miliki sepeda. Kita punya motor. Mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru 1 juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperbolehkan baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya. Maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
1: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ashari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman, 'allamal Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahul bayan.
3: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Iban.
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: an.
1: Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: kebenaran.
1: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Quran.
1: Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, kita akan simak kajian ilmiah dari Masjid Al-Barakah untuk mengikuti kajian bersama Ustaz Abu Yul Quran di LC Hafidhullah Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, merupakan suatu yang wajib kita syukuri adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa terus menuntut ilmu syar'i, belajar agama Allah dengan membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia paham tentang agamanya. Dan juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi ketika Allah mudahkan kita dan beri taufik kepada kita untuk bisa duduk di majlis ilmu, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita ngerti agama Allah, yang dengannya kita paham tentang tauhid, tentang sunnah, tentang halal haram, yang dengannya Allah bimbing kita ke jalannya yang lurus, ini merupakan nikmat besar. Dan nuntut ilmu dalam hadis yang kita baca tadi merupakan jalan ke sorga, jalan menuju sorganya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang terbaik, jalan yang terdekat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan ketika kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, kita berharap Allah masukkan kita kepada apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan kita membaca kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Qur'an, Al-Burhan dari kisah-kisah Al-Qur'an. Jadi kisah-kisah yang kita baca dari kisah para nabi ini diambil dari Quran oleh penulisnya. Dan lewat mempelajari kisah-kisah ini, kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, isi Qur'anul Karim, sehingga kita tahu isinya, isi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita masuk ke dalam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kita belajar Quran. Belajar Quran itu bukan hanya sekadar belajar bacaannya, bukan. Tetapi juga kita belajar isinya. Bahkan ini yang paling penting. Bukan hanya belajar cara bacanya, walaupun itu penting. Tetapi isi ini paling penting untuk kita tadaburi. Tayyib. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang kewajiban dari umat Islam kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Di As-Sunnah Ats-Tsaniyah, di sunnah yang kedua, di mana Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat yang kedua, ya, yang ke-11, maaf. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Ini sunnah yang kedua, ini kepastian yang kedua. Kalau kepastian yang pertama tadi apa? Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini ayat mudah-mudahan ada di hati-hati kita semua, ya kawan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berjanji di ayat ini, haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah menolong orang-orang yang beriman. Dan al-mustaqbalu lil Islam, masa depan itu untuk Islam dan kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kita akan bahas yang ketiga yakni as-sunnah as-salisah. Ya. Yani wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ya tidak? Kalau mereka itu berpaling, kata Allah, ya, jika kamu berpaling dari jalan Allah, yastabdil qauman ghayrakum. Yastabdil artinya apa? Dia, yakni Allah, menggantikan kalian dengan kaum selain kalian. Summa la yakunu amsalakum, dan mereka tidak akan seperti kalian. Jadi kalau kita tidak membela agama Allah, Allah tidak rugi, Islam tidak rugi, justru akan diganti dengan kaum yang lain yang tidak seperti kita. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang rugi? Bukan Allah, kita yang rugi. Oleh karena itu kita ambil bagian dalam membela agama Allah. Kita berkontribusi dalam Islam. Apa yang kita bisa? Allah Ta'ala berfirman, wa in tawallau, jika kamu berpaling, yastabdil qauman ghayrakum, Allah akan mengubah, Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang selain kalian. Kemudian sifat dari kaum tersebut, summa la yakunu amsalakum, mereka yang menggantikan kalian tidak seperti kalian. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala menurunkan surat At-Taubah di sini, ya, menurunkan maksudnya membawakan surat At-Taubah ayat yang ke-38, ya. 38, na'am. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu, ingin tinggal di bumi. Araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kamu lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima, Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukummu dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan menggantikan kalian, menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Wa la tadurruhu syai'a, dan sama sekali tidak akan memudaratkannya, tidak akan menyulitkan Allah sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian di ayat yang ke, di ayat berikutnya, jadi ayat ke-39, sekarang ayat yang ke-40, Allah Ta'ala berfirman, illa tansuruh faqad nasarahu Allah, jika kamu tidak menolongnya, ya, tidak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah menolongnya. Ini surat apa yang kita baca, ikhwan? At-Taubah ayat 38 38 39 dan 40. Lihat, illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Ini ayat 39 ya. Jadi kalau kalian tidak menolong, kata Allah, mudah bagi Allah menggantikan kalian dengan selain kalian. Wa la tadurruhu syai'a, dan tidak menyulitkannya sedikit pun. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, kalau kalian tidak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ditolong sama Allah. Nah, kemudian ayat yang kita bahas, surat Muhammad ayat 38, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu berpaling, Allah ganti kamu dengan kaum selain kamu. Kemudian, mereka tidak seperti kamu, kata Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, ma hiya sifatu ha'ula'il qawmil ladhina ya'tillahu bihim liyukrimahum binasrihi? Apa sifat-sifat mereka, kaum yang akan didatangkan oleh Allah untuk Allah muliakan mereka itu dengan pertolongan Allah? Yukhbiruna Rabbuna Jalla wa Ala fi kitabihi an sifatihim. Allah Jalla wa Ala menghabarkan kepada kita semua tentang sifat mereka. Dan Allah sebutkan sifat mereka ada di surat Al-Ma'idah. Bisa lihat ayat ke-54 sampai 56. Kaum yang luar biasa, yang Allah muliakan mereka dengan kemenangannya, itu ada di surat Al-Ma'idah. Ayat berapa? 54 sampai 56. Mari kita tadaburi, kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-54, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapa orangnya yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaum, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka atau Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin, mereka itu berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman, ya, mereka yakni tidak sombong, azillah, dengan orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im, mereka berjihad di jalan Allah dan sama sekali mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, yang demikian itu adalah karunia Allah, Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas serta maha mengetahui. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Pelindung-pelindung, wali-wali kalian adalah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Yani orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka ruku'. Wa may yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu. Siapa yang berpaling dari Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya hizbnya Allah, kelompok tentara, tentaranya Allah adalah orang-orang yang menang. Nah, disebutkan dari ayat ini, khususnya ayat yang ke-54-nya, ada tiga sifat. As-sifatul ula, sifat yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah, ini sifatnya. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ibadallah, mahabbatullah li'ibadihi sifatun min sifatihi allati yajibu itsbatuha wal imanu biha duna tamtsilin wala ta'tsilin wala tahrifin wala takyif. Cinta Allah kepada hamba-hambanya ini merupakan sifat dari sifat-sifatnya yang wajib ditetapkan. Wajib untuk diimani tanpa tamtsil, tanpa penolakan, tanpa tahrif, tanpa takhif. Takhif ini bertanya bagaimana-bagaimananya. Wukufan inda qawlihi ta'ala, berhenti pada firman Allah Ta'ala, surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wal-Qur'anu was-sunnatu, mamlu'ani bi dzikri may yuhibbuhu Allah subhanahu min ibadihi al-mu'minin. Al-Qur'an dan sunnah mamlu'an, tahu mamlu'an? Dipenuhi. Dipenuhi dengan penyebutan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya yang beriman. Wa dzikri may yuhibbuhu min a'malihim wa aqwalihim wa akhlaqihim. Dan dipenuhi dengan penyebutan apa yang dicintai oleh Allah dari amalan-amalan mereka, dari ucapan-ucapan mereka, dan dari akhlak mereka. Quran dan Sunnah itu dipenuhi dengan penyebutan itu. Fafil Quranil Karim, di dalam Quranil Karim, di surat Al-Baqarah ayat 222, ayat 222, maaf ya, kelebihan doanya satu. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbu almutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sering suka bertobat dan orang yang suka bersuci. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu ada dua, ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk. Ketika beribadah kepada Allah khusyuk, kan ihsan itu artinya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau enggak melihatnya, yakin Allah melihat. Ini ihsan ilallah. Ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Ihsan. Wallahu atau innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian di surat Ali Imran ayat 146, Allah cinta ke siapa lagi? Wallahu yuhibbu sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Di antaranya ngaji sabar. Sabar itu ada berapa? Sabar ada tiga. Sabar menjalankan perintah Allah, ini nomor satu. Bangun subuh, sebelum subuh, kemudian datang ke masjid, butuh sabar tidak? Butuh sabar. Ngaji, duduk di sini, nulis, baca, dengerin, butuh sabar tidak? Butuh sabar. Berinfak, butuh sabar tidak? Butuh sabar. aktivitas, semua aktivitas baik butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Pengen maksiat, tapi takut sama Allah. Sabar menahan diri. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa pahit. Sabar. Maunya kaya, tapi enggak kaya-kaya. Sabar tidak? Sabar. Ya. Dikasih sakit sama Allah, sabar. Ya. Dikasih ujian, sabar. Bisa enggak Allah kasih kebahagiaan kepada kita? Walaupun kita enggak punya macam-macam. Bisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan. Tapi Allah tidak menjanjikan antum lepas dari kepayahan. Kok bisa payah tapi bahagia? Bisa. Allah sifatnya manusia payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam kepayahan. Payah tidak hidup. Payah. Kita jangan kira orang yang kita lihat, enak hidup ya. Enggak payah. Tidak, akhi, payah. Tidak ada orang di atas muka bumi ini tidak payah, tidak lelah, enggak ada. Antum sebutkan. Hatta orang yang tidur mulu, tidur tiap hari. Dari pagi sampai malam, tidur, malamnya tidur. Payah hidup dia. Payah tidak? Payah. Badannya berat, ya Allah payah. Karena tidur mulu. Enggak ada bahagianya. Yang beraktivitas payah. Yang kaya payah. Yang miskin payah. Tua kaya, payah, muda payah. Payah. Capek, lelah. Siapa yang paling sibuk, akhi? Nabi sibuk. Abu Bakar sibuk. Umar sibuk. Sesibuk-sibuknya manusia, akhi. Abu Bakar emang enggak sibuk, ngurus negara. Jadi khalifah. Umar sibuk tidak? Sibuk. Ngurus negara. Sibuk. Tapi salat subuh bisa di masjid. Sebagian kita bilang ana sibuk. Kenapa enggak salat di masjid? Sibuk. Kan gitu ya. Subhanallah. Ini pelajaran buat kita. Sibuk enggak kita? Siapa yang paling sibuk? Umar sibuk. Sekali lagi, Allah janjikan kepada kita kebahagiaan tidak? Kebahagiaan. Siapa yang paling bahagia, akhi? Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Payah hidupnya. Dalam perang. Ya. Tapi paling bahagia, akhi. Abu Hurairah bahagia hidup, enggak punya apa-apa. Tapi bahagia. Makanya jangan pikir kebahagiaan itu fil mal, dalam harta. Enggak ada. Kalau kita ngejar kebahagiaan di harta, enggak bisa. Ya. Kebahagiaan itu Allah sebutkan tuh, man 'amila shalihan. Siapa orang yang beramal soleh, min zakarin, dari laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Beramal soleh didasari dengan iman. Dua ini, amal soleh iman, amal soleh iman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh-sungguh kami akan berikan kehidupan yang baik. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Dijelaskan sama ulama tafsirnya, insyirahus sadri wa tumaninatul qalbi, lapangnya dada dan tenangnya hati. Allahu Akbar. Dada lapang terasa, hati tenang, hati nyaman. Saya tanya akhi, ketika kita baca Quran, hati tenang atau tidak? Ketika kita sedekah walaupun seadanya, tenang apa nyaman atau bahagia atau enggak? Bahagia. Ketika kita aktivitas yang baik-baik, Allah kasih kebahagiaan luar biasa, akhi. Nyaman hidup, bahagia. Walaupun mungkin hidupnya seadanya, mungkin rumahnya seadanya. Beda dengan orang yang enggak ada iman atau kebaikannya sedikit, walaupun dikasih dunia terasa sempit. Terasa sempit. Kesana kemari nyari makanan. Padahal dia beli dengan harga yang mahal. Ya, habis itu kumpul makan di depan mejanya. Yang dimakan sedikit, enggak habis. Cari lagi, enggak puas-puas. Subhanallah, kita lihat saudara kita yang nguli masuk ke salah satu warung mentung segini, akhi. Makan susut-susut. Makannya sebentar kilat selesai. Habis nikmat, ya Allah, tidur nyenyak. Jadi yang bahagia yang mana ini ceritanya? Subhanallah. Jangan kira antum orang yang punya ini, punya itu, hidupnya atau tidurnya nyenyak. Sebagian mereka minum obat tidur. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita lagi bahagia. Nyari kebahagiaan nih kita. Jangan nunggu nanti. Sekarang kita udah bahagia. Bahagia enggak sekarang? Bahagia ngaji, baca Quran, Masya Allah bahagia. Ngapain nunggu nanti? Sekarang bahagia. Alhamdulillah. Ya tidak, ikhwan. Nyaman. Enggak nunggu nanti bahagia itu. Bisa. Nah itu. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Jadi orang yang paling bahagia siapa? Rasul, para sahabatnya. Maka kita disuruh nyontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar bahagia. Saat Rasul payah, terus hidupnya capek. Bahagia itu Allah berikan. Walaupun capek. Mungkin orang lihatnya capek. Ya kan? Tapi bahagia. Ada tidak? Ada. Nah itu. Jadi di hati. Tempatnya bahagia itu di mana? Di hati. Allah bilang, kami akan berikan kepada dia apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Insyirahu sadri wa tumaninatul qalb. Sudah bahagia di dunia, disiapkan surga di akhirat. Ya Allah, nikmat. Kan ayatnya ada lanjutannya. Ayatnya lanjutannya apa? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami balasi mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan dulu di dunia. Yakni surga, kata ulama. Subhanallah. Dunia bahagia, akhirat disiapkan surga. Kebahagiaan. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Oleh karena itu bersabar. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah. Surat Saf ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, bersaf, rapi safnya. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. Marsus, bangunan yang yakni bagus, rapi, kuat, bersaf. Dan diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kita bersaf. Dalam apa kita shaf ya? Salat, subhanallah. Ya. Wa fil hadis al-qudsi yaqulu rabbul izzati, dalam hadis qudsi Allah Rabbul Izzah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa orangnya yang memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, dan senantiasa dia hambaku yataqarrab mendekatkan dirinya kepadaku, bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, hatta hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, di hadis ini di antum tidak ada lanjutannya kan? Sama, enggak ada lanjutannya. Di hadis ini lanjutannya, ikhwan, apabila aku mencintainya, maka kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia memukul atau beraktivitas, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani, kalau dia minta kepadaku, la u'tiyanna, aku beri, sungguh aku beri, kata Allah. Wala in ista'adhani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la u'idhanna, aku akan lindungi dia. Hadis ini, ikhwan yang Allah muliakan, hadis qudsi berbicara tentang wali, orang yang dicintai sama Allah. Siapakah wali itu? Ini pertanyaannya. Kemudian bagaimana menjadi wali? Dengan cara apa menjadi orang yang dekat sama Allah? Kemudian apa buahnya kalau dekat sama Allah dan melakukan apa saja yang bisa mendekatkan kepada Allah, apa hasilnya? Disebutkan di sini semua, lengkap. Hadis ini subhanallah akhi. Apa, siapa itu wali? Supaya kita tidak salah. Ya. Saya mau tanya dulu ke antum, man huwal wali? Ya, siapa yang bisa jawab, silakan dan boleh pulang. Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa wali? Orang yang bertakwa. Ahsan. Ada yang lain? Siapa itu wali? Yang diundang sama sekolah. Wali murid. Misalkan, betul atau tidak? Eh? Baik. Siapa wali? Apakah wali itu yang tahu antum bledean, enggak pakai baju atasnya? Wali. Hmm? Atau wali itu suka ngerokok, atau wali itu anaknya kiai atau ustad, atau wali itu adalah yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Gimana wali? Ya, ahsan, orang yang beriman, digabung iman dan bertakwa. Jadi kalau antum ingin tahu wali, dan kita semua ingin tahu wali, tentunya kita kembali ke mana? Kembali ke Allah dan Rasulnya. Ya? Tidak kembali kepada definisi-definisi dari sebagian kita yang kadang membingungkan. Kita kembali ke Al-Quran, kita punya Quran, kita punya Sunnah. Dan patokan kita Quran wa Sunnah. Apa wali? Disebutkan di surat Yunus ayat 62-63. Ingat-ingat dan catat. Hafalkan. Tulis di buku gede 62-63. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ala ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Di ayat 62 ini Allah berbicara tentang wali-wali. Siapakah mereka? Ditafsirkan langsung oleh Allah di ayat berikutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Iman dan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini wali. Jadi kalau ingin tahu definisi wali, ta'rif wali, surat Yunus ayat 63 sangat jelas. Ini namanya tafsir apa, ikhwan? Tafsir Quran bil Qur'an, tafsir Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan Quran, tafsir ayat dengan ayat. Di sini Allah langsung nafsirkan makna wali. Jadi wali Allah itu diambil dari ayat 63 surat Yunus, sehingga ulama berkata, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Siapa saja orangnya yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali. Nah, umum tidak, ikhwan? Umum kan? Jadi semua orang yang beriman dan bertakwa itu wali. Tidak dibatasi dengan batasan apa, dengan batasan siapa. Ya, wali. Jadi semua orang yang beriman, bertakwa, wali. Tentunya berderajat. Semakin tinggi keimanannya, semakin kuat keimanan dan ketakwaannya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau membatasi seseorang, itu tuh wali itu. Enggak benar. Ya. Kita punya Quran. Kan Allah bilang wa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih, kembalikan ke mana? Al-Quran dan Rasul, ke Allah dan Rasul. Ya tidak? Sekarang ada orang bilang wali itu anaknya fulan. Yang satu wali itu yang gila. Semakin enggak waras wali itu. Ya? Semakin orangnya ngaco wali. Atau kita ikut Quran dan Sunnah. Kita ikut Quran dan Sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, yeah. Ada sebagian orang bilang ni wali ni, wali, tapi enggak sholat. Ya, yeah. Wali, tapi jauh dari agama Allah, enggak ngerti sunnah. Ya, yeah. Ini bukan wali. Ya yeah, tidak, wali, tapi hamilin muridnya. Berzina sama muridnya, ngakunya wali. Ada tuh kejadian ketika anak SMA tuh ada berita di sebuah tempat, nggak boleh saya sebutkan tempatnya ya, viral langsung, dibawa lagi. Punya murid perempuan berzina, ditangkap bilang apa? Saya wali, nggak terikat dengan aturan. Berzina sama muridnya. Dan dia mengaku wali. Ada lagi dekat-dekat ngakunya wali, sodomi sama muridnya. La ilaha illallah. Ini wali. Lihat, ketika tidak terikat dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, orang bisa ngarang akhir tentang wali. Siapapun bisa. Semakin tidak masuk akal, semakin wali. Ya, yeah. Bebas. Sesat ini, bahaya ini. Lihat aturannya di Quran, akhi, dan sunnah nanti kita baca. Karena bicara tentang Quran dulu. Ya. Yeah. Definisi wali jelas. Ya. Yeah. Syaibul Qadir Jailani, akhi, itu pernah di suatu malam di gelap ada cahaya. Syaibul Qadir Jailani dibilang sama cahaya itu, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuk, saya Tuhanmu. Laqad ahlaltu laka ma haramtu ala ghairik. Aku sudah menghalalkan untukmu apa yang kuharamkan untuk selainmu." Syekh Abdul Qadir Jailani langsung bilang, "Ikhsa ya adu Allah." Menyingkirlah, terhinalah wahai musuh Allah. Sebutkan fatatamazzaq dzalikan nur atau tilkan nur wa sara zulmatan. Cahaya itu sedikit-sedikit hilang, gelap lagi. Habis itu ada suara lagi ke Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Ya Abdul Qadir, laqad najauta minni, wahai Abdul Qadir, anda selamat dari gangguanku. Walqad fatantu bihadhihi al-qisas 70 rajulan, aku telah mencelakakan, menguji 70 orang dengan cara seperti ini dan binasa mereka. Ya. Kemudian ditanya tuh sama muridnya, singkat ceritanya, Syekh Abdul Qadir Jailani, dari mana Anda tahu dia adalah syaitan bukan Allah? Dari perkataan dia mengatakan, aku halalkan untukmu sesuatu yang aku haramkan untuk selainmu. Walaqad alimtu anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tatabaddal wa la tataghayyar. Aku sudah tahu, yakin, mengilmui bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berubah. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halal, halal terus, haram, haram. Enggak ada yang halal jadi haram, haram jadi halal. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Selamat. Selamat orang dari kesesatan karena apa? Ilmu. Ada orang ngaku wali berzina sama muridnya. Ngaku wali homosek. Na'udzubillah. Jadi kalau ada orang akhi mengatakan ini wali tapi gak masuk akal, tidak ada dasar di Quran dan Sunnah, bahaya. Ya. Bisa gak antum ngarang-ngarang? Bisa. Antum jadi semakin gila, antum jadi wali akhi. Bisa. Ya. Terus sebagian orang bilang, ente belum masuk ilmu ente, belum nyampe. Karena ilmu ente masih syariat. Ente belum nyampe sama ilmu wali ini. Antum jawab gimana? Ya, saya belum nyampe dan tidak mungkin saya ingin nyampe ke situ. Nanti saya jadi gila. Jawab begitu. Jadi majnun. Enggak mau jadi gila. Berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, khalas. Apa kata Rasul? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma intamasaktum bihima kitaballahu sunnati. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya memegang dua perkara ini, yaitu apa? Kitab Allah dan sunnahku. Pegang dua hal ini, Quran dan sunnah. Quran, sunnah, Quran, sunnah. Hadis Rasul, pegang. Selamat. Ya. Pegang dah. Nah, itu. Sudah. Saya akan bicara tentang gimana caranya mendapat derajat kewalian. Tafadhal akhi. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam.
1: Demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi Alsi telah kita simak dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kita akan simak kumandang adzan Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Ikhwat al-Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
3: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
4: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

0: قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

0: المرسلين.
1: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni lahzunni an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan la khasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kembali sesi kedua lanjutan dari Al-Burhan min Qasasil Quran bersama Ustaz Abu Yala Quran di Al-Asih Hafidhullah Ta'ala. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Baik, kita masih membahas tentang hadis qudsi ini ya. Tadi ana bilang definisi wali, kemudian bagaimana mendapat derajat kewalian agar dicinta sama Allah, agar dekat sama Allah. Pertanyaannya, apakah dengan melakukan bid'ah? Pertanyaannya, apakah dengan semedi? Ya, tahu semedi? Semedi, kemudian semedinya di mana? Di kali. Di kali, semedinya di tempat-tempat tertentu, di bawah pohon, di bawah puun yang angker. Ya. Kemudian, apakah dengan puasa ini, puasa itu? Ada istilahnya puasa ngasrep, puasa mati geni. Itu mati geni. Ya, puasa supaya sakti. Atau dengan amalan-amalan tertentu yang ada di mujarobat. Atau dengan apa? Telah dijelaskan di hadis ini. Dengan dua hal. Dengan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Yang pertama, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cinta daripada yang telah aku wajibkan kepadanya. Ini nomor satu. Saya tanya ikhwan, apa yang paling wajib? Apa yang paling wajib? Pertama, tauhid dulu. Tauhid dulu. Ya. Yang kedua, sholat. Rukun Islam. Ya. Kerjakan sholat yang wajibnya. Terus yang wajib. Nah, gak mungkin wali Allah berbuat kesyirikan. Gak mungkin. Tauhidnya mantap wali Allah itu. Ya. Kemudian sholat wajibnya dijaga. Zakatnya, puasanya, hajinya kalau mampu. Bakti betul sama orang tua. Ada enggak wali Allah yang durhaka sama orang tua? Tidak ada. Semua wali Allah bakti sama orang tua. Nurut sama orang tua, enggak durhaka. Ya. Jalan pun mendahulukan orang tua. Duduk pun mendahulukan orang tua. Enggak berani macam-macam sama orang tua. Itu wali. Wali Allah tidak menyia-nyiakan apa yang diwajibkan kepadanya. Tidak menyia-nyiakan istrinya, tidak menyia-nyiakan anaknya. Ya, itu wali Allah. Yang wajib-wajib. Kemudian yang kedua yang sunnah-sunnah. Kata Rasulullah, la yazalu 'abdi, la yazal, la yazal. Ah, ini dalam bahasa Arab itu kalimat la yazal ini bagus sekali, perhatikan. Akhilayazil itu artinya apa? Senan tiasa. Lawan dari layazal, belang bentong. Sesekali. Senan tiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Dijaga sholat sunnahnya, enggak belang bentong. Dijaga sedekah sunnahnya. Subhanallah. Nah, kalau menjaga ini, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi kalau ingin mendapatkan cinta benar-benar, wajibnya dijaga, sunnah-sunnahnya dijaga. Bukan dengan semedi. Apa namanya itu, kalau zaman sekarang? Meditasi. Oh, ada orang Islam meditasi, gimana ceritanya? Kalau meditasinya artinya kita mentadaburi ayat-ayat Allah, ya, tanpa ikut gerakan-gerakan yang macam-macam itu, mungkin gak masalah. Tapi kalau misalkan meditasinya harus begini, harus begitu. Kosongkan pikiran. Gimana ngosongin pikiran? Banyak utang? Misalkan, ya. Gimana ngosongin pikiran, akhi? Ngosongin pikiran dari Allah. Gak mungkin abadan. Isi dengan Allah pikiran kita. Isi dengan Allah hati, hati kita. Jangan dikosongin. Ya tidak? Begitu. Jadi, dengan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, baca Quran, nyaman hidup baca Quran. Zikir, nyaman tidak zikir? Nyaman. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati tenang. Butuh semedi? Butuh, tadi apa namanya? Eh? Apa? Meditasi butuh? Tidak, akhi. Ada ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Antum baca Quran enggak butuh meditasi. Enggak butuh. Baca Quran tenang, akhi. Zikir tenang. Dan ada zikir yang kata Rasul SAW, ya Rasul nanti kita baca tuh hadisnya. Kalimatan, ada dua kalimat yang kata Rasul SAW itu, kata Rasul, dia kalimat ini adalah yang paling dicinta oleh Ar-Rahman, yang ringan di lisan, berat di timbangan. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah hil azim. Baca itu. Subhanallah bihamdi, subhanallah hil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah hil azim. Masa kosongkan di pikiran? Gimana ceritanya? Kata orang Jakarta, gimana ceritanya? Anda dengar Ustaz Yazid kadang ngomong begitu. Rahimahullah. Gimana ceritanya? Begitu. Nah, hasilnya apa? Kalau yang wajib dijaga, sunnah dijaga, aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, penglihatannya dengannya dia melihat, menjadi apa lagi? Menjadi tangannya yang dengannya dia memukul atau beraktivitas, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Kemudian hasilnya apa? Natijahnya. Kalau dia minta padaku, aku beri. Pasti, kata Allah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku lindungi. Subhanallah. Ini natijahnya, hasilnya, buahnya. Ya. Ini mudah-mudahan manfaat, akhi. Jangan tertipu. Makanya Imam Syafi'i bilang apa? Idza ra'aitumur rajul yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma. Kalau Anda ngelihat, kalau kalian ngelihat orang bisa terbang di udara atau berjalan di atas air, fala tagtarru bihi hatta tu'ridu amrahu alal kitabi wa sunnah. Jangan tertipu. Jangan silau. Sampai kamu cocokkan urusannya dengan Quran dan sunnah. Ini yang bilang siapa? Imam Syafi'i. Cocokkan. Jangan mudah tertipu sama orang yang kelihatannya sakti. Sama orang yang bisa menyembuhkan orang katanya. Atau orang yang bisa terbang. Atau bisa berjalan di atas air. Jangan tertipu, akhi. Jangan silau. Walaupun 1000 orang, jangan silau. Gak ada silau-silau begitu. Ya, lihat tuh cocokkan ke Quran dan Sunnah. Sudah cukup. Quran dan Sunnah selesai. Nah, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah usai kami hadirkan secara utuh kajian dari sisi pertama dan sisi kedua pembahasan Al-Burhan min Qasasul Quran bersama Ustaz Abu Yala Quran di LC sampai pada pukul 19.43 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Dan kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari, sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها، وحافظوا على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي بهذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيء. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله، وأحسن الظن بالله، وتوكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fadilatul Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Quran. Dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahilhamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan, maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baik kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaAllah.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
6: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Berprasangka baiklah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaallah.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
5: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Al-Mura. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa'id.

0: indah.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam ya

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku,

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala.

0: Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk mengikuti satu demi satu program acara yang kami hadirkan kurang dari Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta taufiknya untuk kita semuanya bisa memahami, bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh dari duduk bersama para asalidah dan menyimak kajian yang disampaikan dari awal hingga akhir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kaki kita untuk beramal saleh dan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal yang kita kerjakan. Allahumma amin. Ikhwatul Islam, di kesempatan malam hari ini qadarullah ma syaa fa'al, Ustaz Dr. Syafiq Risa Basalamah tidak bisa menyampaikan lanjutan pembahasan Adabul Mufrad. Kami hadirkan kembali kajian dalam format rekaman, mengucapkan salam di dalam majelis. Kita murojaah kembali, semoga bermanfaat. Kami ucapkan salam mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahmakumullah. Di malam 12 bulan Safar 1448 Hijriah, kita kembali berjumpa. Bulan Safar ini mengingatkan kita kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau mengatakan la Safar, tidak ada Safar. Ada beberapa makna tentang tidak ada Safar ini. Salah satunya, menurut budaya orang-orang jahiliyah, bulan Safar adalah bulan balak, bulan petaka, sehingga muncullah keyakinan-keyakinan di masyarakat, tidak boleh menikahkan di bulan Safar, tidak pula membuka usaha di bulan Safar. Ditambah lagi adanya mitos yang ditebarkan di masyarakat muslim bahwa di akhir bulan Safar, di hari Rebu terakhir dari bulan Safar yang dikenal dengan Rebu Wekasan, itu hari di mana Allah menurunkan ratusan ribu bala, 300 berapa ribu bala. Ingat, semua bulan itu indah, sebagiannya lebih indah dari yang lainnya. Sebagaimana semua hari adalah hari yang baik, namun yang terbaik adalah hari Jumat. Ahibati fillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad di bab 464. Di mana Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu haqqi man sallama idza qama. Bab hak orang yang mengucapkan salam apabila dia pergi meninggalkan majelis. Pada bab sebelumnya kita membahas bab seorang yang mengucapkan salam ketika dia bangun dari majelis. Di mana tatkala kita datang ke sebuah majelis, orang-orang lagi kumpul, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Kemudian apabila dia hendak pergi, maka dia pergi dengan mengucapkan salam. Di bab 464 ini pembahasan tentang dapat apa. Di hadis nomor 1009. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Matar Ibnu al-Fadl qala haddatsana Rawh ibn Ubadah qala haddatsana Bistam qala sami'tu Muawiyah ibn Qurrah qala li abi. Bistam mengatakan, aku mendengar Muawiyah bin Qurrah seorang tabi'in berkata, telah berkata kepadaku bapakku, ya bunayya, in kunta fi majlisin tarju khairahu fa'ajilat bika haja faqul salamun alaikum fa innaka tashrakuhum fima asabu fi dhalikal majlis wa ma min qawmin yajlisuna majlisan faytafarraquna anhu lam yudhkarillahu illa ka'annama tafarraqu ala jifati himar. Seorang ayah hendaklah perhatian dengan anak-anaknya, karena kita tahu tugas besar yang diemban oleh bapak adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara seorang ayah menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka? Alimuhum wa adibuhum. Kata Ali bin Abi Thalib, dengan mengajari mereka dan mendidik mereka. Bukan hanya memberikan informasi, memberikan maklumat, tapi mendidik, membimbing mereka, mendampingi mereka untuk menjadi lebih baik ketika meniti jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita melihat banyak orang tua abai dengan kewajiban ini. Dia berpikir bahwa kewajibannya hanya memberikan nafkah, sandang, pangan, dan papan. Kita masih ingat dengan surah Luqman, bagaimana Luqman memberikan wasiat dan petuah kepada anaknya. Di atsar ini, Qurrah, bapaknya Muawiyah, itu memberikan petuah kepada anaknya. Apa kata sang ayah? Ya bunayya, wahai anakku. Panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Panggilan yang mengingatkan yang dipanggil tentang hubungan antara dia dengan dirinya. Bukan namanya yang dipanggil, tapi jenis hubungan antara dia dengan orang ini. Yaitu ini anak, ini orang adalah putranya. Ya bunayya in kunta fi majlisin tarju khairahu. Wahai ananda, wahai anakku, apabila engkau sedang berada di majlis yang engkau berharap kebaikan majlis tersebut. Bicara kebaikan majlis, maka banyak orang duduk-duduk, nongkrong bersama kawan-kawannya, padahal tidak ada kebaikan yang diharapkan dari perkumpulan itu. Ini perkumpulan kebaikan. Kajian di masjid atau rapat membahas hal-hal yang penting di keluarga. Pokoknya tu majlis engkau berharap kebaikan. Fa'ajilat bika haja. Tapi engkau enggak bisa sampai selesai duduk di majlis itu. Tidak bisa mengikuti perkumpulan. Karena punya keperluan. Bukan karena tidak suka dengan majlis tersebut. Bukan karena jenuh dan bosan. Karena ingin melakukan kegiatan yang kadangkala kurang berguna juga. Karena kita lihat ada orang-orang yang meninggalkan majelis hanya untuk, maaf, mungkin dia ingin merokok. Mungkin dia ingin ngobrol sama temannya. Maka dia tinggalkan untuk majelis karena gak bisa ngobrol di majelis tersebut. Ini kalau punya keperluan. Sehingga gak bisa bertahan di majelis itu. Faqul salamun alaikum. Maka ketika engkau beranjak pergi, meninggalkan tempat itu, ucapkanlah salamun alaikum. Ucapkan salam, baru engkau pergi. Kadang-kadang kita lihat teman-teman yang lagi di majelis ilmu, angkat tangan kemudian pergi, tanpa mengucapkan apa-apa. Maka seharusnya, ya angkat tangan, ucapkan salam yang tidak mengganggu orang-orang yang sedang menyimak, tapi didengar oleh orang di sekitar. Assalamualaikum, ana jalan dulu, ada perlu. Atau juga assalamualaikum, kemudian kau pergi. Fa innaka tashrakuhum fima asabu fi dhalikal majlis. Ketika kita beranjak meninggalkan majlis, tidak sampai selesai, tetap kata ayahnya Muawiyah, engkau dapat bagian pahala untuk kebaikan yang ada di majelis tersebut. Orang-orang dapat apa? Engkau dapat bagian. Karena kalau tidak punya keperluan, engkau akan duduk di tempat itu. Ini dahsyatnya niat seorang muslim. Bagaimana cerita sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Tabuk karena uzur. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat pada saat pulang dari Tabuk menuju ke kota Madinah. Inna bil madinati la rijalan. Di kota Madinah ada beberapa laki-laki. Masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidak ada satu lembah yang kalian lewatin, tidak ada satu jalan yang kalian lalui melainkan mereka bersama kalian dapat pahala. Ungkapan Nabi kita alaihi salatu wasalam ini membuat sebagian sahabat kaget. Wahum bil Madinah. Mereka di Madinah, mereka dapat pahala seperti kita. Wahum bil Madinah. Habasahumul udzur aw al marad. Ya, mereka karena sakit, karena ada alasan yang syar'i. Maka di sini Qurrah menjelaskan kalau engkau pergi dengan mengucapkan salam karena keperluan yang mendesak, engkau akan dapat pahala. Kemudian sang ayah memberikan arahan umum kepada anaknya. Yang arahan ini diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma min qaumin. Dan tidak ada satu kaum. Yajlisuna majlisan. Mereka duduk di sebuah majlis, sebuah pertemuan. Fayatafarraquna anhu. Kemudian mereka pergi. Berpisah. Buyaran dari majlis tersebut. Lam yudhkarillah. Dan di majlis itu Allah tidak diingat. majelis itu isinya obrolan yang tidak pantas, obrolan yang tidak berguna, Allah tidak disebut, la ayat Quran, wala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ka'annama tafarraqu an jifatihimar. Maka posisi mereka seperti orang yang baru buyaran dari bangkai keledai. Coba perhatikan majelis-majelis yang kita duduki. Jangan sampai tidak ada nama Allah disebut di situ. Mereka cerita tentang dunia ke timur, ke barat. Mereka membahas hal-hal yang tidak berguna. Mungkin ghibah, mungkin ngomongin orang, mungkin guyon-guyon saja. Tidak ada nama Allah disebut di sana. Maka mereka seperti orang yang habis buyaran dari menyantap bangkai keledai. Bangkai cuma. Yang busuk, menjijikkan, mungkin sudah ada belatung di sana. Siapa yang mau? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan ini. Dan nanti kita akan bahas hadisnya. Secara pemandangan gak enak, secara aroma tidak menyenangkan, dan dimakan juga menjijikkan. Tapi banyak manusia melakukan itu. Merajalelanya kafe-kafe di berbagai penjuru negeri kita. Di sana ada 4 orang lagi ngobrol, di situ ada 3 orang, di situ 2 orang, yang jelas mereka kumpul berbicara. Kalau ternyata tidak ada zikrullah di sana, mereka sedang ngobrol, menyantap bangkai keledai. Di hadis yang lainnya, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahum hasrah. Pertemuan, perkumpulan, majelisnya mereka, nongkrongnya mereka akan jadi penyesalan buat mereka pada hari kiamat. Dan kalau bicara menyesal jemaah, pada hari tidak berguna penyesalan. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu, tatkala Allah menyebutkan salah satu peristiwa di padang mahsyar, Allah mengatakan waji'a yawma idzin bi jahannam. Maka pada hari itu kami akan datangkan neraka jahannam. Saat manusia di padang mahsyar, Allah datangkan, ditarik neraka jahannam itu. Disebutkan memiliki 70.000 tali kekang. Dengan setiap kali kekang ada 70.000 yang menarik dan menyeretnya. Bagaimana kondisi manusia? Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu mereka akan mengingat semua kehidupannya. Ada perintah yang diabaikan, ada larangan yang dilanggar, ada waktu-waktu yang terbuang tidak berguna. Wa anna lahu dzikr. Apa gunanya ingat pada hari itu? Nasi sudah menjadi bubur. Susu sudah diperah, enggak mungkin dibalikin. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan berkata, duhai, andai aku berbuat untuk kehidupanku. Li hayati. Ini menunjukkan bahwa hidup di dunia bukan hidup yang sebenarnya. Di sini kita beramal. Di sini kita lelah. Maka buat teman-teman yang suka nongkrong di kafe, maka pastikan tempatnya bukan tempat yang dimurkai Allah. Yang kedua, yang dibincangkan, yang dibicarakan jangan sampai bersih dari mengingat Allah SWT. Maka akan menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku beramal, berbuat untuk kehidupanku. Dan orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk setelah kematian. Bukan untuk masa tua atau masa pensiun dia. Taib, ini hadis atau asar pertama dalam bab ini. Kemudian di nomor 1010. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Saleh. Qala haddatsani Muawiyah. An Abi Maryam. An Abi Hurairah. Radiyallahu ta'ala anhu. Annahu sami'ahu yaqul. Man lakiya akhahu falyusallim alayhi. Fa'in halat bainahuma syajaratun aw ha'itun thumma laqiyahu falyusallim alayhi. Taib, ini hadis yang akan kita baca mauquf kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan barang siapa yang berjumpa dengan saudaranya, hendaklah dia mengucapkan salam. Ya, ini sudah pernah kita bahas dalam hadis-hadis Nabi yang banyak sekali sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hak seorang muslim apabila kita berjumpa dengannya adalah mengucapkan salam kepadanya. Kemudian apabila terpisah dengan pohon atau dengan pagar atau dengan kebun, kalau sekarang mungkin terpisah dengan mobil, terpisah karena satu urusan, thumma laqiyahu, kemudian jumpa lagi, falyusallim alaih, hendaklah mereka mengucapkan salam lagi. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Bagaimana tatkala mereka berjalan, tahu-tahu ada mobil mamanya, kalau dulu ada pohon, ada kebun atau ada rumah yang gangnya kecil sehingga mereka harus terpisah baru ketemu lagi setelah itu di depan. Maka hendaklah dia mengucapkan salam. Walaupun jarak terpisahnya itu sedikit. Tidak panjang. Dan ini juga pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita di rumah ya, ketemu sama orang tua kita, assalamualaikum, kemudian kita ke belakang atau kemana, lalu ketemu lagi, salam, katakan assalamualaikum. Ini dipraktekkan oleh para sahabat. Dan bagaimana mereka mengamalkan perintah untuk menebarkan salam. Ada hadis yang menguatkan praktek para sahabat ini. Di mana pernah suatu hari datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini salat ya di Masjid Nabawi, dia salat. Setelah salat dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Nabi membalas salamnya. Lalu berkata kepada dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kau balik lagi, engkau salat. Engkau belum salat. Lalu dia salat lagi. Kemudian setelah itu datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengucapkan ucapan yang sama. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali Nabi mengatakan itu alaihi salatu wasallam. Baliklah engkau. Lakukan salat. Engkau belum salat. Dia berpisah sebentar dari Nabi SAW. Dan ada di tempat itu. Cuma dia sholat. Kemudian tatkala dia ketemu Nabi SAW lagi, salam lagi. Sampai 3 kali. Artinya perpisahan yang pendek itu tidak menjadi penghalang kita untuk mengulangi salam. Karena memang diperintahkan untuk mengucapkan dan menebarkan salam. Tapi di asar selanjutnya, di nomor 1011 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Ismail. Afwan, haddatsana Musa ibnu Ismail. Muhammad ibnu Ismail namanya Imam Bukhari. Qala haddatsana Ad-Dhahhak ibnu Nibras Abu Al-Hasan an Thabit Al-Bunani an Anas ibn Malik anna ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam kanu yakununa mujtami'in fatastaqbiluhum ash-shajara fatantaliqu ta'ifatun minhum an yaminiha wa ta'ifatun an shimaliha fa idzal taqaw sallama ba'dhum ala ba'd. Ini sebuah pernyataan dari Anas bin Malik, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menceritakan tentang tatanan masyarakat yang dididik, ditempa untuk menebarkan salam sejak kedatangan mereka ke kota Madinah. Yang pertama beliau sabdakan alaihi salatu wasallam, afshus salam, tebarkan salam. Wa'at'imut ta'am, berbagilah makanan. Wasilul arham, sambunglah rahim. Wasallu billail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari pada saat orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Dan begini para sahabat mempraktekkan. Teman-teman mungkin yang lagi berangkat ke lapangan bola, ngobrol, jalan menuju ke sana, tahu-tahu ada pohon, mereka harus berpisah. Ada mobil, mereka harus berpisah. Ketemu lagi, ucapkan salam. Sedangkan kita, ketemu dari awal gak ucapkan salam. Kok mau yang kayak gini? Berjumpa aja, hei, pagi, kabar. Sebelum kau tanya kabar, sebelum kau ucapkan, ya berbagai macam penghormatan yang ada di tradisi dan budaya lokal, maka yang pertama kau ucapkan adalah assalamualaikum. Dapat apa? Dapat salam. Dapat keselamatan, dapat kedamaian. Dapat 10 kebaikan. Terus kita mensia-siakannya. Kita menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Jadi ingat, biasakan mengucapkan salam. Kebiasaan itu lama-kelamaan juga dapat berpengaruh kepada orang lain. Sehingga mereka pun mengucapkan salam. Karena kita mengucapkan salam. Hari ini sekali gak dijawab, besok 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sampai 30 hari kita umpamanya melewatin orang itu, lama-kelamaan orang itu akhirnya akan mengucapkan salam. Dan kita membantu banyak orang dengan ini untuk mencintai assalam. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Babu man dahana yadahu lil musafaha. Bab man dahana yadahu lil musafahati. Bab orang yang meminyaki tangannya dengan parfum. Meminyaki tangan kanannya dengan parfum dengan tujuan untuk berjabatan tangan. Orang yang dijabati, kalau di tangan kita ada parfum, maka parfum akan pindah ke tangannya dia. Artinya ada bagian parfum yang menempel di tangan dia, selain akan menyebarkan aroma yang indah. Tapi Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ubaidullah ibnu Sa'id qala haddatsana Khalid ibnu Khidash qala haddatsana Abdullah ibn Wahab al-Misri an Quraysh al-Basri wa huwa ibnu Hayyan an Thabit al-Bunani anna Anasan kana idza asbaha iddahana yadahu biduhnin tayyib limusafahati ikhwanihi. sebuah praktek menebarkan kebaikan di masyarakat. Thabit Al-Bunani menyebutkan bagaimana Anas bin Malik apabila di pagi hari sebelum beraktivitas, Anas akan membasahi tangannya dengan minyak wangi. Ini pagi hari. Dan biasanya yang kanan biduhnin tayyib, dengan parfum yang enak. Karena ada parfum yang tidak enak. Bahkan sebagian orang mungkin menolak untuk menciumnya. Ini parfum yang digunakan. Parfum dahulu mungkin tidak pakai alkohol. Jadi biangnya. Dia pasang di tangannya. Tujuannya apa? Limusafahati ikhwani. Tujuannya satu. Untuk menjabat tangan saudara-saudaranya. Itu tujuannya. Sebagaimana ingat kisah Abdullah bin Umar bin Khattab yang dia keluar dari rumahnya menuju ke pasar. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk mengucapkan salam. Dia tidak pergi ke pasar untuk belanja. Tidak pula untuk cuci mata. Tapi dia hanya ingin mendapatkan pahala yang agung. Yaitu menebarkan salam di pasar. Itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau Anas bin Malik, tentunya dia akan menebarkan salam dengan lisannya, tapi dia taruh di tangannya parfum yang wangi ketika berjumpa dengan orang dia berjabatan tangan, sehingga orang itu merasakan wanginya tangannya Anas. Dan secara umum manusia itu suka dengan yang wangi-wangi. Baik, ahibati fillah. Di bab selanjutnya, bab 466, Imam Bukhari mengatakan bab taslim bil ma'rifah wa ghairiha. Bab anjuran atau perintah untuk mengucapkan salam baik kepada yang kenal atau enggak dikenal. Ini sebuah arahan yang mendalam bahwa mengucapkan salam itu bukan kepada orang yang kau kenal saja. Siapa saja yang kau jumpai, selama dia muslim, maka dia punya hak untuk disalami. Dan di antara tanda-tanda kiamat memang orang itu tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Al-Imam Bukhari di hadis di bab ini mengatakan, haddatsana Qutaibah يعني ابن سعيد قال حدثنا الليث ليث بن سعد عن يزيد بن حبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. Ingat, di hadis ini Nabi SAW ditanya, Islam apa yang paling baik? Amalan-amalan Islam kan banyak. Dan Allah menciptakan kita untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Ini sahabat bertanya, Ayyul Islami khair? Islam yang seperti apa yang baik? Dan sepertinya pertanyaan orang ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Aku jadi muslim yang baik itu seperti apa sih? Ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Apa kata Nabi SAW? Tut'imut ta'am. Tapi syarat hak hamba, maka menjadi muslim yang baik atau nilai Islam yang mulia adalah engkau berbagi makanan. Ini di saat makanan itu sesuatu yang sulit. Kalau sekarang mungkin orang kasih duit bisa belanja. Dulu orang punya duit belum tentu bisa beli makanan. Sekarang punya duit mesti ada makanan. Tapi dulu gak seperti itu. Maka Islam yang baik adalah engkau berbagi makanan. Wa tuqri'us salam. Dan engkau menebarkan salam. Membacakan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau tebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Seperti itu seharusnya muslim. Tebarkan salam. Enggak kenal, assalamualaikum. Lagi nunggu di mana, lihat orang, assalamualaikum. Mungkin dia akan heran, kenapa? Emangnya kenal, enggak ada urusan kita. Kita diperintahkan untuk menebarkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Di sisa waktu mungkin kita bisa gunakan untuk tanya jawab. Anda kembalikan ke Abu Luqman untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakumullah khair.
4: Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 ataupun melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah yang tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, saya tinggal berdua dengan kakak, namun kakak tidak menyukai saya Ustaz. Tiap hari menunjukkan muka masam, cemberut kepada saya. Tapi kalau sama orang lain, ramah dan loyal sekali. Tadinya kalau saya ketemu, saya ucapkan salam Ustaz. Tapi beliau menjawab tanpa menoleh dan tetap dengan muka masam. Dan kalau masuk rumah, bahkan kalau berpisah sekedar ke pekarangan, saya juga mengucapkan salam. Tapi kakak tetap memusuhi saya. Pertanyaannya Ustaz, akhirnya saya berhenti mengucapkan salam kalau berpapasan dengannya di dalam rumah. Saya takut bagaimana mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah Ustaz, mohon nasihatnya. Fadol Ustaz.
3: Allahul Musta'an. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah mengatakan, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lain. Dan Allah itu maha melihat dengan kondisi hamba-hambanya pada saat mereka diuji. Dan bagaimana ujian yang diberikan kepada mereka. Bagaimana mereka melewatin ujian. Sebagian kita diuji dengan sebagian lainnya. Ada yang diuji sama anaknya, ada yang diuji sama orang tuanya, ada yang diuji dengan menantunya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan kakaknya, ada yang diuji dengan adiknya. Kalau tadi dikatakan sang adik berhenti mengucapkan salam, maka dia salah. Niatkan tatkala engkau berbuat baik adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mau dijawab, enggak dijawab, mau bermuka masam, tidak bermuka masam, enggak ada urusan. Aku menjalankan tugasku. Dan sejatinya kebaikan itu hal yang mudah, tidak memerlukan uang yang berlimpah untuk menjadi orang baik. Sampai dikatakan albirru syai'un hayyinu wajhun taliqun wa kalamun layinu. Kebaikan itu satu hal yang ringan sebenarnya. Wajah yang berseri-seri, dan ucapan yang lembut. Bas, kau jadi orang baik. Tapi bagaimana menghadapi kakak tadi yang kita sudah tebarkan salam, kemudian dia tidak menjawab salam, akhirnya kita jadi capek dan jenuh. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Kita menyerah. Angkat tangan. Katanya ikhlas. Katanya berbuat karena Allah Jalla Jalaluh. Kalau karena Allah, kita tidak akan berhenti berbuat. Tatkala orang-orang tidak merespon dengan baik ketaatan yang kita lakukan. Seperti menyebarkan salam tadi. Tapi kakaknya kalau di luar baik. Berarti ada sesuatu. Ada asap, ada api. Mungkin engkau tidak perlu tanya kepada kakakmu. Tapi coba lakukan introspeksi diri. Setelah itu engkau bertanya. Tidak kepada kakakmu. Kepada kawan-kawannya. Mungkin kakakmu pernah cerita. Kenapa kok dia seperti itu kepada adiknya. Boleh jadi karena faktor orang tua. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada bapak jangan sampai pilih kasih sama anaknya. Karena hal itu akan menyebabkan permusuhan di antara anak-anaknya. Dan mereka sebagian tidak akan berbakti seperti kebaktian yang lainnya. Karena memang bapaknya membeda-bedakan, ibunya atau membeda-bedakan. Maka coba engkau introspeksi diri, cari tahu sehingga engkau memperbaiki. Tapi dalam proses itu engkau juga bisa tulis surat buat kakakmu. Tidak berbicara. Tulislah surat dari seorang adik. Yang memiliki banyak kesalahan. Ucapkan di pendahuluan engkau minta maaf. Karena belum bisa menjadi adik yang baik. Lalu engkau minta arahan. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menjadi adik yang lebih baik. Jadi tidak perlu mencari siapa yang salah. Kecuali tadi mau cari sebabnya lewat orang lain, tafadhol. Tapi ketika engkau menulis surat, tujuanmu adalah memperbaiki hubungan. Dengan harapan sang kakak tahu adiknya ingin diperbaiki. Karena kadangkala kita melakukan kesalahan, tapi kita enggak tahu salah kita itu apa gitu. Dan yang terakhir, perbanyak doa. Karena hati kakakmu bukan di tanganmu. Bukan pula di tangan kakakmu. Tapi di tangan Allah Azza wa Jal. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah balikkan terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah.
5: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sukabumi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, saya seorang yang pendiam dan jarang bicara kecuali yang perlu Ustaz. Tapi sebenarnya saya sangat ingin sekali menyampaikan salam kepada orang lain. Apa yang harus saya lakukan Ustaz agar bisa mengamalkan sunnah ini? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
3: Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, setiap insan lahir dengan karakter yang berbeda-beda. Akhlak itu ada yang bawaan lahir, ada yang dibuat-buat. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berjumpa dengan Al-Ashaj, Abdul Qais, Nabi mengatakan kepada dia, inna fika khallataini au khaslatain. Di dirimu ada dua karakter, dua sifat. Yuhibbuhumallah wa rasul. Yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Al-hilmu wal-ana. Sikap tabah, enggak terburu-buru. Ya. Maka dia tanya sahabatnya, ya Rasulullah, itu dua sifat itu karena aku usahakan atau karena bawaan lahirku, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bal jibil. Itu karunia Allah, bawaan lahir. Jadi kalau tadi yang bertanya, dia enggak suka ngomong. Memang ada orang yang enggak suka ngomong. Dan tidak suka berbicara ini menjadi karakter baik. apabila dia tidak berbicara kecuali dengan kebaikan. Karena ada orang gak suka ngomong, sekali ngomong nyakitin hati. Padahal yang disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik atau diam. Nah, sekarang yang ditanyakan, gara-gara dia pendiam, akhirnya dia malu mengucapkan salam. Ada dinding yang menghalangi dia untuk mengucapkan assalamualaikum. Padahal dia enggak ngomong banyak, cuma dua kata assalamualaikum. Apa yang harus dilakukan? Berdoa, meminta kepada Allah agar dikasih kemampuan untuk mengucapkan salam. Engkau mau, tapi enggak mampu. Karena rasa malu, rasa enggak enak, nanti gimana kalau enggak dijawab, nanti dianggap sok akrab, macam-macam lah. Kadangkala ada di hati kita sehingga kita malas mengucapkan salam atau tidak mampu. Yang kedua, engkau perlu latihan. Berlatih. Ya udah, engkau di kamar assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Supaya engkau terbiasa nanti di sana. Kemudian praktekkan. Assalamualaikum. Dengan senyum ucapkan assalamualaikum. Enggak dijawab, enggak ada urusan. Akan ada malaikat yang menjawab. Dan engkau telah melakukan perintah. Perlahan-lahan insyaAllah, kebiasaan diammu berubah menjadi kebiasaan berbicara tapi dalam kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
5: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk.
6: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
6: Dengan M. Sawal Panggabean di Sibolga, Sumatera Utara.
5: Baik, silakan Bapak.
6: Ini Ustaz, ini agak jauh dari tema ini. Ini mau saya tanyakan mengenai apa ini Ustaz? Surga. Surga itu kan di zaman di Nabi Adam, beliau kan tinggal di surga. Beliau tinggal di surga, waktu Adam tinggal di surga itu. Apakah nanti umat Nabi Muhammad nanti tetap juga surganya sama dengan surga yang ditempati Nabi Adam dan Hawa? Nah, itu pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Bapak Panggabean di Sibolga. Tafadhol Ustaz.
3: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan surganya Nabi Adam alaihissalam, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, berpendapat bahwasanya surganya Nabi Adam adalah Jannatul Khuld, adalah surga kekekalan yang nanti kita akan masuk ke dalamnya. Semoga Allah masukkan kita ke surganya. Ada yang berpendapat enggak, berbeda. Itu tempat yang indah, di ketinggian, tapi bukan surga yang bakal dimasuki oleh hamba-hamba Allah SWT yang bertakwa nantinya. Manapun pendapat yang benar, ketahuilah bahwasanya surga saat ini terus dibangun. Jadi kalau dikatakan, itu surganya Nabi Adam, tapi surga itu pembangunan terus dilakukan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan surganya Nabi Adam alaihissalam, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, berpendapat bahwasanya surganya Nabi Adam adalah Jannatul Khuld, adalah surga kekekalan yang nanti kita akan masuk ke dalamnya. Semoga Allah masukkan kita ke surganya. Ada yang berpendapat enggak, berbeda. Itu tempat yang indah, di ketinggian, tapi bukan surga yang bakal dimasuki oleh hamba-hamba Allah SWT yang bertakwa nantinya. Manapun pendapat yang benar, ketahuilah bahwasanya surga saat ini terus dibangun. Jadi kalau dikatakan, oh itu surganya Nabi Adam, tapi surga itu pembangunan terus dilakukan sesuai dengan amalan hamba yang

0: Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa nantinya. Manapun pendapat yang benar, ketahuilah bahwasanya surga saat ini terus dibangun. Jadi kalau dikatakan, oh itu surganya Nabi Adam, tapi surga itu pembangunan terus dilakukan sesuai dengan amalan hamba yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibangunkan atau ditanamkan pohon kurma. Yang mengatakan subhanallah bihamdi, ditanamkan pohon kurma. Yang mengatakan, yang membangun masjid untuk Allah Azza wa Jal, dibangunkan rumah di surga. Jadi proses pembangunan di surga itu terus dilakukan sesuai dengan amalan hamba ini. Yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, dia mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bangunkan bagi dia rumah di surga, dikasih nama rumah pujian. Jadi surga itu sudah ada, tapi pembangunannya terus berlanjut sesuai dengan amalan manusia. Disebutkan bahwasanya ruh orang yang mati syahid, ruhnya itu ada di surga. Tasrahu fil jannah haitsu tasya. Dia akan berterbangan, di ruhnya itu akan ada di rongga-rongga burung-burung yang berwarna hijau, itu akan berterbangan di surga kemanapun mereka hendak pergi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Izin bertanya terkait dengan materi Adabul Mufrad ini Ustaz, dari Abu Alif di Condet. Pertanyaannya, saya selalu ingin mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Namun ada khawatir Ustaz, khawatir tidak dibalas salamnya, sehingga menyebabkan orang tersebut mendapatkan dosa karena tidak menjawab salam. Bagaimana sikap Anda ini Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz, dan apakah harus mengulangi salam, bagaimana? Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fi. Naam, ahibbati fillah. Memikirkan orang lain itu hal yang penting. Artinya memikirkan kebaikan orang lain. Tapi suudzon sama orang lain itu hal yang buruk. Tugas kita adalah mengucapkan salam. Hak kita mendapatkan balasan. Ketika kita mengucapkan salam, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, lalu tidak dibalas sama orang itu, akan ada malaikat yang membalas salam kita. Dan gugur kewajiban kita untuk mengucapkan salam. Bagaimana dengan orang itu Ustaz? Kesian dia. Yang pertama, kalau engkau kesian, ucapkan salam. Karena dia dapat kebaikan. Engkau mendoakan dia. Walaupun dia gak jawab, tetap insya Allah dia dapat kebaikan darimu. Lalu terus, kan dosa dia gak balas salam kita. Urusan dosa, ada banyak sudut memandangnya. Boleh jadi dia gak ngerti, sehingga dia tidak menjawab. Boleh jadi dia tidak mendengar, sehingga dia tidak menjawab juga. Artinya ada banyak alasan kenapa dia tidak menjawab. Tapi tugas kita adalah mendoakan orang itu, mengucapkan salam kepada dia. Maka jangan sampai gara-gara kita berburuk sangka sama orang itu, akhirnya kita tidak berbuat baik. Dan boleh jadi orang itu juga kepingin ucapkan salam kepada kita. Akhirnya gak jadi juga. Padahal yang terbaik adalah orang yang memulai. Dan boleh jadi, di awal-awal engkau mengucapkan salam, ada banyak orang yang tidak menjawab salammu. Karena dia tidak terbiasa dengan ucapan salam. Semoga dengan berjalannya waktu, dia jadi mengerti, oh fulan ini mengucapkan salam, oh ternyata aku ini harus menjawab salam, itu kewajiban buat aku. Maka ingat, jangan sampai bisikan syaitan.

0: itu membuatmu tidak berbuat kebaikan dengan alasan menyelamatkan orang itu dari perbuatan dosa. Padahal kau punya tugas. Laksanakan tugasmu, berkaitan dengan orang lain, doakan semoga dia dapat hidayah. Kalau ternyata memang dia tidak menjawab salam karena enggak mau mengucapkan salam, dan dengan itu engkau telah menyebarkan kedamaian dan kesejahteraan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Abdul Qadir di Banyuasin, Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah doa ini boleh diamalkan dan apakah sahih? Yang berbunyi Ustaz, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar jemaah. Ya, bicara doa. Doa itu permohonan. Dan biasanya permohonan itu sesuai dengan ambisi dan keinginan. Beserta ilmu orang tersebut. Dengan apa yang akan dia minta. Kalau yang ditanyakan tentang doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari api neraka. Apakah doa ini bisa diamalkan? Ini doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya para sahabat Nabi. Ini yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada istrinya untuk meminta surga dan berlindung dari api neraka. Dan surga itu rindu kepada orang-orang yang membaca doa Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Dan neraka itu akan berdoa memohon kepada Allah agar orang yang berlindung kepada Allah darinya dikasih perlindungan, dihindarkan dari api neraka. Maka perbanyaklah doa itu. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dan kapan baca doa itu? Bacalah kapan saja. Tidak ada waktu tertentu untuk berdoa membacanya. Engkau baca dalam kondisi naik motor. Engkau baca dalam kondisi sedang ngantri. Engkau baca pada saat engkau mau tiduran. Engkau mau baca pada saat engkau sholat. Selesai sholat. Itu doa yang mulia. Yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan itu yang perlu kita pinta. Adapun dunia, ya boleh kita minta dunia, tapi jangan jadi ambisi kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Tafadhal, barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan doanya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan dari Vivi sebagai pertanyaan terakhir, tidak disebutkan dari mana Ustaz. Izin bertanya, apakah manusia biasa seperti kita bisa mendapatkan salam dari malaikat Ustaz? Kalau bisa, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan salam dari malaikat? Terima kasih. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi udah disebutkan, ketika kita mengucapkan salam kepada orang, kemudian tidak dijawab, maka akan ada malaikat yang menjawab. Dapat kita salam. Lalu, kalau bicara bagaimana kita mendapatkan salam malaikat, doa-doa para malaikat, sejatinya para malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman. Di surat Ghafir kalau gak salah. Bagaimana para malaikat mendoakan orang-orang beriman ini agar mereka masuk surga bersama keluarganya, bersama orang tuanya, bersama anak-anak mereka. Dengan catatan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih dari itu, kita ini seharusnya berharap salamnya Allah. Seorang yang mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Satu kali kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allah akan membalas dengan 10 kali. Jadi pikirkan hal itu, kalau engkau benar-benar ingin mendapatkan salam dari para malaikat, salawatnya Allah Azza wa Jal kepada hambanya, dan kita membutuhkan hal itu dalam kehidupan ini. Perbanyaklah salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Anda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwata al-islam rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian ilmiah dalam format rekaman edisi malam, kami hadirkan bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizallahu Ta'ala dari pembahasan kitab Adabul Mufrad hadis ke-109 hingga 113 yang mengulas berkaitan dengan mengucapkan salam di dalam sebuah majelis. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kepada kita kemudahan dan kelapangan hati untuk memulai mengucapkan salam, baik itu dalam majelis setiap kita berjumpa dengan saudara-saudara kita seiman, untuk menampakkan wajah yang gembira, riang dan tersenyum serta mengucapkan salam. Semoga Allah senantiasa memberkahi, memudahkan segala urusan kita. Berikut ini kami hadirkan kembali tilawah Al-Quran Karim yang berkah ke orang darah Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajitukum

سوره الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Wal ardha

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman, dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu, dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul waritsun.
0: Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh Dia Maha bijaksana, Maha mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Di dalam surga mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhayf Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: Iddakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni 'ala ammasaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
1: Qala

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat." Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma ja'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan." Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
1: Fa'asri bi'ahlika biqit'in minal layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadu wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat. Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Dan kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladhalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khalaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita berubah berhutang tidak menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun, orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan di penjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ini, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian edisi di penghujung perjumpaan kita di semata malam hari ini bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Asyik. Risalah penting untuk muslimah, Islam menjaga kemuliaan wanita. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali duduk bersama di dalam program kajian Islam Ilmiah bersama Radio Roja dan Roja TV serta Rifqan TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Seperti biasa, setiap Rabu pagi kita membaca kitab yang berjudul Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting kaum untuk muslimah. Risalah penting untuk muslimah. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya di dalam kitab ini terdapat tiga risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq, Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Dan kita sedang membaca risalah yang pertama, yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam untuk wanita. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa bab di dalam risalah yang pertama ini. Bab yang pertama yang sudah kita pelajari yaitu adalah usulun muhimmah, pokok-pokok penting yang sudah kita pelajari ada sekitar 6 pokok, yaitu yang pertama adalah hendaknya seorang hamba meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hukum yang paling terbaik, yang paling lurus, paling sempurna, paling bagus adalah hukum yang dibuat oleh Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, pokok-pokok penting adalah seorang hamba mengetahui bahwasanya kebahagiaan seseorang erat kaitannya dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia taat, semakin dia bahagia. Kemudian pokok yang ketiga yang sudah kita pelajari yaitu bahwa seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, dia harus berhati-hati karena di sekitarnya ada musuh-musuh yang ingin menyimpangkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus berhati-hati karena di sekitarnya ada musuh-musuh yang ingin senantiasa menyimpangkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, termasuk pokok penting yang wajib diketahui adalah bahwa segala petunjuk kebaikan, segala petunjuk untuk selalu di jalan yang lurus ada di tangan Allah Jalla fi'ula. maka mintalah selalu petunjuk tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok penting yang kelima yang sudah kita pelajari adalah hendaknya dalam pikiran seorang muslim senantiasa bercita-cita agar mulia di sisi Allah. Tekadnya yang paling bulat, yang paling kuat, yang paling tinggi selama dia hidup di dunia ini adalah hendaknya dia senantiasa ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok yang keenam yang terakhir yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu taala, bahwa hendaknya seorang wanita belajar ilmu agama yang dengannya dia mengetahui hukum-hukum, batasan-batasan bagaimana dia hidup di dunia. Nah, ini adalah bab yang pertama pada risalah yang pertama. Kemudian bab yang kedua, penulis Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin bin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala mengatakan, man hiyal mar'ah, siapa itu wanita. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa itu wanita. Kemudian beliau menjelaskan tentang dari manakah wanita diciptakan. Maka sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk seorang lelaki, dari rusuk Nabi Adam alaihi salam. Ayat ini menunjukkan bahwa Hawa alaihi salam adalah istri Nabi Adam alaihi salam yang telah diciptakan dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan populasi manusia ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan Hawa alaihi salam melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan yang begitu banyak. Dari situlah perempuan. Itulah perempuan. Kemudian Rasul kemudian penulis menyebutkan hadis Rasul bahwa perempuan tersebut diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling kiri, yang paling atas. Dan apabila seorang lelaki berusaha untuk meluruskannya, maka berarti dia akan mematahkannya. Jadi biarkan dia di atas kebengkokannya dan nikmatilah kebengkokan perempuan tersebut. Hadis ini juga menunjukkan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihi salam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di dalam bab ini penulis juga menjelaskan tentang bahwa para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Maka jangan sampai terbalik. Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Itu bab yang kedua di dalam risalah yang pertama yang sudah kita pelajari. Bab yang ketiga yaitu penulis Profesor Dr. Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahumallahu taala mengatakan, "Ma haqiqatu takrimil insan?" Apa hakikat pemuliaan manusia? Di sini Syekh menjelaskan tentang pemuliaan terhadap manusia, baik secara umum ataupun secara khusus. Semua manusia, kafirnya, muslimnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 70. Allah memuliakan seluruh anak Adam dengan memberikan seluruh apa saja yang diperlukan oleh anak Adam. Dengan menundukkan seluruh apa saja yang diperlukan oleh anak Adam. Ini pemuliaan Allah, tetapi pemuliaannya jenisnya umum, didapati oleh seluruh manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, muslim, muslimah, kafir, kafirah, semuanya dapat pemuliaan dari Allah. Nah, tetapi yang lebih utama adalah pemuliaan yang khusus, yaitu pemuliaan dengan hidayah, pemuliaan dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan, pemuliaan dengan petunjuk untuk melaksanakan agama Islam. Ini pemuliaan khusus yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya seorang muslim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, sebagaimana dia juga meminta kepada Allah agar dimuliakan di akhirat. Nah, itu bab yang ketiga. Bab yang keempat yang sedang kita pelajari. Ya, ini sengaja saya mengulang karena kita libur beberapa pekan. Takutnya nanti kalau saya langsung masuk nanti bingung mulai dari mana, kemudian kenapa langsung di sini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang keempat di dalam risalah yang pertama ini. Ingat ya, kitab kita ini adalah Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah. Risalah penting untuk muslimah. Risalahnya itu ada tiga. Nah, kita baru mempelajari yang pertama, yaitu risalah dengan judul Takrimul Islam Lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Ahibbati hafizakumullah ta'ala, di bab yang keempat ini penulis mengatakan karamatul mar'ati fil Islam, pemuliaan kemuliaan wanita di dalam Islam. Kemuliaan wanita di dalam Islam. Islam sangat menjaga wanita. Makanya syariat Islam menjaga wanita muslimah, kesuciannya, kemuliaannya, kemudian juga kebahagiaannya dijaga oleh agama Islam. Islam dengan syariatnya menjadi sarana agar kaum muslimah bahagia, mulia, kemudian terhormat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah yang di sini kita berhenti pada pertemuan sebelumnya. Beliau mengatakan hafizakumullah ta'ala, di bab yang keempat ini penulis mengatakan karamatul mar'ati fil Islam, pemuliaan kemuliaan wanita di dalam Islam. Kemuliaan wanita di dalam Islam. Islam sangat menjaga wanita. Makanya syariat Islam menjaga wanita muslimah, kesuciannya, kemuliaannya, kemudian juga kebahagiaannya dijaga oleh agama Islam. Islam dengan syariatnya menjadi sarana agar kaum muslimah bahagia, mulia, kemudian terhormat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah yang di sini kita berhenti pada pertemuan sebelumnya. Beliau mengatakan wala raiba anna tamkinan nisa min ikhtilatihinna birrijal

kemudian terhormat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah yang di sini kita berhenti pada pertemuan sebelumnya. Beliau mengatakan wala raiba anna tamkinan nisa min ikhtilatihinna birrijal aslu kulli baliyatin wa syarr. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tidak diragukan bahwa menempatkan para perempuan bercampur dengan para laki adalah pokok sumber dari seluruh musibah dan keburukan. Ini disebutkan oleh penulis ketika beliau menukil perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah ini, beliau sedang menjelaskan bahwasanya Islam menjaga kemuliaan bagi wanita. Makanya salah satu penjagaan Islam terhadap kemuliaan wanita adalah Islam mengharamkan bercampurnya laki-laki dengan perempuan tanpa ada hijab. Bahkan Imam Nukai mengatakan aslu kulli baliyatin wa syar, dialah sumber seluruh keburukan dan musibah. Wa huwa min a'zami asbabi nuzul al-uqubatil 'ammah. Dan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa hijab yang disebut dengan ikhtilat adalah termasuk sebab yang paling terbesar turunnya siksa-siksa yang merata di dunia. Ya, karena dengan adanya percampuran laki-laki dan perempuan maka rentan terjadinya zina. Dan kalau sudah terjadinya zina, maka yang ada adalah musibah yang merata. Kalau sudah zina bebas, terpampang dengan lugas, maka yang terjadi adalah musibah yang merata. Kama annahu min asbabi fasadi umuril 'ammah wal khassah. Sebagaimana bahwa bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa hijab termasuk dari sebab rusaknya keadaan-keadaan orang-orang yang khusus dan keadaan secara umum. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Waqtilatul rijali bin nisa sababun likathratil fawahishi waz-zina." Dan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa ada hijab adalah penyebab banyaknya terjadinya perbuatan fahishah. Fahishah, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kalimatun tutlaqu ala zina, sebuah ucapan yang diucapkan karena perbuatan zina. Sebuah ucapan yang diucapkan menunjukkan kepada perbuatan zina, itu adalah fahishah. Au ala muqaddimati, atau semua muqaddimah yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Baik itu bercumbu, bermesraan, berpelukan, ya, ataupun berpacaran. Ini gara-gara bercampurnya laki-laki dan perempuan. Wa huwa min asbabil mautil 'am wat tawa'inil muttasilah. Dan zina adalah termasuk dari sebab kebinasaan yang merata dan penyakit-penyakit ta'un yang terus-menerus berlangsung. Seperti misalkan AIDS, ya, kemudian juga penyakit-penyakit lainnya. Dan ini sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa zina adalah mendatangkan penyakit-penyakit yang sangat merata. Ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat menghancurkan manusia tanpa ada obat yang bisa mengobatinya. Ini disebabkan dengan perbuatan zina. Dan penyebab terbesar perbuatan zina

0: adalah ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Tidaklah perbuatan fahisyah nampak pada suatu kaum sampai mereka mempertontonkannya, sampai mereka menampakkannya, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw, dan juga penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelum mereka. Nah, ini penyebabnya adalah perbuatan zina, dan zina penyebabnya adalah ikhtilatul rijal bin nisa. Makanya Islam sangat menjaga kesucian muslimah dengan cara mengharamkan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa ada hijab. Tadi penulis menyebutkan tentang kematian. Kalau sudah tersebar percampuran laki-laki dan perempuan, maka tersebar zina. Kalau sudah tersebar zina, maka akan terjadi kematian. Ada bahasa beliau tadi, kematian. Maka itu sesuai dengan hadis Rasul, riwayat Imam Hakim dan juga Imam Baihaqi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhaharat fahishatun fi qaumin qattu illa sallatallahu azza wa jalla alaihimul maut." Tidaklah nampak perbuatan fahisyah, tidaklah pernah nampak perbuatan fahisyah pada suatu kaum melainkan Allah pasti akan menimpakan kepada mereka kematian, kerusakan, kebinasaan, kehancuran. Nah, ini bahayanya melakukan ikhtilat, ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata lagi, Walamma ikhtalata al-baghaya bi'askari Musa wafashat fihim al-fahisha arsal alihim al-ta'un famata fi yawmin wahid 70,000. Ketika para pezina, pekerja seks komersial, bercampur dengan para bala tentara Nabi Musa alaihissalam, tersebar di tengah mereka perbuatan zina, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka penyakit ta'un. Maka mati pada satu hari 70,000. La haula wala quwata illa billah. Akibat penyakit ta'un, penyakit mewabah dengan cepat tanpa ada obat. Ini yang disebut dengan ta'un. Wal qissatu masyhuratun fi kutubit tafasir, dan kisah sangat masyhur di dalam kitab-kitab tafsir. Amin. A'zami asbabil mautil 'am kathratuz zina. Maka termasuk sebab yang paling terbesar yang menyebabkan kematian secara merata adalah banyaknya zina. Bisababi tamkinin nisa min ikhtilatihinna birrijal. Ini disebabkan karena membiarkan para perempuan bercampur dengan para lelaki. Wal yasubainahum mutabarrijat mutajammilat, dan berjalan di antara mereka dalam keadaan berdandan, dalam keadaan bersolek. Dan itu pasti. Sekarang coba introspeksi, wahai Anda saudari muslimah yang sedang bekerja di luar rumah bercampur dengan para lelaki, bagaimana dandanan Anda ketika Anda pergi ke kantor? Bukankah berdandan dengan begitu rapi, begitu indah, enak dipandang mata, yang semestinya tidak pantas dandanan tersebut dilihat kecuali oleh suami Anda? Ya. Walau alima awliya'ul amri ma fi dhalika min fasadid din, fasadid dunya war ra'iyyah, qabla ad-din lakanu ashadda shay'in man'an lidzalik. Kalau seandainya para pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin daerah mengetahui apa yang terdapat di dalam tercampurnya laki-laki dan perempuan tersebut berupa kerusakan dunia, kerusakan masyarakat, tatanan masyarakat, rusak hancur. Itu sebelum agama, ya. Maka niscaya mereka akan sangat melarang akan hal tersebut. Cuma masalahnya sekarang belum melihat secara maksimal, belum memperhatikan secara maksimal, ya. Kalau seandainya memperhatikan kerusakan yang terjadi akibat bercampurnya laki-laki dan perempuan, maka niscaya akan benar-benar dilarang perbuatan tersebut. Akibat kerusakan yang bisa-bisa ditimbulkan dari percampuran laki-laki dan perempuan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini, ya. Kita lanjutkan. Fal-Islamu ja'a fihi min at-tadabir al-wiqayati والإجراءات العلاجية ما يقطع دابر تلك الفتن ويخلص المجتمع من تلك الآفات والشرور فهي تعاليم مباركة تعين على اجتناب الموبقات تعين على اجتناب الموبقات والبعد عن الفواحش والمهلكات رحمة من الله بالعباد وصيانة لأعراضهم وحماية لهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Maka Islam datang di dalam agamanya dengan sarana pencegahan dan juga tindakan-tindakan pengobatan yang memutuskan musibah-musibah tersebut dan menyelamatkan masyarakat dari kerusakan-kerusakan tersebut. Maka di dalam agama Islam terdapat ajaran-ajaran yang penuh dengan berkah yang akan menolong untuk menjauhkan dari kehancuran-kehancuran tersebut, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan fahisyah tersebut, menjauhkan dari kerusakan-kerusakan tersebut. Ini semua adalah rahmat dari Allah untuk hambanya. Dan ini semua adalah untuk menjaga kesucian-kesucian hambanya. Dan juga untuk menjaga agar hambanya tidak mendapatkan keburukan di dunia dan siksa di akhirat. Ya. Maka di dalam agama Islam ada syariat-syariat yang dengan syariat-syariat tersebut akan terjaga kesucian wanita muslimah, sehingga tidak terjadi perbuatan zina, tidak terjadi perbuatan fahisyah yang menyebabkan keburukan, yang menyebabkan kehancuran, yang menyebabkan penyakit ta'un, penyakit yang belum ada sebelumnya, yang belum ada obatnya sampai detik ini. Maka untuk itu Islam mempunyai dua cara. Yang pertama at-tadabir al-wiqaiyah, yaitu pengaturan-pengaturan sebagai tindakan preventif sebelum terjadi harus dijaga. Dan juga al-ilaj, al-ijra'at al-ilajiyah, tindakan-tindakan pengobatan. Ini Islam ada di dalam hal itu. Nah, sekarang ahibati hafizakumullah taala, penulis menyebutkan waqad jaa fil Islam ma yadullu ala anna al fitnata bin nisa idza waqa'at tarattaba 'alayha min al mafasid wash shurur wal akhtar ma la yudriku madahu wa la tuhmadu nihayatuhu aqbah. Dan telah ada di dalam Islam yang menunjukkan bahwa godaan wanita jika terjadi maka akan mengakibatkan kerusakan, keburukan, bahaya yang tidak bisa ditentukan. sakar. Tidak bisa diukur bahayanya, kerusakannya tersebut. Dan tidak terpuji akhirnya dan juga akibatnya. Pasti akan buruk. Makanya Islam sangat memperhatikan godaan wanita. Jangan sampai terjadi godaan wanita di dalam kehidupan. Contohnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari wa Muslim min hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku godaan yang paling berbahaya bagi para lelaki daripada wanita. Hadis ini menunjukkan ancaman tentang godaan wanita dan bahwa dia adalah godaan yang paling berbahaya bagi para lelaki. Siapapun lelakinya, ya, siapapun lelakinya, mau dia lelakinya alim, ahli ilmu agama ataupun jahil, orang bodoh agama, mau dia lelakinya kaya ataupun miskin, mau dia lelakinya ahli ibadah ataupun ahli maksiat, mau dia lelakinya pemimpin ataupun rakyat biasa, maka godaan wanita adalah godaan paling berbahaya bagi para lelaki. Ini termasuk daripada at-tadabir al-wiqaiyah, pengaturan-pengaturan preventif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar jangan sampai seorang lelaki terperosok ke dalam godaan wanita karena dia godaan paling berbahaya. Ya. Ini termasuk daripada at-tadabir al-wiqaiyah, yaitu pengaturan preventif, tindakan pencegahan sebelum terjadi. Nah, seorang lelaki harus mengingat bahwasanya para perempuan adalah godaan paling berbahaya. Kemudian penulis mengatakan warawa Muslimun fi sahihi an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dalam sahihnya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, takut hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap godaan wanita. Sesungguhnya godaan paling pertama di tengah Bani Israel adalah ada pada para perempuan. Hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran di dalamnya. Yang pertama yaitu godaan dunia yang paling berbahaya adalah wanita. Jadi kita tahu bahwasanya di dunia macam-macam. Macam-macam perhiasan. Ada emas, ada perak, ada anak, ada bangunan, ada harta, materi, dan ada wanita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khayru mata'iha al-mar'atus salihah." Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Tapi hati-hati. Hati-hati dengan godaan wanita. Karena dia adalah godaan dunia yang paling berbahaya. Ini pelajaran pertama dari hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa rusaknya suatu bangsa gara-gara membiarkan godaan wanita tersebar di tengah masyarakat. Bani Israel hancur binasa, menyimpang, ada yang di sesatkan oleh Allah, ada yang dimurkai oleh Allah seperti Yahudi dan Nasrani. Salah satu penyebabnya adalah perempuan. Bahkan dia penyebab pertama awal fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Godaan paling pertama di tengah Bani Israel adalah ada pada wanita. Maka penyebab kehancuran suatu kaum adalah para perempuan. Kemudian ahibati habibakumullah taala, setelah itu penulis menyebutkan wali ajli hadza ja'ala laha wa lirrajuli min adh-dhawabiti al-qawimah. Oleh karena inilah maka Islam menjadikan untuk perempuan dan lelaki batasan-batasan yang lurus, wattaujihatil 'azimah, dan bimbingan-bimbingan yang agung, yang mulia. Allati yutahaqqaqu bil qiyami biha kullu khair wa fadilah wa karamatin fid dunya wal akhirah, yang akan terrealisasi dengan mengerjakannya setiap kebaikan, setiap kemuliaan, setiap keutamaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau seandainya mengerjakan hal-hal, batasan-batasan yang sudah dibatasi oleh Islam, maka akan terjadi kebaikan, keutamaan, keagungan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Biqaulillahi ta'ala, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama, ini yang pertama. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minat yaghudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci untuk para lelaki, untuk mereka para lelaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini adalah cara yang pertama Islam menjaga kesucian wanita muslimah. Ya, ini cara yang pertama Islam menjaga kesucian wanita muslimah. Yaitu dengan menjaga pandangan, jangan sampai bermudah-mudah memandang laki-laki yang bukan mahram. Ini untuk para wanita muslimah. Begitu juga tidak bermudah-mudah memandang perempuan yang bukan mahram. Ini untuk laki-laki muslimah. Berapa banyak pandangan yang haram, maka menjerumuskan yang memandangnya kepada perbuatan maksiat. Ya, kepada perbuatan maksiat. Dan ini juga saling timbal balik. Seorang lelaki tergoda dengan perempuan, seorang perempuan tergoda dengan lelaki. Di dalam ayat tadi, surah An-Nur ayat 30-31, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah menjaga pandangan dan juga perintah menjaga kemaluan. Kenapa demikian? Karena menjaga pandangan adalah sabilun lihidzil farji. Menjaga pandangan jalan untuk menjaga kemaluan. Ingat itu baik-baik. Yang terjaga pandangannya, terjaga kemaluannya. Ya, yang terjaga pandangannya, terjaga kemaluannya. Sebesar seseorang menjaga pandangan, sebesar itu pula terjaga kemaluannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Karena kadang terjadi pandangan-pandangan yang berkhianat, yang mungkin orang lain tidak mengetahuinya, manusia tidak mengetahuinya, akan tetapi dia mencuri pandangan yang haram. Makanya Allah mengingatkan, innallaha khabirum bima yasna'un. Mungkin ketika berpapasan dia menundukkan pandangan, tapi ketika tidak dilihat oleh manusia ataupun tidak disadari oleh para manusia, maka dia mencuri-curi pandangan kepada yang haram. Makanya Allah akhiri ayatnya, innallaha khabirun bima yasna'un. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Maka pada saat itu hati-hati mata-mata yang berkhianat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan mata yang berkhianat adalah huwa rajul yadkhulu ala ahli al-bait baitahum. Dia adalah seorang laki yang masuk ke dalam rumah sebuah keluarga, wa fihimul mar'atul hasna aw tamurru bihi fa idza ghafalu lahadha ilaiha wa idza fatinu ghadda basarahu anha. Dan di tengah keluarga tersebut terdapat perempuan yang cantik. Kalau orang di keluarga tersebut sedang lalai kepada si laki-laki ini, maka dia mencuri pandangan kepada perempuan tersebut. Jika para keluarga tersebut sedang tersadarkan dengan laki-laki ini, maka dia berpura-pura menundukkan pandangan tersebut. Ya. Dan terus seperti itu, fa idza ghafalu lahadha fa idza fatinu ghadha. Jika keluarga perempuan tersebut lalai, dia mencuri pandangan. Kalau seandainya keluarga perempuan tersebut sadar, maka dia menundukkan pandangan. Inilah yang disebut dengan kha'inatul ayun, mata yang berkhianat. Dan Allah mengetahui itu. Makanya Allah akhiri ayat, innallaha khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, khusus untuk menjaga pandangan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya. Ya, pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Buraidah radhiyallahu anhu, Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah." Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya engkau memiliki pandangan yang pertama dan bukan milikmu pandangan yang terakhir. Maksudnya apa hadis ini? Sebagaimana yang kita katakan tadi, termasuk at-tadabir al-wiqaiyah, yaitu tindakan pencegahan dalam Islam agar terjaga kesucian wanita muslimah, yaitu menjaga pandangan. Maka dalil yang menunjukkan akan menjaga pandangan ini adalah, yaitu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya engkau memiliki pandangan pertama dan bukan milikmu pandangan yang kedua. Ini semuanya untuk menjaga pandangan, tindakan pencegahan agar tidak terjadi perbuatan fahisyah dan zina. Di dalam hadis yang lain juga tentang pandangan ini, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an-nadratil fujaah. Beliau ditanya tentang pandangan yang tiba-tiba, yang tidak sengaja keluar dari kamar, belok dari terlihat wanita cantik, terlihat wanita bening, mulus, licin, ya, bagaikan so'un. Fa'amarani an asrifa basari. Maka aku diperintahkan, kata Jarir bin Abdullah, untuk memalingkan pandangan, mengarahkan yang ke lain. Ya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah bagi siapa lelaki yang melihat perempuan, maka lelaki tersebut harus dinasihati dan harus diberikan petunjuk untuk menundukkan pandangan. Ya. Jangan sampai dibiarkan. Kalau ada perempuan, kalau ada laki-laki teman kita yang kebiasaan melirik, mencuri pandang kepada perempuan, maka dinasihati, jangan dibiarkan. Karena itu bisa merusak hati dan bisa menyebabkan kepada perbuatan zina, fahisha. Ya, sebesar menjaga pandangan, sebesar itu pula terjaga kemaluan. Ini harus digarisbawahi baik-baik. Sebesar Anda menjaga pandangan, sebesar itu pula terjaga kemaluan. Dalil yang menunjukkan menjelaskan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kana al-Fadlu ibnu Abbasin radhifan Nabi sallallahu radhifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'athu imra'atun min Khaz'am tastaftihi. Faja'ala al-Fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajha al-Fadl ila al-shiqqil akhar." Artinya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita adalah Al-Fadl bin Abbas. Ini berarti anak pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang perempuan berasal dari Khaz'am. Khaz'am terkenal wanitanya cantik-cantik. Saya juga belum pernah lihat, ya. Tapi disebutkan di syarah hadis seperti itu. Maka faja'al al-fadlu. Al-fadlu kemudian melihat perempuan tersebut. Dan perempuan tersebut juga melihat kepada si laki-laki tersebut, Al-Fadl bin Abbas. Nah, sebagian ulama dari hadis ini mengatakan bahwa waktu itu perempuan ini tidak memakai penutup wajah. Inilah yang menyebabkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya menutup wajah dengan cadar hukumnya sunnah. Dan itu pendapat yang kita kuatkan. Tetapi untuk di zaman sekarang, bercadar sangat-sangat-sangat dianjurkan. Karena saking banyaknya godaan yang terjadi di tengah masyarakat. Maka karena melihat anak paman beliau menoleh kepada perempuan, Rasulullah SAW memalingkan wajah Al-Fadl ke arah lain sehingga tidak memandang kepada si perempuan tersebut. Kan Al-Fadlnya di belakang nih. Kemudian melihat kepada perempuan tersebut, Rasulullah SAW palingkan ke arah lain. Nah, ini semua adalah cara pertama yang disebutkan oleh Islam untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Menjaga pandangan, ya. Sebesar pandangan dijaga, sebesar itu pula kesucian terjaga. Kemudian ahibati hafizakumullah, penulis Syekh Dr. Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abad hafizahumallahu taala mengatakan, wa yaqulu taala, ya nisa'an nabiy lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Saya ingin di dalam kajian ini ketika Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu taala menyebutkan dalil, maka kita kembali kepada kitab tafsir. Ini lebih menenangkan hati. Coba ayat yang tadi, surah An-Nur ayat 30-31. Kita baca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, "Hadza amrun minallahi ta'ala li'ibadihil mu'minin an yaghuddu min absarihim amma harama 'alaihim." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya para lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dari apa yang diharamkan atas mereka. "Fala yanzuru illa ila ma abahalahum nadharu ilaihi." Maka mereka janganlah melihat kepada kecuali kepada apa yang dihalalkan untuk mereka. Wa an yaghuddu absarahum anil maharim. Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan. Fa in ittafaqa an waqa'a al-basaru ala muharram min ghairi qasdin falyasrif basaru anhu sari'an. Kalau seandainya bertepatan penglihatannya melihat kepada yang diharamkan tanpa ada tanpa sengaja, maka hendaklah dia memalingkan pandangannya dari hal yang diharamkan tersebut dengan segera. Ya, kemudian beliau menyebutkan tentang hadis dari Abdullah bin Affan, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu tadi. Nah, itu penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang berkaitan dengan menjaga pandangan. Kemudian beliau juga mengatakan, "Walamma kana an-nadharu da" Iyatan ila fasadil qalbi kama qala ba'd as-salaf. Dan ketika pandangan itu menyeru kepada rusaknya hati. Nah, ini bahayanya. Jadi akibat pandangan hati rusak. Sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama salaf, an-nawaru sihamu summin idal qalb. Melihat kepada yang diharamkan adalah sihamu summin ilal qalb. Itu panah beracun kepada hati. Walidzalika, nah, karena pandangan ini mengajak kepada rusaknya hati, oleh karena itulah amarallahu bihifdzil furuj kama amara bihifdzil absar allati huwa bawa'ithu ila dzalik. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga kemaluan sebagaimana Allah memerintahkan menjaga penglihatan yang bawa'ithu ila dzalik, yang mengajak kepada hal tersebut. Ya. Makanya Allah mengatakan yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wa hifdhu al-farji taratan yakunu bima'na biman'ihi min az-zina. Dan menjaga kemaluan maksudnya adalah menjaganya dari perbuatan zina. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij, ya. Wa taratan yakunu bihifdhihi min an-nazari ilayhi. Dan begitu pula kadang-kadang yang dimaksud dengan menjaga kemaluan adalah dengan menjaga dari melihat kepadanya, ya, melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika azka lahum." Kata Imam Al-Katsir rahimahullah, "Athharu liqulubihim an qalidinihim." Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Maksudnya adalah lebih bersih untuk hati mereka dan lebih murni untuk agama mereka. Ya, lebih murni untuk agama mereka. Kemudian Imam Al-Katsir berkata, kama qila, sebagaimana yang dikatakan, man hafidha basarahu awrathahu Allahu nuran fi basiratih. Barang siapa yang menjaga pandangannya, Allah Subhanahu wa taala akan wariskan cahaya di dalam pandangan hatinya. Ya. Di dalam pandangan hatinya. Siapa yang menjaga pandangan matanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan wariskan cahaya pada pandangan hatinya. Kemudian Imam Al-Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu, man ma min muslimin yanzur ila mahasin imra'ah awwal marrah thumma yaghudda basarah. Subhanallah. Tidaklah seorang muslim melihat kepada kecantikan perempuan pada saat pertama, kemudian dia memalingkan, menundukkan pandangannya setelah itu, melainkan Allah akan gantikan untuknya agar bisa beribadah yang dia mendapati lezatnya ibadah tersebut. Yang dia mendapati lezatnya ibadah tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perempuan. Ya, sebagaimana ayat yang disebutkan oleh penulis, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah untuk wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadza amrun minallahi ta'ala lin-nisa al-mu'minat wa ghairatan minhu li azwajihinna. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk wanita-wanita beriman sebagai bentuk kecemburuan dari Allah agar para suami menjaga kesuciannya. Ya, kesucian wanita muslimah. Wa tamyizun lahunna an sifati nisa'il jahiliyah wa fa'alul musyrikat. Dan perbuatan seperti ini adalah untuk membedakan antara wanita-wanita muslimah dengan wanita-wanita jahiliyah dan juga wanita-wanita yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Kemudian penulis mengatakan, Imam Al-Katsir berkata, wa kana sababu nuzuli hadhil ayah ma dzakarahu Muqatil ibn Hayyan rahimahullahu qala balaghana wallahu alam anna Jabir ibn Abdillah al-Ansari haddatha anna Asma binti Murshadah كانت في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات fayabdu ma fi arjulihinna minal khalakhil wa tabdu suduruhunna wa dawaibuhunna faqalat Asma ma aqbaha hadha. Dan sebab turunnya ayat ini adalah yang disebutkan oleh Imam Muqatil bin Hayyan, bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Asma binti Murshidah atau Murshidah, ada seorang perempuan bernama Asma binti Murshidah, ya, maka beliau waktu itu berada di kampungnya, di keluarga Bani Harithah, lalu orang-orang masuk menemui beliau dalam keadaan mutaazirat, yaitu kaki-kaki mereka terbuka, maka terlihatlah gelang-gelang kaki yang ada pada mereka, kemudian terlihat dada mereka, kemudian terlihat leher mereka. Maka Asma radhiyallahu anhu mengatakan, ma'akbahahala, sungguh sangat buruk ini, sungguh sangat buruk ini. Maka turunlah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, yaitu surat Al-Nur ayat 31. Kemudian Imam Nukasi mengatakan, walihada dhahaba kathirun minal ulama ila annau la yajuzul mar'an tanzura ilal ajanib bisyahwah wala bighairi syahwah aslan. Seorang para ulama kebanyakan mengatakan bahwa tidak diperbolehkan wanita melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan dengan syahwat. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ulama yang berpendapat seperti ini, mereka berdalil dengan sebuah kisah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, annaha kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah, bahwa suatu saat Ummu Salamah berada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah. Lalu Ummu Salamah berkata, bainama nahnu 'indahu aqbala ibnu ummi Maktum. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Maimunah dan Ummu Salamah, datang ibnu ummi Maktum. Beliau ini adalah tunanetra, buta. Fadakhala 'alaihi. Lalu ibnu Maktum masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika ba'dama umirna bil hijab. Kemudian setelah itu dan itu terjadi ketika kita diperintahkan untuk berhijab di hadapan para laki yang bukan mahram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajaba minhu. Wahai Ummu Salamah, wahai Maimunah, berhijablah kalian agar tidak terlihat oleh ibnu ummi Maktum. Padahal ibnu ummi Maktum adalah seorang yang tunanetra. Maka Rasulullah, maka Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna. Wahai Rasulullah, bukankah dia tunanetra, tidak melihat kita, tidak mengetahui siapa kita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amwayani antuma? Apakah kalian berdua dalam keadaan buta? Ya, dalam keadaan tidak melihat. Alastuma tubsirani? Bukankah kalian berdua melihat kepada ibnu ummi Maktum? Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan berdasarkan ayat ini tetap diharamkan melihat para lelaki dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Ya, berdasarkan ayat ini dan berdasarkan riwayat ini. Tapi Ustaz sekarang di televisi bagaimana? Maka jawabannya, kalau seandainya tidak perlu melihat wajah di televisi, maka tidak diperlukan. Ya, dengarkan suaranya saja, tidak diperlukan untuk melihat. Wallahu a'lam. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa dhahaba akharun minal ulama ila jawazi nadharihinna ilal ajanib bi ghairi syahwah. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa boleh melihat kepada laki-laki yang bukan mahram tanpa syahwat. Nah, ini berarti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan dengan dalilnya, ini yang membolehkan apa dalilnya? Sebagaimana dalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yanzuru ilal habasha wa hum yal'abuna bihirabim yaumal 'id fil masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menonton para tentara dari negeri Ethiopia, mereka sedang bermain-main dengan pedang mereka pada hari Idul Fitr atau Idul Adha di masjid. Wa Aisyah ummul mu'minin tanzur ilaihi min wara'ih. Dan Aisyah radhiyallahu anha, ibundanya orang beriman, melihat kepada para lelaki tersebut dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa yasturuha minhum hatta mallat wa raja'at. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutupi Aisyah radhiyallahu anha sampai Aisyah bosan dan kemudian masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini menunjukkan ahibati hafizakumullahu ta'ala bahwasanya sebagian ulama berpendapat apabila wanita melihat seorang lelaki yang bukan mahramnya tanpa syahwat maka diperbolehkan. Makanya ini juga pendapat yang bisa dilakukan ketika Anda menonton televisi di dalamnya ada ustaz-ustaz lelaki ya yang Anda tonton, maka asalkan dengan tanpa syahwat maka insyaallah taala tidak mengapa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yahfazna furujahunna, dan hendaknya para wanita menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, yang disebut dengan menjaga kemaluan adalah anil fawahish, menjaga agar tidak melakukan perbuatan zina. Sedangkan Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahumullah taala mengatakan amma la yahillu lahunna, menjaga kemaluan-kemaluan mereka dari orang-orang yang tidak halal untuk dia, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan menjaga kemaluan. Jadi ada beberapa tafsiran. Menjaga kemaluan maksudnya menjaga jangan sampai melakukan perbuatan zina, ataupun menjaga kemaluan maksudnya jangan sampai laki-laki yang bukan mahramnya melihat kemaluannya. Baik. Yang jelas akhibati itulah tafsiran dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwasanya apabila ada kita melewati ayat maka kita kembali kepada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah sebagai penjelasan dari beliau, ya, sehingga penjelasannya lebih matang karena penjelasan dari seorang ahli tafsir. Nah, ini dulu yang kita bisa baca bahwasanya cara yang pertama, tindakan pencegahan yang disediakan dalam syariat Islam agar kesucian wanita muslimah tetap terjaga, ya, tidak terenggut, cara yang pertama adalah dengan menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Akhil Fadil untuk melanjutkan acara. Nah, wallahu a'lam.
1: Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan pagi menjelang siang ini. Baik, Hotel Islam Azzaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya-jawab. Silakan. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk yang pertama, kami angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Dengan ibu Salmiya di Cibinong.
1: Ibu Salmiya di Cibinong. Iya.
2: Rambut saya kan panjang, sebatas paha. Terus udah gitu saya mau ke salon kan pasti saya buka hijab kan. Sedangkan umumnya kalau salon itu kan tempat umum. Terus udah gitu tempat umum terus kan pasti terbuka gitu kalau laki-laki lirik budik gitu kan. Baik. Kita masuk gitu. Jadi gimana kan? Dan kalau seandainya rambut saya sebaiknya kalau panjang gini di apa dijepit atau dikuncir atau apa maksudnya. Dan yang kedua ini tetap saya pernah tidak dianggap sama saudara kandung saya karena saya lain tidak memiliki lesung pipit sama bidagu saya bolong. Nah yang lain nggak memiliki itu, dia menganggap kamu bapaknya siapa, yang lain nggak ada lesung pipit sama dagunya bolong. Saya sampai sekarang sedih tat menasihati tat makasih
1: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Salminah yang ada di Cibinong. Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakillahu khairan kepada ibu yang bertanya. Semoga kita senantiasa dikuatkan di dalam memegang syariat Islam. Maka yang pertama tentang masalah rambut. Ya, ini pertanyaannya dilihat dari beberapa sisi untuk jawabannya. Rambut panjang kemudian ingin memotong rambut. Rambutnya sampai ke paha, ya, rambutnya sampai ke paha. Nah, bagaimana pemotongan rambut seperti ini? Maka yang pertama saya ingin katakan, bolehkah seorang perempuan memotong rambut? Ya, bolehkah seorang perempuan potong rambut. Ahibati hafizakumullah ta'ala, yang pertama adalah para ulama telah menegaskan keharaman bagi para perempuan memotong rambutnya dalam keadaan-keadaan berikut. Para ulama telah menegaskan memotong rambutnya dalam keadaan-keadaan berikut. Yang pertama yaitu apabila memotong rambut dengan tujuan untuk berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, apabila memotong rambut dengan maksud untuk menyerupakan diri dengan wanita-wanita kafir dan wanita-wanita yang melakukan perbuatan kefasikan. Yang ketiga, memotong rambut dengan bentuk yang menyerupai bentuk rambut para lelaki. Ini diharamkan bagi para perempuan. Yang keempat, jika yang memotong rambut tersebut adalah lelaki, sebagaimana yang terjadi di salon-salon secara umum, termasuk di dalamnya yang memotong rambut adalah para lelaki cucok, para lelaki waria. Ya, ini tidak diperbolehkan, diharamkan. Yang kelima, diharamkan bagi wanita untuk memotong rambut jika tidak diizinkan suaminya. Ya, jika tanpa izin suami. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah lima perkara yang para wanita diharamkan untuk memotong rambutnya. Adapun selain itu, maka tidak mengapa seorang perempuan untuk memotong rambutnya selain dari lima perkara tersebut. Seperti misalkan jika seorang perempuan bermaksud dengan memotong rambut untuk berdandan di hadapan suami, untuk berhias di hadapan suami, atau yang kedua, seperti misalkan tujuan dari memotong rambut adalah untuk meringankan mengurus rambut yang panjang, maka ini tidak mengapa. Atau juga alasan-alasan lain yang mubah, maka tidak mengapa untuk memotong rambut menurut pendapat yang lebih kuat dari para ulama. Karena asal hukum di dalam kebiasaan adalah mubah. Asal hukum dalam kebiasaan mubah, dan perkara rambut adalah perkara kebiasaan mubah. Selama belum ada dalil yang mengharamkannya, maka diperbolehkan. Maka tidak ada dalam syariat Islam yang melarang untuk memotong rambut bagi para perempuan. Bahkan yang ada adalah kebolehan bagi para perempuan untuk memendekkan rambutnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Salamah ibn Abdurrahman, beliau bercerita, kana azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kalwafrah. Adalah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil dari rambut-rambut mereka sampai seperti wafrah. Wafrah disebutkan adalah asy'ar alladhi yazidu 'ala al-mankibaini qalilan wa qila yasilu ila shahmatil udhunain. Wafrah yaitu rambut yang sampai kepada pundak dan lebih sedikit daripada pundak, atau bahkan sampai kepada telinga, ya, sampai kepada daun telinga. Maka ini diperbolehkan. Ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, fihi dalilun 'ala jawazi takhfifi syu'uri bin nisa' lin nisa. Di dalamnya terdapat dalil tentang bolehnya memotong rambut untuk para perempuan. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah taala berkata, qassu sya'ril mar'ah a'ni qassu sya'ri ra'siha karihahu ba'dul ulama wa harramahu ba'dul ulama wa abahahu ba'dul ulama. memotong rambut bagi para perempuan, sebagian ulama memakruhkannya, sebagian ulama mengharamkannya, sebagian ulama membolehkannya. Mama damal amru mukhtalifan fihi farruju ilal kitabi was sunnah. Maka selama terjadi perbedaan pendapat, maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wala a'lamu ila sa'ati hadih ma yadullu ala tahrim qassil mar'ah sya'ra ra'siha. Maka beliau mengatakan, sampai waktuku ini aku tidak mengetahui ada dalil yang mengharamkan seorang perempuan memotong rambutnya. Wa ala hadha fayakurul aslu fihil ibahah. Maka oleh karena inilah pokok asal hukumnya, yaitu mubah, boleh. Wa an yuttaba'a fihi al-'adah, dan diikuti di dalamnya kebiasaan, ya, kebiasaan. Fa fi ma sawaqa kanat an-nisa targhabu tul ar-ra's wa tartakhiru bi tul ar-ra's wa la taqussu illa 'inda al-haja syar'iyyah aw al-hissiyyah. Maka di zaman dahulu para wanita menyukai panjang rambut, bahkan membanggakan dengan panjang rambut dan tidak memotongnya kecuali sangat diperlukan untuk hajah, baik secara syariat ataupun secara kebiasaan. Wa taghayyaratil ahwalil an, dan kata beliau keadaan sekarang berubah. Fal khawlu bit tahrimi dhaif wala wajhalah, maka pendapat yang mengatakan bahwa dia haram ini adalah lemah pendapatnya dan tidak ada sisi pendalilannya. Wal qawlu bil karah yahtaju ila ta'ammul wa nazar, dan pendapat yang mengatakan bahwa ini makruh ini memerlukan penelitian kembali. Wal qawlul ibahah aqrabu ila al qawaidi wal usul, dan pendapat yang mengatakan boleh seorang perempuan memotong rambutnya ini lebih dekat kepada kaidah-kaidah dasar dan pokok-pokok hukum, asal-asal hukum di dalam agama Islam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila saudari muslimah ingin memotong rambut Anda, maka pada saat itu potonglah di salon-salon perempuan yang tidak masuk di dalamnya kecuali para perempuan, dan itu sangat banyak di zaman sekarang. Ya, diharamkan bagi perempuan untuk memotong rambutnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya atau di tempat umum yang terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini yang kedua jawabannya, dan itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk pertanyaan kedua yaitu saud ibu mempunyai lesung pipit, kemudian ada dagunya terbelah. Maka sedangkan saudari-saudari lain atau saudara-saudara lain tidak memilikinya, maka akhirnya saudara lain memojokkan ibu bahwa kamu ini bukan dari keluarga kita. Semua dari kita tidak punya lesung pipit. Ya, maka bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya adalah bersabar. Ya, selama belum ada dalil, bukti nyata bahwa tuduhan mereka itu memiliki bukti, maka pada saat itu Anda tetap adalah anak dari ibu bapak Anda. Rasulullah SAW bersabda, al-bayyin 'alal mudda'i wal yamin 'alal munkar. Bukti bagi siapa yang menuduh dan siapa yang tertuduh merasa tidak benar dengan tuduhan tersebut, maka dia bersumpah bahwasanya dia adalah tuduhan tersebut tidak benar. Jadi harus ada bukti. Kalau seandainya cuma sangkaan-sangkaan, maka ini tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja Anda memiliki lusung pipit, kemudian dagu terbelah, sedangkan saudara-saudari Anda tidak memilikinya. Itu mungkin saja. Kenapa? Karena mungkin ada keturunan dahulu dari kakek buyutnya yang memiliki lesung pipit. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kama tantijul bahimatul bahimah hal tara fiha min jada'a, sebagaimana seekor hewan melahirkan hewan, persis sepertinya, apakah engkau akan mendapati cacat padanya. Nah, ini artinya selama ada keturunan, maka dia akan turun kepada keturunannya. Mungkin saja keturunan dari kakek buyut mempunyai lesung pipit, ya itulah darah dari gen itulah yang Anda ambil. Jadi mungkin saja itu terjadi. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang anak yang hitam pekat, kemudian bapaknya tidak terlalu hitam. Maka bapak ini mengadu, jangan-jangan ini bukan anak jadi dia. Jangan-jangan istrinya berzina dengan laki-laki lain. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan seperti itu, bahwasanya ini mungkin irqun naza'awi. Ini adalah gen yang ada pada sebelumnya, pada keturunan sebelumnya. Jadi jangan sampai sedih, ya. La'allahu naza'ahu irq. Keturunan, maka dia akan turun kepada keturunannya. Mungkin saja keturunan dari kakek buyut mempunyai lesung pipit, ya itulah darah dari gen itulah yang Anda ambil. Jadi mungkin saja itu terjadi. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang anak yang hitam pekat, kemudian bapaknya tidak terlalu hitam. Maka bapak ini mengadu, jangan-jangan ini bukan anak jadi dia. Jangan-jangan istrinya berzina dengan laki-laki lain. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan seperti itu, bahwasanya ini mungkin irqun naza'awi. Ini adalah gen yang ada pada sebelumnya, pada keturunan sebelumnya. Jadi jangan sampai sedih, ya. La'allahu naza'ahu irqun. Mungkin itu, kata Rasulullah SAW, mungkin itu adalah

0: istrinya berzina dengan laki-laki lain. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan seperti itu, bahwasanya ini mungkin irqun naza'ubi, ini adalah gen yang ada pada sebelumnya, pada keturunan sebelumnya. Jadi jangan sampai sedih ya, la'allahu naza'ahu irqun, mungkin itu, kata Rasulullah SAW, mungkin itu adalah gen dari yang sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ja'a rajulun min bani Fazarah, datang seorang lelaki dari keluarga Fazarah, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala inna imraati waladat ghulaman aswad, istriku melahirkan anak berkulit hitam. Wa huwa yuridu al-intiqa'a minhu. Laki-laki ini mengatakan ini bukan dari keturunan saya. Faqala lahu hal laka min ibil? Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau punya onta? Qala na'am. Iya, ada onta, saya miliki onta. Ma alwanuha? Kata Rasulullah SAW, apa warna-warna onta kamu? Apa warna onta-ontamu? Qala humr. Merah. Faqala lahu hal fiha min awraq? Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah di dalam merah tersebut ada warna lain? Qala na'am. Kata si laki-laki tersebut, oh iya ada warna lain. Fa anna kana dhalik. Datang dari mana warna itu? Warna lain itu datang dari mana? Arahu irqun naza'ah. Mungkin ada keturunan dari onta-onta sebelumnya yang nurun kepada onta yang berwarna lain tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, fala'alla banaka hadha naza'ahu irqun. Ya. Maka mungkin anakmu ini adalah gen dari sebelumnya, nah, apa keturunan darah dari sebelumnya, nah, seperti itu. Mungkin ibu ada keturunan yang lesung pipi dan dagunya belah, mungkin seperti itu ada. Selama belum ada bukti bahwasanya ibu bukan anak zina atau ibu bukan anak pungut, anak angkat, maka pada saat itu ibu tetap anak dari bapak dan ibu yang kandung. Wallahu a'lam. Naam.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga ibu yang bertanya dapat memahami dengan baik dan benar, dan semoga kita yang menyimak dapat mengambil manfaat dari yang telah disampaikan. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari hamba Allah. Ustaz, dalam pembahasan ini, mengapa selalu wanita yang disalah-salahkan terus? Kemudian, saya pernah mendengar hadis tentang siksa kubur bagi dua orang laki-laki, yang satu buang air, akan tetapi tidak dibersihkan, dan yang satu lagi suka mengadu domba. Apakah hadis ini berlaku juga hukumnya bagi wanita? Dan fenomena di zaman ini, sebagian orang buang air tapi kotoran di WC tidak disiram atau dibersihkan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Apakah orang seperti ini bisa mendapatkan siksa kubur juga Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibbati hafizakumullah ta'ala. Saya melihat bahwa bukan wanita yang disalah-salahkan. Akan tetapi Islam ingin mengajari bahwasanya salah satu penyebab terbesar terjadinya perbuatan fahsyah adalah godaan wanita. Bukan berarti wanita sumber malapetaka, bukan. Tetapi wanita adalah godaan terbesar bagi para lelaki. Maka hati-hati wahai para lelaki, itu maksudnya. Bukan berarti memojok-mojokkan perempuan. Bukan semua perempuan, tetapi wanita yang memperlihatkan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu yang tercela. Ya. Itu yang tercela. Sehingga kemudian laki-laki tersebut tergoda dengan perempuan yang berdandan, berhias, tidak di hadapan suaminya tadi. Itu yang kita bisa lihat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul tadi. Jadi bukan memojok-mojokkan perempuan, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang

0: masalah siksa kubur. Salah satu penyebabnya adalah kana la yastatiru minal baul. Seorang yang kencing yang tidak menutup dari kencingnya. Di sini terdapat berbagai macam penjelasan dari para ulama. Apa yang dimaksud dengan tidak menutup berbagai macam kencingnya? Yang pertama yaitu tidak menutup auratnya saat kencing. Yang kedua yaitu tidak berhati-hati saat kencing sehingga air kencingnya terciprat kena tubuhnya, kena pakaiannya. Yang ketiga, tidak beristinja dengan baik dan benar sehingga masih tersisa. Ya. Yang keempat yaitu seseorang tidak memperhatikan apa yang dia lakukan saat beristinja sehingga masih ada bagian tubuhnya yang terkena air kencing, kemudian dia tidak basuh sehingga dia sholat membawa najis. Ini penyebab dari siksa kubur. Baik, kemudian apakah termasuk di dalamnya perempuan juga? Maka jawabannya iya. Asal hukum semua redaksi syariat untuk laki-laki dan perempuan, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan hukum tersebut untuk laki-laki atau untuk perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki dan perempuan, maka semua redaksi syariat itu ditujukan kepada laki-laki dan juga kepada perempuan, selama belum ada dalil pengkhususan. Kemudian selanjutnya yaitu bahwa apakah termasuk di dalam hadis yang mendapatkan siksa kubur, yaitu orang yang kencing ataupun buang air besar dan tidak membersihkan kencingnya pada WC sehingga meninggalkan bau dan kotoran bagi orang setelahnya. Maka jawabannya ini tidak masuk ke dalam hadis. Yang masuk ke dalam hadis adalah yang saya sebutkan tadi beberapa tafsirannya. Ya, di antaranya yaitu tidak menutup aurat, tidak beristinja dengan baik dan benar, kemudian tidak memperhatikan air kencingnya terkena pakaian dan juga badan, kemudian tidak membersihkan pakaian dan badan yang terkena air kencing dengan baik dan benar. Itu yang dimaksud. Adapun seorang yang buang air besar kemudian dia tidak membasuhnya, membiarkan WC-nya kotor dengan kotorannya, maka ini perbuatan zalim. Ya, perbuatan zalim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yatakhalla fi tariqin nas, seseorang buang air kecil atau besar di jalan-jalan manusia karena akan mengganggu manusia. Maka ini sebuah kezaliman, tetapi tidak masuk ke dalam hadis tersebut. Nah, semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Wa 'anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
1: Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
3: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya. Sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Al-Qur'an.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban, saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
5: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makifina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
1: إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nah.

0: muda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

0: بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
1: Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam yahni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haqq wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qablu fatala 'alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
4: Radio Roja
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. أيها الإخوة، saudara-saudara, semoga Allah merahmati kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan membahas sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu fadailus sahabah, keutamaan para sahabat. Kenapa kita wajib bermanhaj dengan manhaj sahabat? Saya juga telah menjelaskan siapa yang dimaksud dengan sahabat. Para ulama telah memberikan ta'rif, pengertian tentang orang yang dimasukkan ke dalam golongan sahabat. Di antaranya adalah الحافظ ابن حجر الأصقلاني رحمة الله عليه رحمة واسعة لكتاب ينصمت برحرق أسكاني bagi ilmu dan ahli ilmu khususnya dan umumnya bagi kaum muslimin dengan judul Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah yang beliau susun menjadi satu karya besar tentang riwayat hidup para sahabat secara mu'jam disusun secara abjad kurang lebih selama 40 tahun. Di mukaddimah kitabnya, beliau mengkhulasah, menyimpulkan pendapat para ulama dengan kesimpulan yang sangat baik dan bagus sekali dan tinggi nilainya, yang membawa beliau di dalam memberikan ta'rif, pengertian, definisi tentang sahabat yang kemudian dipakai oleh para ulama setelah beliau. Sahabat ialah pertama orang yang bertemu, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat beliau. Ini syarat yang pertama. Dan hal ini telah dikutip, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya. Sahabat, syarat pertama seseorang itu menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihat, orang itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak pernah melihat, meskipun beriman, tidak dimasukkan ke dalam golongan sahabat. Meskipun sezaman, saya ulang, meskipun sezaman, satu masa dengan Rasulullah SAW, tetapi tidak pernah berjumpa dengan beliau, tidak pernah melihat beliau, seperti Najasyi, raja yang saleh ini, yang kemudian masuk Islam. Najasyi beriman kepada Rasulullah SAW, tetapi tidak pernah berjumpa dan melihat beliau, maka tidak dimasukkan ke dalam golongan sahabat. Syarat yang kedua, beriman, berjumpa dan beriman. Kalau berjumpa atau melihat beliau, bertemu dengan beliau, tidak beriman, maka tidak dimasukkan ke dalam golongan sahabat secara istilah syar'iyyah. Tetapi hanya secara istilah lugawiyah. Karena secara bahasa, sahabat itu adalah satu kaum, orang yang menjadi kaumnya, yang sepaham dengannya, itu bisa dimasukkan ke dalam sahabat secara lugah. Seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam kitab yang mulia, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ, dan sahabatmu itu bukanlah orang yang gila. Siapa yang Allah maksudkan dengan sahabat orang-orang kufar Quraisy kalau bukan Rasulullah SAW? Dikatakan beliau sahabatnya orang-orang kufar Quraisy secara bahasa, karena beliau tinggal di Mekah, berkumpul dengan mereka, satu kaum dengan mereka, sebangsa dengan mereka. Maka secara bahasa yang biasa beredar di kalangan bangsa Arab dapat dikatakan sahabat. Tetapi secara syar'iyyah tidak demikian. Sahabat adalah syarat yang pertama, bertemu dengan beliau. Syarat yang kedua, beriman dengan beliau. Syarat yang ketiga,
8: mati dalam keadaan Islam dan iman. Yakni keimanan zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Secara lahir dan batin. Oleh karena itu orang-orang munafiqun tidak dimasukkan ke dalam golongan sahabat secara syar'iyah. Karena apa? Karena mereka secara batinnya tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka menampakkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, dan mereka bukanlah orang-orang yang mukmin. Keimanan zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Secara lahir dan batin. Oleh karena itu orang-orang munafiqun tidak dimasukkan ke dalam golongan sahabat secara syar'iyah. Karena apa? Karena mereka secara batinnya tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka menampakkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma hum bimu'minin." Dan mereka bukanlah orang-orang yang mukmin. Walaupun mereka menampakkan keimanan itu.

ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa ma hum bimumin, dan mereka bukanlah orang-orang yang mukmin walaupun mereka menampakkan keimanan itu. Nah, inilah pengertian atau ta'rif sahabat menurut istilah syar'iyah. Ada tiga syarat: bertemu, melihat, bertemu atau melihat, walaupun tidak bercakap-cakap dengan beliau, hanya melihat beliau, seperti berkumpulnya manusia pada Hajjatul Wada, kan datang dari segala penjuru ingin menyaksikan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diberitakan, diberitahukan oleh Jabir bin Abdullah di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan pada tahun 10 Hijriah. Untuk menunaikan ibadah haji, maka berbondonglah manusia datang dari segala penjuru berangkat bersama beliau menunaikan ibadah haji yang kita kenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Nah, setelah kita mengetahui istilah sahabat menurut syarak agama, maka para ulama berdasarkan nas Alkitab dan sunnah membagi sahabat menjadi 12 tabaqat, 12 tingkatan. Saudara bisa membacanya di kitab-kitab Mustalahul Hadis, khususnya yang dikarang oleh Al-Imam, para a'immah, para imam kita yang terdahulu. Di antaranya yang membagi sahabat menjadi 12 tabaqat adalah Al-Imam Hakim di kitabnya Ma'rifah Ulumul Hadis, yang kemudian dikutip oleh para ulama. Ya, ini ada sahabat tabaqat yang pertama yang mula-mula masuk Islam, dan seterusnya sampai sahabat-sahabat kecil, yakni mereka hidup di zaman Rasulullah, usia mereka masih muda, belum balig. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, dan kawan-kawan yang sebaya dengannya. Ini dikatakan sahabat kecil. Demikian juga keutamaan mereka berlebih kurang. Tidak sama al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin dengan yang selainnya. Tidak sama 10 orang yang dijamin masuk surga dengan yang selainnya. Tetapi secara keseluruhan Allah telah menjanjikan maghfirah, ampunan, dan jannah untuk mereka, kebaikan. Jadi keutamaan mereka ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum secara keseluruhan, para sahabat mempunyai keutamaan yang sangat-sangat besar sekali. Bahkan mereka secara keseluruhan adalah sebaik-baik manusia setelah generasi para nabi dan rasul. Sebaik-baik manusia setelah generasi para nabi dan rasul tidak lain melainkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: secara keseluruhan. Derajat mereka, martabat mereka, ketinggian mereka tidak bisa ditandingi oleh siapapun juga. Untuk itu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang telah dikeluarkan atau dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan lain-lain para pemuka ahli hadis, para imam ahli hadis. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan secara tegas, terang-terangan, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci maki para sahabatku, sahabat-sahabatku. Beliau ulang lagi, la tasubbu ashabi, sampai dua kali. Jangan kamu mencaci maki sahabat-sahabatku. Kemudian beliau bersumpah atas nama Allah, fawalladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ما أدرك مد أحدهم وفي رواية ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. Kalau sekiranya salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, pernah melihat gunung Uhud yang berdiri tegak dengan megahnya dan besarnya dan tingginya? Kalau kita menginfakkan emas sebesar itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balagha wa fi riwayatin ma adraka mudda ahadihim wala nasibu, tidak akan mencapai derajat mereka satu mud maupun setengah mud. Satu mud adalah dua telapak tangan orang dewasa. Tidak akan mencapai derajat mereka kalau tidak ada keterangan yang lain dari Al-Quran dan hadis-hadis yang begitu banyak yang menjelaskan tentang keutamaan, kemuliaan, ketinggian, kehormatan para sahabat. Kecuali hadis yang mulia ini, maka hadis ini telah mencukupi untuk menjelaskan kepada manusia akan ketinggian martabat dan derajat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an atas persaksian besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah melarang pada kita, pada seluruh manusia, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki sahabat-sahabatku. Diulang lagi, la tasubbu ashabi, secara umum. Sahabat dari yang pertama masuk Islam sampai yang terakhir, karena mereka telah memiliki keutamaan yang tidak bisa dicapai oleh seorang pun juga. Karena itu para ulama, dimulai dari sahabat sendiri yaitu Abdullah bin Mas'ud, mengatakan bahwa hati para sahabat itu sebaik-baik hati hamba. Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati manusia, maka Allah melihat hati Muhammad sebaik-baik hati manusia, maka Allah pilih diangkat menjadi rasulnya. Kemudian Allah melihat, maka Allah melihat hati para sahabat sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah memilih mereka untuk menemani sebagai pembantu dan penolong rasulnya. Mereka berperang membela agama Allah. Luar biasa perkataan ini yang patut dicatat dengan tinta emas. Sebaik-baik hati manusia atas persaksian Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabiyun jalil, sahabat besar, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Karena itu Nabi yang
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi."
0: Tidak cukup sampai di situ, beliau bersumpah atas nama Allah, "Fa wallazi nafsi biyadi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya.
1: Kalau sekiranya salah seorang dari kamu, di antara kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, sampai pada hari ini belum ada orang yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud,
0: tidak akan mencapai satu mud dari mereka. Setengahnya saja tidak. Setengahnya tidak.
1: Bagaimana kita akan bersombong, bermegah diri di hadapan generasi yang mulia ini? Hah? Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengatakan, radiyallahu anhum, radiyallahu anhum. Allah abadikan. Allah ulang-ulang pujiannya kepada mereka. Saya telah menerangkan beberapa ayat. Seperti ayat, siratal ladzina an'amta alaihim, seperti ayat hudal lil muttaqin, dan sambungannya ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kemudian ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum siapa kalau bukan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang pertama diajak berbicara, yang pertama ditetapkan sebagai sebaik-baik umat yang dibangkitkan untuk manusia. Kemudian ayat wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an.
0: Allah menyatakan secara keseluruhan sahabat yang terdiri dari al-muhajirin wal-ansar. Allah redha kepada mereka. Apa yang Allah redhai? Fisiknya? Tidak.
1: Karena Allah yang menciptakan fisik hamba itu. Dan Allah tidak melihat kepada jisim dan rupa kamu. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
0: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jisim dan rupa kamu, rupa dan jisim kamu. Allah tidak melihat. Yang Allah lihat adalah hati-hati kamu dan amal kamu.
1: Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim.
0: Sahabat, fisiknya ada yang bagus, ada yang tidak. Ada yang tinggi, ada yang keren, ada yang kurang dari itu, dan bermacam-macam. Yang dilihat oleh Allah redhai apa? Ketaatan mereka, taslimnya mereka, din agama mereka.
1: Allah redha dan mereka pun redha.
0: Dan Allah pun akan meredhai orang-orang yang mengikuti perjalanan mereka.
1: Ya? Oleh karena itu, tidak ada yang membenci para sahabat. Sebagaimana saya sering mengulang-ulang ini, baik di dalam tulisan maupun lisan, sering saya katakan, tidak ada yang membenci para sahabat, memusuhi mereka, marah kepada mereka, kecuali tiga golongan manusia. Yang pertama, orang-orang munafikun, yang mengatakan bahwa para sahabat adalah as-sufaha, orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang lemah akalnya, yang tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat.
0: Dan ini telah dijawab oleh Allah. Dibantah. Ala innahum humus sufaha. Tidak, para sahabat tidak sufaha. Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah, orang-orang munafik lah yang sufaha. Golongan kedua, orang-orang kafirin. Yang sangat membenci dan marah kepada para sahabat. Melihat pertumbuhan para sahabat. Dari kecil menjadi banyak. Dari lemah menjadi kuat. Seperti sebuah pohon yang tumbuh sedikit demi sedikit. Akhirnya jadi berdiri tegak. Kuat, kokoh. Dan menyenangkan para penanamnya.
1: tetapi membuat marah orang-orang kufar. Allah katakan, abadikan dalam Al-Quran, liyaghidhu bihimul kufar. Keberadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kufar. Berdasarkan ayat yang mulia ini, maka Imam Malik mengeluarkan hukum. Beliau mengatakan berdasarkan ayat yang mulia ini, jadi ayat ini merupakan bantahan kepada mereka yang marah, membenci, murka, bahkan mengkafirkan para sahabat seperti Rawafid, Rafidhah. Maka barang siapa yang marah kepada para sahabat, dia kafir berdasarkan ayat ini. Kata Al-Imam, Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah. Man ghadha as-sahabah fa huwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa yang marah, murka, membenci para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Karena tidak ada yang marah kepada para sahabat kecuali orang-orang kufar. Apabila kita marah, murka, membenci para sahabat, maka kita serupa perjalanannya dengan perjalanan dan sifatnya dengan sifat orang-orang kufar. Karena Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan liyaghidha bihimul kufar. Keberadaan para sahabat itu membuat jengkel, membuat marah orang-orang kufar. Dan di antara keutamaan para sahabat, Allah telah abadikan sifat mereka. Telah Allah wahyukan di dalam kitab yang mulia Taurat dan kitab yang mulia Injil tentang sifat-sifat para sahabat yang mendampingi Rasulullah SAW, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw lil kuffar rahama'u bainahum. Golongan yang ketiga, Ar-Rafidhah, buatan kaum zindiq, munafiq. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, mereka sangat membenci para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Dengan tegas mereka mengatakan bahwa para sahabat itu kafir setelah wafatnya Rasulullah SAW, murtad, kecuali beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Terutama kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman ridwanullah alaihim jami'an. Dan mereka pun sebenarnya telah menikam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari belakang. Karena mereka samakan Ali dengan Firaun yang mengatakan, saya yang menghidupkan dan mematikan. Mereka riwayatkan secara bohong dari Ali yang katanya mengatakan, ana uhyi wa umit, saya yang menghidupkan dan mematikan. Mereka angkat derajat Ali ke derajat ilahiyah. Dan pada zaman Ali bin Abi Thalib hidup, mereka ditangkap oleh Ali dan dibakar hidup-hidup karena mengaku bahwa Ali ini Tuhan. Abdullah bin Sabah melarikan diri dari pedangnya Ali. Ini ma'ruf. Bahkan Ali bin Abi Thalib naik di mimbar Kufa di Irak. Beliau berceramah, berkhutbah. Tidak seorang pun juga yang melebihkan aku. Jadi dari Abu Bakar dan Umar, melainkan akan aku dera dia sebagai pendusta, pembohong. Umar bin Al-Khattab diazab di neraka lebih keras dari iblis. Allahu Akbar. Bahkan sebagian mengatakan bahwa musuh kita yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga baru iblis. Itu termaktub di kitab mereka. Saya nukil di sebagian kitab saya seperti di kitab Al-Masail jilid yang ke-4 dan di kitab-kitab saya yang lain. Dan di kitab Aqidah Salaf Ahlu Sunnah Wal Jamaah akan terbit insyaAllah ta'ala pun saya kutip di situ. Beberapa perkataan Rafidhah. Tiga golongan ini. Dan yang mengikuti, orang-orang yang mengikuti jejak perjalanan mereka. Yang membenci para sahabat. Oleh karena itu Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala mengatakan, ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat seseorang mengurangi hak salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mencaci makinya, menghinanya, merendahkannya, maka ketahuilah sesungguhnya dia itu zindiq dan seterusnya. Lihat para sahabat mempunyai keutamaan yang sangat besar. La tasubbu ashabi. Kalau salah seorang kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak mencapai derajat mereka. Hadis yang lain, hadis mutawatir, ma'ruf, masyhur. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Siapa? Sahabat. Khairun nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sebaik-baik manusia. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairukum, sebaik-baik kamu. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairu hadhil ummah, sebaik-baik ummatin. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairu ummati, sebaik-baik umatku yang hidup di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, yaitu generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, yaitu generasi atba'u tabi'in. Ini hadis azim, hadis yang sangat besar sekali, yang diriwayatkan oleh jamaah para sahabat dan dicatat oleh jamaah ahlul hadis, ya Bukhari, Muslim, Ahmad, dan seterusnya, banyak sekali pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik manusia qarni yang hidup di zamanku, yakni para sahabat. Hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan, kemuliaan dan ketinggian mereka, dan mereka senantiasa mendapat pertolongan dari Rabbul Alamin karena keimanan mereka, ketaatan mereka, agama mereka yang lurus. Mereka berada di jalan Siratal Mustaqim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dicatat oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh keduanya dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, yakni setelah beliau wafat. Fayaqzu fi'amun minan nas, lalu berperanglah segolongan dari manusia. Fayaquluna, lalu mereka bertanya. Ya, di pasukan itu, di dalam pasukan itu saling bertanya. Hal fikum man sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah di antara kamu ini yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulun, maka mereka menjawab, na'am, ada. Fayuftahu lahum, lalu dimenangkan oleh Allah pasukan mereka itu. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti akan terjadi dan telah terjadi sepeninggal beliau. Kaum muslimin berperang melawan orang-orang kufar, menguasai negeri-negeri kufar, merendahkan dan menghinakan mereka, memungut jizya dari mereka, menguasai mereka, sehingga agama hanya milik Allah Jalla wa'ala. Tegaklah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mereka berperang, satu pasukan jamaah kaum muslimin banyak. Maka sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, hal fikum, adakah di antara kita ini orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW? Jadi masih sisakah, ada tinggalkah sahabat Rasulullah SAW? Mereka menjawab, iya.
0: ada. Sekurang-kurangnya satu orang. Maka Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Lihat, disebabkan keberadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Hadis ini masih berlanjut. Beliau bersabda, melanjutkan sabdanya, "Thumma ya'ti 'ala an-nas zamanun." Kemudian datang lagi kepada manusia satu zaman, "Fayaghzu fi'amun minan nas." Lalu berperang lagi segolongan manusia, yakni kaum muslimin. "Fayuqal," wa fi riwayatin "fayuqalu lahum." Maka ditanyakan kepada mereka, yakni sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, "Hal fikum man sahaba ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah ada di antara kita ini, di antara kamu, maksud di antara kita ini, orang yang bersahabat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tabi'in? Fayaqulun, mereka menjawab, "Na'am, ada tabi'in." Fayuftahu lahum, maka dimenangkan atas mereka. Keberadaan tabi'in membuat pasukan itu menang. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Thumma ya'ti 'ala an-nas zamanun." Kemudian datang kepada manusia satu zaman, "Fayaghzu fi'amun minan nas." Maka berperang lagi segolongan dari manusia. "Fayaqulun." Lalu mereka bertanya, yakni sesama mereka, sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, "Hal fikum man sahaba ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Adakah di antara kita ini, di antara kamu, maksudnya di antara kita ini, orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa mereka ini? Atba'ut tabi'in. Fayaqulun, maka mereka menjawab, "Na'am, ada tabi'ut tabi'in." Fayuftahu lahum, maka dimenangkan juga atas mereka. Dan ini terbukti dalam sejarah, kemenangan demi kemenangan. Selama ada sahabat, selama ada tabi'in, selama ada tabi'ut tabi'in, tiga generasi terbaik bagi umat ini. Fayuftahu lahum. Hadis yang mulia ini sangat agung dan sangat besar sekali, yang menunjukkan kemuliaan, ketinggian para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tiga generasi terbaik, tiga kurun terbaik pada umat ini. Siapa saja yang mengikuti mereka, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada mereka. Hadis yang mulia ini menjadi dasar dan sekuat-kuat dalil dan hujjah, sekuat-kuat hujjah yang menjelaskan kepada kita wajib bermanhaj dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan di sana telah datang sejumlah dalil banyak sekali dan banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan, kemuliaan, ketinggian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan kewajiban kita mengikuti manhaj mereka. Barangkali sampai di sini.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Buntayan mutiara nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. Asyukh, dikatakan para ulama, ini kebakhilan, puncak kebakhilan, atau derajat bakhil yang paling tinggi, syukh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita masuk pada wasiat yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan, "Wa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa, adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, sallallahu memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir, musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana Nabi katakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahawan muttaba'. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alayya alhas aw tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka sungguhnya telah aku berikan kepadanya wahyu. Aku berikan kepadanya agama. Akan tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha. Dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menghendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnau akhlada ilal ardi wattaba hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famatsalu kamatsalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau. Anda halau atau anda biarkan, maka sama saja. Dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang yang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing. Kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikut hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu, inna mimma akhwa, inna mimma akhafu ala ummati. Di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini, di antaranya syahwatil, ini syahwat, asyahwat al-ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini dikhawatirkan Nabi SAW. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dhal dan mudhil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dhal wal mudhil. Dia telah sesat dan menyesatkan manusia. Maka Allah katakan, wala tuti man akhfalna qalbahu. Wala tuti, jangan anda taati. Man akhfalna qalbahu, orang telah kami lalaikan hatinya. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furata, dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti, tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demi pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula yang akan menyesatkan dari jalan Allah SWT. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semrawut, berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan kepada pengekor hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia apabila dia mutabil hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya atau dengan ilmu Allah SWT. Yang Allah tegaskan di antaranya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan? Dan Allah sesatkan dia dengan ilmu. Atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah. Maka sungguh mengekor kepada al-hawa. Mengekor kepada hawa nafsu. Sesuatu yang sangat berbahaya. Dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa, kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabullah merupakan syifaun lima fis sudur, dan ittibaul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia, dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit, kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung, yaitu kitabullah Al-Quranul Kirim. Yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman, merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah SWT mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Quran, inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bahwasanya Al-Quran hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga, mendengarkan baik-baik, menyimak. Dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir, memperhatikan. Maka dengan demikian Al-Quran benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittiba'ul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran. Sebagaimana katakan Nabi, salatun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya, wahawan mutaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa. Dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah. Yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
5: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Watlu ma-

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana.

0: الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna.
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: Atau yusbih ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."
1: Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

Dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Wa

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

0: عدو بئس للظالمين بدلا.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita berubah-ubah berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: bis-sabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: waj'alhu rabbi radhiya.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

0: dunia.
1: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khala.

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: dunia.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

0: dunia.
1: Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

0: Maria.
1: Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: sayang.
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

0: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
1: Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya. Dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين.

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyya. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, "Rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla." Sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tetapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan.

demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia. Yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal soleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum. Bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman. Akan tetapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian. Yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Terputus seluruh amal ibadah kita dengan datangnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalih, akan terputuslah seluruh amal salehnya illa min thalas, kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rab, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf. Harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal soleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang, hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh, menebarkan kebaikan, ya. Sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmat-Nya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu turun tentunya tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satupun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Ittaqun nar walau bisyikkit tamrah." Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Walau antal ko akhok kebihwi biwajahin talik, janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf, walaupun hanya sekedar memberikan senyuman.

0: gak bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu, memberikan senyuman. Mudah-mudahan, ya dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana. Seperti dalam hadis Rasulullah s.a.w. mengatakan, innila ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi syajaratin qata'a min dhahri tariq, ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh. Ya, mumpung kesempatan masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang. Ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia? Untuk apa? Untuk beramal soleh. Ya, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita. Bukan untuk kembali ke istananya yang megah. Bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah. Tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal soleh. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang yang mati syahid. Bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia. Untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah, demikian. Ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia. Mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal saleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita. Kesempatan hidup yang masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Harta kekayaan yang tidak ternilai. Kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan dapat menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
1: Nurun minal Qur'an.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

0: اهتدى.
1: راديو رجاء منبر شهايا سنة. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم,
2: الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
1: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
9: Walaqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
10: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
9: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
10: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
9: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
10: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
9: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
10: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
9: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
10: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
9: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
10: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
9: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
10: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
7: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
5: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
11: An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayru malil muslim ghanaman yatba'u biha sha'af al-jibal wa mawaqi' al-qatr يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
10: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Nurun minal Qur'an.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalalu. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan, sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubangnya untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudaranya datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, ya Allah, abah sama umi, ya anak kangen sama umi, kata dia. Anak kangen sama umi, ternyata Allah kirim abah sama umi ke sini, kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya. Mendengarkan hal itu, sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas, seharga 1.000 real. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia jamu orang tuanya, seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang, sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya. Dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku. Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن
5: الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi bukit, dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur, dan atap yang ditinggikan, langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma

pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan. Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka jahannam dengan sekuat-kuatnya, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syurabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
1: Am lahul banat wa lakumul banun am tas'alum ajran fahum min maghrami.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan Alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa itu. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku

0: بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan.

0: atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya, dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau sepuluh kali, atau dibaca setiap hari seratus kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
1: Astaghfirullah Allah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
4: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
3: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap-sayapnya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: 100.1 FM.
4: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min athamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia, dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan. Kenapa ya Rasulullah, engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut? Apa kata beliau? Mali walid dunia, apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha arraahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling jegal-menjegal, dan menghalalkan segala cara membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambingku desain kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Ambillah dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia, terkena musibah dua. Bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal, dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan mutiara nasihat.
2: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله، والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
1: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut, dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
1: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
4: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullah fa aruni madza khalaqal ladina min dunihi balil zalimuna fi dhalalin mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: Zaid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada-Kulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: عقابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
1: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
4: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala khabar. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kajian ilmiah live bersama Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Minnah Alim Raghib. Langsung kami hadirkan dari Sekolah Tinggi Stai Ali bin Abi Talib di Surabaya untuk melanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini. Beliau mengambil dari judul perintah untuk berpegang teguh terhadap sunnah. Bagi Anda yang bertanya atau sedang mengikuti kajian ini dan ingin turut serta lebih dalam mengetahui pembahasan bersama beliau di 021-823-6543. 021-823-6543. Kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Ustaz telah meluangkan waktunya untuk kembali duduk bersama kami dan menyampaikan pembahasan Minnah Alim Raghib ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita, diberikan kemudahan kita untuk bisa memahami pelajaran-pelajaran disampaikan dan juga dalam rangka mengamalkan ilmu tersebut. Kami berdua mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan fawaid-fawaid, ilmu-ilmu yang bisa digali, yang bisa diambil dari hadis-hadis pilihan kitab Sahih At-Targhib wat-Tarhib. Dan pembahasan kita yang terakhir itu sampai pada bab tentang keikhlasan. Sejumlah hadis pilihan sudah disampaikan penjelasannya. Dan kita memasuki bab yang berikutnya. Atau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Ini kitabus sunnah. Artinya kitabus sunnah dalam kitab Sahih Targhib ini adalah kumpulan hadis-hadis Nabi SAW seputar sunnah Nabi SAW atau perintah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan larangan berbuat bid'ah atau mengadang-adakan sesuatu yang baru dalam agama Allah ini. Kitabus sunnah. Kemudian di bawahnya adalah At-Targhibu Fittiba'il Kitabi Wassunnah. Bab yang pertama tentang anjuran, ya, agar seorang muslim mukmin untuk mengikuti Al-Kitab yaitu Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau, tuntunan beliau yang beliau ajarkan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Ya, karena di sini ada kitabus sunnah. Para ulama menyebutkan bahwa as-sunnah itu kalau disebut secara umum, secara mutlak, ya, secara bahasa maknanya adalah at-tariqah al-maslukah, yaitu jalan yang ditempuh. Ya. Satu jalan cara yang ditempuh. Sawaun kanat hasanatan aw sayyi'ah. Entah itu baik ataupun buruk. Makanya kita sering mendengar ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Ya, jadi ada sunnah yang baik, ya, yang cara yang baik yang diajarkan atau dilakukan oleh seorang, dan ada sunnah yang sayyi'ah. Ada cara yang buruk yang dilakukan oleh seorang, dicontohkan oleh orang tersebut, lalu diikuti oleh yang lainnya. Sesuatu yang buruk itu. Makanya ini disebut dengan sunnah sayyi'ah. Namun, ketika disebut sunnah, ya, itu pada umumnya yang dimaksud adalah at-tariqah al-mahmudah. Ya, itu cara perbuatan, ya, yang baik. Ini pada umumnya demikian. Kalau disebut dengan as-sunnah. Yang dimaksud adalah as-sunnah hasanah al-mahmudah. Kemudian para ulama hadis, mereka mempunyai istilah tersendiri dalam hal berkaitan dengan sunnah. Ya, karena ada istilah-istilah para ulama. Ya, ada ulama fikih, ada ulama hadis, ada ulama usul fiqh. Ya, mereka masing-masing, ya, ulama ini atau kelompok ulama ini mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan sunnah. Namun saya, karena kita membahas tentang hadis, maka yang ingin saya sampaikan makna as-sunnah, ya, dalam pandangan atau definisi ulama-ulama hadis adalah ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Para ulama hadis menyebutkan bahwa sunnah itu sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa ucapan beliau, ya, perkataan-perkataan beliau, au fi'lin atau perbuatan beliau, ya, atau sifat beliau, ya, atau sifat beliau baik secara fisik maupun secara akhlak. Ini semua disebut dengan as-sunnah. Kemudian, menurut ulama hadis, menurut ulama fikih, yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ma yuqabilul wajib awil fard. Sesuatu yang berlawanan dengan yang wajib. Ya, makanya ulama-ulama fikih menyebutkan bahwa sunnah itu adalah, ya, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini definisi sunnah bagi ulama-ulama fikih. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berpegang kepada Al-Kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, diperintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ya, maka dari itu, di antara dalil-dalil yang menyebutkan, ya, tentang kewajiban kita untuk mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW, itu yang pertama di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian, ya, menjadikan selain dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, dan kalian meninggalkannya. Jangan berpaling darinya. Ya. Jangan berpaling dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jadi kalian jangan mengikuti selain apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Qalilan ma tadhakkarun, namun sedikit di antara kalian yang mengingat tentang hal ini. Nah, ini ayat yang memerintahkan kita untuk berpegang kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Ya. Tentu mengikuti Al-Quranul Karim itu juga artinya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Karena Al-Quranul Karim memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya, jadi mengikuti Al-Quranul Karim ya, juga berarti mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk taat, untuk mengikuti An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dalil yang kedua, ya, perintah untuk mengikuti Quran dan Sunnah, yaitu ayat 31 dari surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yani ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita ya agar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapat cinta Allah azza wa jalla adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang lain di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Allah azza wa jalla berfirman, "Qul ya ayyuhan nas." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, "Inni Rasulullah ilaikum jami'an." Sungguhnya aku Muhammad adalah Rasul utusan Allah kepada kamu semuanya. Kepada kamu semuanya. "Alladhi lahu mulkus samawati wal ard." Yang mana Allah yang mengutus aku ini, dia adalah ya, yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi. "La ilaha illa huwa." Tiada sembahan yang hak kecuali dia. "Yuhyi wa yumitu." Ya, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. "Fa'aminu billahi wa rasulihi." Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. "An-nabiyyil ummi." Ya, kepada Rasulnya. Yaitu Muhammad SAW. Yang dia merupakan seorang nabi yang ummi. Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. "Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi." Yang mana nabi itu, yaitu Nabi SAW, dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada kalimat-kalimat Allah. Yaitu kitab-kitab Allah. "Wattabi'uhu la'allakum tadun." Dan ikutilah dia. Ikutilah Muhammad SAW. Rasul yang ummi itu. Agar kalian mendapat petunjuk. Nah, jadi ayat ini memerintahkan pada kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan dalam catatan saya ini adalah surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wama atakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang didatangkan dibawa oleh Rasul kepada kalian, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fakhudhuhu," maka ambillah dia. Ya, "wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang kamu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah. Berhentilah. Jangan kalian lakukan. Ya, dan di antara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita apa? Larangan berbuat bid'ah. Mengada-ngada sesuatu dalam agama Allah yang berkaitan dengan agama Allah, bukan berkaitan dengan dunia. Ya. Mengadakan ibadah, ya, ibadah yang baru modelnya, ditambah-tambah, dikurangi. Ya. Atau mengadakan akidah yang baru, ya, iman kepada Allah tapi dengan cara yang lain, ya. Atau membuat satu cara, satu metode, satu tarekat, ya, dalam beribadah pada Allah Ta'ala yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. ini semua adalah bid'ah. Adapun masalah-masalah duniawi, ya, ini yang harus kita bedakan. Adapun masalah-masalah duniawi, dia tuh berkembang. Ya. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada mobil. Kendaraan beliau ada unta ketika safar, ya, unta atau keledai atau kuda, ya. Ini urusan dunia, ya. Tidak ada kaitan dengan agama. Kemudian setelah itu berkembang zaman itu. Ditemukanlah mobil. Berkembang ditemukannya kapal laut. Berkembang ditemukan pesawat. Ini masalah dunia. Ya. Jadi dunia itu belum sempurna. Sedangkan agama Allah sudah sempurna. Maka jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu bedanya. Karena sebagian orang, ya entah faham atau tidak, wallahu a'lam. Kalau dikatakan jangan kamu melakukan bid'ah ini, kata mereka, masa semua dikatakan bid'ah? Berarti, ya, mobil itu bid'ah, kamu naik unta seperti zaman Rasulullah SAW. Lah ini karena entah tidak paham atau tidak punya dalil untuk membantah. Akhirnya, apa saja dipegang. Ya. Kayu yang keropos dijadikan pegangan. Karena orang yang tidak punya dalil itu biasanya begitu. Ya. Kalau orang punya dalil, dia berpegang pada dalil. Ya. Pada pegangan yang kuat. Kalau orang yang tidak punya dalil, ya, dapat apa saja diambil. Kayu keropos pun diambil. Hanya kayunya hancur di tangannya. Ya. Jadi harus bedakan masalah-masalah berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak. Ya. Dan apa yang sudah ditetapkan oleh agama Allah, itu sudah sempurna. Maka tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Kita menerima apa adanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun masalah dunia, masalah-masalah duniawi, dia itu belum sempurna. Dunia masih terus menemukan dirinya. Di zaman dahulu, kitab-kitab itu, para ulama, disusun di rak-rak yang besar. Bahkan sampai sekarang. Tapi di era seperti ini, penemuan ilmu pengetahuan, kitab yang demikian, yang jutaan jumlahnya atau ribuan jumlahnya, itu bisa ditaruh di saku sekarang ini. Ya. Bisa ditaruh di saku, dikantongi, jalan kemana-mana, ada perpustakaan di sini. Itu zaman sekarang. Ya. Jadi harus bedakan. Ketika kita melarang bid'ah, itu artinya berkaitan dengan agama. Akidah, ibadah, ya, akhlak, ya, kemudian hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk suluk, jalan menuju Allah, sudah ditetapkan. Sudah dicontohkan, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan bikin cara yang lain untuk menuju Allah Ta'ala. Gak bakal bisa nyampe ke sana. Ya. Setelah diutusnya Nabi SAW, maka jalan yang harus ditempuh adalah jalan yang dituntun, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua jalan-jalan yang lain tertutup. Ya, semua tertutup. Hanya satu jalan yang bisa menyampaikan seorang hamba kepada ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalan yang ditunjukkan dan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.